0: qadha tadi. Karena puasa yang sunnah. Puasa yang sunnah. Berbeda seorang mungkin dia puasa Syawal, kemudian tepatan pada hari Kamis atau hari Senin, ya dia mendapatkan dua keutamaan tadi. Dua keutamaan tadi, nah, puasa Syawal dia dapat, kemudian juga puasa Kamisnya atau Senin Kamisnya dapat, karena satu sama amalan ya, satu jenis ya, amalan-amalan yang sunnah. Oleh karena itu, ya harus diniatkan untuk puasa mengqadha yang wajib yang ditinggalkan. Innamal a'malu binniyat. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, masih di Sumatera Selatan. Kembali Ustaz, pertanyaannya Ustaz, apakah perkataan yang mengatakan kami beribadah semata-mata cinta karena Allah, tidak mengharapkan surga dan lain-lainnya, apakah ini bisa dibenarkan Ustaz? Mohon nasihatnya. Fadol Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Barakallahu fiik. Apakah pernyataan kami beribadah hanya karena cinta kepada Allah dan tidak mengharapkan surga gitu atau yang pahala yang atau ungkapan yang sejenisnya? Apakah benar perkataan ini? Ya. Ini perkataan yang tidak benar. Ya. Perkataan yang batil. Ya. Bahwa orang yang beriman, dari kalangan para nabi, orang-orang soleh, mereka beribadah itu bukan hanya kena cinta saja. Beribadah juga mengharapkan pahala di sisi Allah. Jadi, rukun dalam beribadah itu ada tiga. Yang berkaitan dengan hati. Yang pertama cinta, yang kedua adalah harapan, dan yang ketiga takut. Ini ketiga perkara ini rukun ibadah yang berkaitan dengan hati, namakan arkan al-ibadah al-qalbiyah. Jadi ibadah yang kita lakukan harus dibangun di atas tiga hal itu. Tidak cukup hanya beribadah karena cinta. Ya. Tidak cukup hanya beribadah karena berharap. Tidak cukup hanya beribadah karena rasa takut, tapi ketiganya harus digabungkan. Seorang yang beribadah, ya, yang dilandasi di atas kecintaan kepada Allah yang diibadahi. Kecintaan yang menjadikan dia itu tunduk kepada Allah. Nah, yang mendorong dirinya untuk beribadah. Karena dia cinta kepada zat yang dia ibadahi. Cinta kepada ya ibadah yang dia lakukan dalam rangka mendekat diri kepada Allah. Ini yang pertama. Al-mahabbah. Kemudian karena berharap, ada harapan. Nah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Mengharapkan ya imbalan pahala di sisi Allah. Karena Allah menjanjikan barang siapa yang beramal, demikian pahala dan juga keutamaannya. Kemudian juga ada rasa takut. Seorang yang beribadah ada rasa takut kepada Allah. Yang membuat dirinya selalu ya berprasangka jelek kepada dirinya, sombong terhadap amal ibadahnya. Dia takut ibadahnya tidak diterima. Ya. Dia tidak gurur, yaitu tertipu atau sombong dengan ibadahnya. Takut. Di waktu yang sama, dia juga memiliki takut terhadap azab Allah, murka Allah. Maka dia waspada, hati-hati dalam hidupnya. Jadi ini tiga rukun ibadah qalbiyah. Nah, jadi ibadah orang ahlu tauhid yang beriman itu dibangun di atas tiga itu. Gak cukup dengan hanya cinta. Ya. Man abadallah bil mahabbati fa huwa zindiq, kata para ulama salaf. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di dalam beribadah ya. Doa yang beliau panjatkan pada Allah tidak keluar substansinya dari apa? Permohonannya dari mengharap ya bahwa agar Allah memuliakan dia untuk masuk surga dan diselamatkan dari api neraka. Maka tatkala seorang datang pada Nabi bertanya, atau Nabi bertanya kepadanya, "Mada taqul?"

0: fi du'aik, apa yang kau ucapkan dalam doamu. Laki tersebut mengatakan, ya, inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adh, fa inni as'alullah al-jannah wa an yaqiyani minan nar. Saya tidak mampu mengucapkan berbagai redaksi dan ungkapan yang kau ucapkan dan bersama sahabat Mu'adh dan yang lainnya. Yang saya ucapkan dalam doa ya, mengharap surga kepada Allah dan selamat dari api neraka. Itu yang saya ucapkan. Itu yang saya harapkan. Apa kata Nabi SAW? Haulaha nudandin. Ya, doa kita, ungkapan kita, ucapan kita juga seputar itu juga. Enggak keluar dari itu. Selamat dari api neraka dan dimuliakan masuk surga. Jadi ada harapan. Nabi SAW berharap kepada Allah. Ya, berharap. Nabi Ibrahim AS begitu membangun Ka'bah dengan penuh cinta kepada Allah. Maka Allah membalas dengan cinta yang spesial itu, khullah. Beliau beramal, yang berharap agar amalan diterima. Apa kata Allah mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Jadi, ya Allah terima. Beliau membangun Ka'bah bersama Ismail. Kemudian berdoa. Nah, apa kata beliau? Sebagaimana firman Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terima dari kami. Nah, oleh karena itu, ibadah harus dibangun di atas ketulusan cinta kepada Allah, ketundukan hati yang sepenuhnya kepadanya, kemudian penuh harapan terhadap pahala di sisi Allah Subhanahu. Itu amalan orang yang beriman ahlut tauhid. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz. Untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Dipersilakan. Ya, sudah masuk, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Bapak Allah di Jawa Timur.
1: Baik, silakan.
2: Bagaimana kalau bermakmum kepada seorang kiai atau ustadz yang setiap tahunnya itu berziarah ke kuburan para wali? Itu
1: sholatnya
2: sah apa enggak Ustaz?
1: Baik.
2: Mohon penjelasan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Jawa Timur. Barakallahu fiik. Menanyakan tentang hukum ya bermakmum di belakang mungkin ustaz atau kiai yang setahun ziarah ke kubur wali gitu ya. Kita harus membedakan ya. Yang pertama, hukum ziarah kubur. Ya. Yang kedua juga ya, kapan ya sahnya bermakmum kepada seseorang. Nah, pertama kalau ziarah kubur ya. Atau yang pertama bermakmum dulu. Bermakmum ya, bahwa sah seorang bermakmum kepada orang yang sah sholatnya. Ya, kendati dia mungkin pernah melakukan dosa, berbuat maksiat, tapi selama dosa dan kemaksiatan tidak mengeluarkan dia dari Islam, artinya statusnya masih muslim. Ya, maka secara hukum bahwa sholat di belakang orang yang sah sholatnya. Ya, boleh secara hukum. Tapi tentu masalah keutamaan tentu akan berbeda. Berbeda seorang yang soleh dengan orang yang alim, yang taqwa, yang masya Allah ya khusyuk dan ibadah, orang yang arif billah, berbeda dengan orang yang mungkin ya kadang berbuat kepasikan, lalu dia mungkin jadi imam. Ya, selama sholatnya sah, berarti bermakmum di belakangnya sah. Ini poin yang pertama. Nah, sama halnya juga ya, para ulama menjelaskan seorang yang bermakmum di belakang imam yang zalim, kan begitu, pemimpin yang zalim jadi imam, boleh enggak bermakmum di belakang sama sholatnya sah? Tapi kalau seandainya ada yang lain, yang di orang yang adil, orang yang ya orang yang soleh, maka itu terlebih utama sholat di belakangnya. Ini poin yang pertama. Nah, permasalahan tadi kebiasaan setiap tahun harus ziarah kuburan wali. Ini tentu dari tinjauan akidahnya, ya,

0: tidak tepat. Karena tidak boleh mengkhususkan, tidak boleh mengkhususkan hari tertentu atau setahun harus ziarah kuburan. Gak ada dalilnya menjelaskan hal itu. Ya, kubur, menziarahi kubur siapapun tujuannya adalah untuk mengingatkan pada kematian. Apalagi tatkala seorang merasa jauh, ya, dirinya semakin merasa jauh dan gersang dari keimanan. Ya, silakan ziarah kubur. Itu akan melunakkan hati yang keras, akan menanamkan sifat takut dan ingat kepada kematian. Dan itu tidak boleh dijadwalkan secara khusus setiap hari ini, setiap pekan ini, setiap tahun ini atau bulan ini, terus seperti itu menjadi kebiasaan. Ini enggak boleh. Ini bukan jadikan suatu kebiasaan tradisi yang terus menerus seperti itu. Itu enggak boleh ziarah kubur seperti itu. Dan juga enggak boleh seorang meniatkan hanya perjalanan suatu perjalanan jauh keluar kota atau keluar negeri gara-gara ingin ziarah kubur, enggak boleh. Ya kalau ada seorang sekarang dia pergi ke Madinah, apa tujuannya? Ziarah kuburan Nabi, keliru niatnya. Datang ke Madinah untuk ibadah di Masjid Nabi itu, bukan untuk ziarah kubur. Nah, begitu juga seorang di luar kota, provinsi lain ingin dikhususkan. Oh, kuburan wali di provinsi lain, sengaja mendatangi itu. Enggak boleh. Nabi menjelaskan hadis, la tusaddur rihal illa la thasima saja. Enggak siapkan segala transportasi dan akomodasi gitu ya untuk betul-betul perjalanan ibadah ke tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Hadza, Masjidil Aqsa. Tiga itu. Adapun kuburan, enggak ada syaratnya untuk sengaja diniatkan sebuah persiapan ya untuk ziarah kubur, enggak ada. Sampai pun kuburan Nabi, enggak boleh diniatkan datang dari Indonesia ke Madinah untuk ziarah Nabi, enggak. Untuk sholat beribadah di Masjid Nabi. Nah, seperti itu. Nah, apalagi kalau ritual seperti disertai dengan berbagai ritual dan kebiasaan dalam ziarah tadi, tabarruk, kemudian tawasul-tawasul yang dengan para wali, dengan keyakinan ini orang yang soleh dekat kepada Allah, kalau kita berdoa dengan menyebut nama mereka, memohon disampaikan hajat kita, akan diterima Allah. Ini sudah keyakinannya tidak benar. Ya. Tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Nah, tanpa mengurangi kedudukan mereka, orang-orang yang soleh, wali Allah, beriman dan bertakwa, mereka tidak bisa. Kendati mereka kedudukan tinggi si Allah, tidak bisa mendatangkan berkah kepada kita. Tidak bisa memperkenankan doa kita. Mereka tidak bisa juga mengangkat hajat kita kepada Allah. Langsung minta kepada Allah. Tidak mesti harus berzikir, berdoa, cakruan di sekitar kuburan. Enggak. Maka itu hal yang juga tidak disyariatkan. Jadi, oleh karena itu, prinsipnya, siapa yang sholatnya sah, maka sah bermakmum di belakangnya. Tapi masalah keutamaan, ya tentu ya, carilah imam yang betul takwa, yang berilmu, yang tidak melakukan ritual-ritual bid'ah yang seperti diutarakan tadi. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Rian di Tangerang. Izin bertanya Ustaz, masalah ajal apakah benar sudah tertulis Ustaz? Terus buat apakah kita berdoa meminta panjang umur sedangkan azal sudah tertulis? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Tafadhol Ustadz.

Nah, apakah semua musibah takdir? Semua. Sakit, saya sukses mendapatkan jabatan, dicopot dari jabatan, terjadi bencana, kebakaran, tabrakan semua. Ya, adalah dengan takdir. Kullu syai'in biqadar. Begitu kata Nabi SAW. Tayyib. Telah tertulis. Iman kepada takdir, para pemirsa, iman kepada takdir itu tidak sempurna kecuali meyakini empat perkara. Jadi kalau orang tidak meyakini empat perkara ini, bermasalah iman pada takdirnya. Yang pertama, meyakini bahwa Allah telah mengetahui. Ilmu Allah yang luas meliputi segala sesuatu. Mengetahui tentang perbuatannya, perbuatan hamba, semua yang ditakdirkan. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian, apa yang diketahui oleh Allah tadi, Allah mengetahui yang telah berlalu, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi dan akan terjadi. Dunia dan akhirat telah mengetahui. Itu semua ditulis di Lauhul Mahfuz. Buku catatan induk ya, takdir, Ummul Kitab, Lauhul Mahfuz, pena yang Allah ciptakan khusus menulis itu. Dan tintanya telah kering. Dan juga lembaran telah digulung, berarti tidak ada yang ditambah lagi, semua. Ajal, termasuk ajal. Ya. Kemudian, segala sesuatu yang terjadi, itu dengan izin dan kehendak Allah. Ajal terjadi dengan izin Allah. Berbagai sebab, ada dengan tabrakan, ya kemudian banjir, longsor, apalagi namanya itu ya musibah Gunung Merapi, kebakaran, macam-macam, peperangan, ya, peruntuhan tanah dan atau longsor dan seterusnya. Sebabnya yang berbeda, ada sakit, ada yang tidak ya biasa-biasa saja. Sebabnya semua dengan takdir. Nah, kemudian yang terjadi itu semua dengan ciptaan Allah. Ini empat perkara yang wajib diimani. Kembali pada pertanyaan tadi, apakah ajal? Iya. Jadi ajal telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum ciptaan langit dan bumi itu lima, sebelum ciptakan langit dan bumi. Ya, itu telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Taib. Nah, kemudian ada lagi yang dirinci. Ajal seseorang tadi yang sudah ada di kitab induk tadi. Nah, begitu dia berada di rahim ibunya, ya, selama dikandung oleh ibunya dan dia berproses, ya, perubahan dari janin, dari setetes mani, kemudian sekumpal darah, sekumpal daging, kemudian dibuat tulang, kemudian dibuat, ya, kemudian ditiupkan roh. Nah, malaikat diutus oleh Allah untuk menentukan lagi. Dia telah tertulis Lauhul Mahfuz, kitab induk, tapi dirinci lagi. Ajal dia ini berapa tahun? Ya. Ya rata-rata 60 tahun sampai 70 tahun kan begitu. Dirinci lagi ajalnya. Dirinci lagi apa? Artinya umur ya, ini umur. Diperintahkan menulis empat perkara. Rizki, rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya, ya umur dia. Wa amali, amalannya. Wa syaqiyun aw sa'id, kondisi dia. Bahagia atau sengsara. Ini empat perkara. Dan ini semua empat perkara sudah ada di Lauhul Mahfuz. Tapi begitu seorang di rahim ibunya, begitu ditiupkan rohnya, dirinci lagi. Ajal dia umurnya sampai kapan? Apa penyebab kematiannya? Ya, amal dia, kondisinya orang baik atau yang jelek. Akan tetapi, kita tidak mengetahui yang ditakdirkan di waktu di rahim tadi. Kita tahu mengajal ditakdirkan umur, amalan. Ya, tapi kan gak tahu. Bapak yang bertanya, tahukah kapan ajal datang? Berapa umur yang tersisa? Berapa tahun ditakdirkan? Berapa rezekinya? Enggak. Nah, oleh karena itu, Allah juga mentakdirkan umur. Ya, untuk mendapatkan rezeki, untuk memudahkan amalan. Apa namanya itu? Doa. Ya, doa itu ditakdirkan Allah untuk mendapatkan keberkahan tadi. Nah, kalau seorang hamba berdoa, berkahi umurnya, diberkahi. Ya Allah, dipanjangkan umur dalam ketaatan. Jangan tidak taat, tidak ada gunanya. Ya, petaka, tambah dosa, ya, tambah sengsara. Tapi,
keberkahan umur dan baik amalan.

0: ya panjang umur. Nah, Allah mentakdir kalau dia berdoa ditambah umur Allah. Tapi yang ditambahin itu tertentukan dalam lauhul mahfuz. Artinya kalau dia berdoa umurnya akan ditambah. Kalau enggak berdoa, ya udah. Sesuai dengan apa yang ditakdirkan tadi, tapi kan enggak tahu apa yang ditakdirkan. Jadi doa itu adalah sebab untuk mendapatkan berbagai kebaikan. Tapi kalau Allah telah menentukan, tidak lagi berfungsi doa di sini. Ad-du'a la yaruddul qadar illa du'a. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Ini kena sebab. Sebab. Nah, kalau ditinggalkan sebab, ya terjadi apa yang telah Allah takdirkan. Contoh, seorang sakit. Kalau dia berobat, ya, sembuh. Berarti dia masih hidup. Kalau tidak berobat, mati. Berarti sudah datang ajalnya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sebab. Nah, berobat tadi sebab itu ditakdirkan juga, ajal ditakdirkan juga. Sama. Jadi semua itu ditakdirkan ajal. Nah, oleh karena itu, tatkala Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah semua telah ditakdirkan tempatnya di surga dan neraka? Kata Nabi, iya. Nah, kalau begitu untuk apa beramal? Sama pertanyaan Bapak tadi. Ajal tentu apa juga berdoa? Kata Nabi, ya kalau begitu udah enggak perlu kalian beramal enggak? Nabi mengatakan, betul semua telah ditentukan sesuai dengan tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi kata Nabi, kalian harus bekerja, berusaha. Itu sebab untuk meraih kebaikan tadi. Makanya, na'am i'malu fa kullun muyassar lima khuliq. Lalu kalian beramal, berusaha. Kenapa? Karena kalau berusaha itu sebab, maka akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang ditakdirkan Allah tadi. Makanya orang berbuat kebaikan, ya akan yang terbaik untuk dirinya. Amal soleh dan yang lainnya, Allah mudahkan kepada kebaikan. Tapi kalau dia bakhil, tidak berbuat kebaikan, sombong, angkuh, ya meninggalkan kebenaran, mendustakan kebenaran, disulitkan. Ya, dia diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang urusannya. Maka beramallah. Nah, beramal, kemudian berdoa, kemudian pasrah. Beramal, berdoa, pasrah. Tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi, itulah yang terbaik. Pasti ada hikmah. Nah, jadi kita hidup ini, ya, biar enggak bimbang, enggak bingung, memahami masalah takdir. Jadi hanya kita berputar dalam satu lingkaran, dari satu titik ke titik yang lain. Inilah titik-titik takdir tadi. Kalau kita sakit, ya pindah, datang dokter, minta resep, minum obatnya, selamat. Lapar, ya, pindah takdir lain, makan, kenyang. Mau dapat keturunan, ya jangan jomblo, nikah, yang benar, nikah, kemudian, ya, cocok tanam, kemudian dapat keturunan, seperti itu. Nah, jadi berpindah di satu tempat, seseorang yang mungkin ekonomi pas-pasan, ya berusaha sambil berdoa, maka usaha dimudahkan urusan, maka dapat harta dan bisa jadi orang yang kaya. Kan begitu. Jahil, orang yang tidak memiliki ya keahlian dan bodoh. Ya belajar, dengan belajar dia akan mendapatkan keahlian. Itulah takdir. Jadi berpindah dari satu titik yang lain. Enggak ada yang keluar dari lingkaran takdir tadi. Nah, apa yang terjadi? Setelah kita berusaha, terjadi di luar persepsi kita. Itulah bahwa manusia tidak mengetahui apa yang ada di takdir, tapi dia meyakini segala sesuatu dengan takdir. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu taala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini. Langsung jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Loja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyiaran ini dan semoga Allah sampaikan kita kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang terkhusus bersama Ustaz Dr. Muhammad Nurullah Ta'ala di setiap hari Jumat pagi pukul 6 sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: besarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus ber...
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.

jiwa-jiwa yang terlelap. Bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini

sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Diharapkan masuk ke dalam surga orang yang jahat dan bodoh karena telah berbuat baik kepada orang tuanya, dan dikhawatirkan seorang muslim yang rajin beribadah masuk neraka tatkala durhaka kepada orang tuanya

Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam,

0: mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: Qala akhsa'u fiha wa la tukallimu.
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anha bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.

Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui

0: apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: يعملون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang,

akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'd. Para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami ucapkan Allah yang selalu menjadi penolong bagi hamba-hambanya dan juga maha mencukupi kebutuhan para hamba-hambanya. Salawat serta salam atas Rasulnya yang terpilih serta atas keluarga dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, kami akan menghadirkan kembali sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Puta di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Mari kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bidini ila middin. Permisa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh berkah ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Saudara-saudaraku seiman, tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini, ya, kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utamanya di hari 10 awal Zulhijjah. Merupakan waktu yang sangat berharga dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya hari-hari tersebut tidak luput dari berbagai macam bentuk amal soleh yang kita lakukan. Semoga amal soleh tersebut menjadi tabungan bagi kita kelak di akhirat. Saudara-saudara seiman, pembahasan kita adalah melanjutkan pembahasan yaitu yang di masa kekuasaan, yaitu kekuasaan Al-Mustakfi Billah, yaitu yang memerintah pada tahun 701 Hijriah sampai 740 Hijriah, ya, sekitar 39 tahun, di mana dalam rentang waktu ya 39 tahun tersebut wafat para ulama-ulama besar. Maka kita telah menjelaskan salah seorang ulama besar yang terkenal dan fenomenal di kalangan umat itu Ibnu Daqiq Al-Id, ya, Qadi Qudhah Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Id, yang telah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ulama-ulama yang sering terdengar sebutan namanya di dalam ceramah-ceramah maupun nukilan-nukilan para guru-guru kita, para ustaz-ustaz

kitab para masyayikh, masyayikh disebutkan oleh Imam Nukathir dan nukil oleh Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa. Tapi kita pilih ya, yang sangat sering disebut-sebut dan sering dinukil pendapatnya oleh para ulama-ulama kita. Ya, di antaranya adalah Ibnu Attar Al-Maliki, yaitu murid dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di sini juga terdapat suatu pertanyaan, ya, kenapa Ibnu Attar bermadhab Maliki sedang gurunya bermadhab Syafi'i, ya. Dan itu dia hal yang biasa para ulama-ulama dahulu, ya, mereka tidak hanya belajar kepada ulama yang bermadhab dengan mereka, tapi juga belajar kepada setiap ulama yang memiliki ilmu. Dan ini menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang fanatik dan orang yang muta'asib di dalam bermadhab. Nah, ini satu faedah di sini. Gurunya Imam Nawawi yang terkenal sekali, dan ini adalah murid kebanggaan Imam Nawawi juga, dan para ulama sering menisbatkan tilmiz Imam Nawawi. Ya, sebenarnya Suyuti di sini menyebutkan Al-Ala Ibn Attar tilmizul Imam Nawawi. Nah, ini menunjukkan di antara murid Imam Nawawi yang yang masyhur, ya, adalah Ibn Attar ini. Tapi beliau bermadhab Maliki, bukan bermadhab Syafi'i, walaupun Imam Nawawi bermadhab Syafi'i. Dan tadi satu hal yang kita dapat mengambil faedahnya, bahwa ulama-ulama dahulu belajar kepada berbagai para ulama-ulama, ya, tidak hanya kepada ulama yang semadhab saja dengan mereka, tapi setiap ulama memiliki ilmu, mereka datangi, mereka ambil ilmu di sana. Walaupun dalam perkara-perkara ijtihad-ijtihad khilafiyah, ya, mereka lebih memakai kaidah-kaidah usul fikih yang dipegang oleh ulama madhab tertentu umpamanya, ya. Jadi jangan dipahami kalau bahwa ulama yang empat madhab itu, ulama fikih madhab empat madhab ini, mereka berselisih dalam semua persoalan. Tidak hanya dalam persoalan-persoalan yang memiliki dalil-dalil yang lebih umpamanya, kemudian ada berapa dalil yang pemahamannya ada umum dan khusus, atau nasikh mansukh, atau dalil-dalil yang umum sifatnya untuk menemukan hukum-hukum yang kontemporer umpamanya yang di masa mereka saat itu, maka mereka memakai ijtihad kaidah-kaidah fiqhiyah, usul fiqhiyah dalam pandangan ulama tertentu. Satu pelajaran bahwa ulama-ulama dulu memang mereka bermadhab dalam artian, ya, dalam istimbat ijtihadi, ya, mereka merujuk kepada salah satu madhab tertentu. Tapi bukan berarti mereka tidak mengambil ilmu ataupun fanatik dari madhabnya, ya, tidak mau belajar kecuali yang satu madhab, tidak demikian. Bahkan juga mereka merujukkan madhab-madhab lain yang memang pendapatnya beliau kuat, ya, lebih kuat daripada madhab yang dia pegang umpamanya. Itu tidak masalah bagi para ulama dulu, karena tujuan mereka bukanlah bermadhab itu intinya, ya, tetapi tujuan mereka adalah mengikuti kebenaran di mana yang lebih kuat dalilnya, gitu. Baik. Kita mulai sedikit tentang terjemahan Ibnu Attar ini dan beberapa penjelasan, ya. Beliau adalah dikenal dengan disebutkan di sini Imam Abul Hasan Ibnu Attar Timizul Imam Nawawi, ya, wa nashir aqidatus salaf, dan berobi aqidatus salaf. Nah, di mana kita ketahui, ya, walaupun pada masa ulama-ulama yang besar ini, Mizzi, Imam Ibn Taymiyyah, kemudian Ibn Daqiq Al-Aid, kemudian juga Imam Ibn Attar dan para ulama-ulama lain, nanti akan kita singgung biografi mereka, seperti Ibn Abduddin Ibn Jama'ah, Tajuddin Al-Faqihani, dan Ibnu Saidin Nas, ya, ulama-ulama besar tersebut hidup dalam masa yang memang suasana politik yang sangat mencekam saat itu, karena kaum muslimin di dalam ancaman kekuasaan Tatar atau Mongol, ya. Tetapi ilmu-ilmu Islam tidak mundur, ya. Buktinya lahir para ulama-ulama yang luar biasa ilmu mereka yang dapat kita waris sampai hari ini. Dan ini pula yang kita lihat ketika ulama-ulama tersebut, mereka fokus menyebarkan ilmu di dalam saat umat butuh, karena munculnya berbagai fitnah, perselisihan, ya, berbagai macam bentuk hal yang terjadi di tengah masyarakat, adalah obatnya yang utama adalah memberikan bekal ilmu kepada mereka, biar mereka mengerti apa sikap dan tindakan yang benar di dalam mereka menemukan persoalan, persilan-persilan tersebut. Taib. Maka Ibn Attar dari hidup dengan semasa dengan Ibn Taymiyyah dan beberapa ulama-ulama besar lainnya, tentunya walaupun di zaman mereka, ya, zaman yang memang kita sebutkan tadi kondisi politik tidak menguntungkan dan tidak senyaman yang seharusnya, begitu, ya. Nah, di mana di saat itu pasukan Tatar dan pasukan Salibiyin mereka saling berlomba untuk menghancurkan

bukan memusuhi, memerangi umat Islam ya. Nah, kemudian tujuan kita adalah dalam menyebutkan biografi beberapa ulama yang telah sering kita sebutkan dalam wejangan kita, kajian kita, ya adalah agar melihat bagaimana agar melihat terjemah atau biografi para ulama ini timbul dalam diri para penuntut ilmu, yaitu himmah, ya. Keinginan yang besar, gitulah himmah itu, keinginan yang besar, semangat yang tinggi untuk mencari ilmu dan membela Islam, ya, dan membela Islam, yaitu menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang datang dari luar Islam, dari orang-orang kafir, ya, baik orang-orang ateis dan lain sebagainya, ya. Ibn Attar adalah Imam Al-Mufti, Al-Hafidh, Al-Zahid, Al-Faqih. Ini gelar-gelar yang sangat yang membawa pujian bagi Ibn Attar, ya. Jadi dia al-imam, ya. Seorang ulama bila disebutkan oleh para ulama juga yang memberikan al-imam, bukan media massa, ya. Sekarang kan kalau kita di dalam gelar-gelar pujian-pujian banyak sekarang didapati di media massa, bukan orang berilmu memberikan pendapat dan pandangan tentang gelar-gelar tersebut. Disebutlah kiai ini dan kiai itu, ustaz ini, ustaz itu, yang semacam dengan gelar-gelar yang melambung gitu ya, tapi isinya tidak sesuai dengan apa yang digambarkan. Nah, kalau dulu ulama itu yang beri mereka sebagai imam, al-mufti, al-hafidh, itu ada ulama-ulama yang memang pada bidangnya, pada pakarnya, ya, yang mereka ahli dan mengerti, dan itu bukan pemberian dari orang-orang awam, ya, bukan orang-orang awam yang kaum ini seseorang lalu disebut al-hafidh, ya, dengan gampang, tidak. Az-Zahid al-Faqih, ya, seorang yang paham agama, yang hidupnya penuh dengan kesederhanaan, Zahid al-Hafidh, dan al-Hafidh ini ada hafiz sunnah bi matnihi wa ma'anihi, ya, dia wa ma'aniha, menghafalkan hadis-hadis dan juga memahami hadis-hadis tersebut serta mengamalkannya, ya. As-salih, ya, baqiyatus salaf, yani ini sebut baqiyatus salaf, dia adalah pewaris, ya, para ulama salaf, ya. Wa sahibul musannafat, ya, al-mufidah, dan beliau memiliki karya-karya ilmiah yang sangat berfaedah bagi umat. Alauddin, jadi nama beliau Alauddin, gelar beliau atau laqab beliau Alauddin Ali ibnu Ibrahim, ya, Ali ibnu Ibrahim ibni Daud ibni Salman ibni Sulaiman Abul Hasan ibni Attar, ya, Asy-Syafi'i. Nah, kalau di sini buat Asy-Syafi'i kata juga Ibn Attar Al-Maliki, ya, yang tadi saya sebutkan Al-Maliki, yang masyhur beliau ini Al-Maliki. Kalau di sini Asy-Syafi'i, wallahu a'lam, ya, tapi setelah saya cek ada juga Ibn Attar Al-Maliki, apabila sebelumnya bermadzhab Maliki, kalau di sini Asy-Syafi'i, Ibn Attar Asy-Syafi'i di dalam terjemahan yang lain, ya. Kemudian tadi kita sebutkan bahwa masyhur Ibn Attar itu dalam bermadzhab Al-Maliki di kalangan para ulama, ya. Al-Mulaqat bi Mukhtasar An-Nawawi, ya, dan dikelar dengan yang banyak meringkas, ya, bi Mukhtasir An-Nawawi. Mukhtasir itu maksudnya yang banyak meringkas ilmu kitab-kitab Imam Nawawi. Beliau tahun 654 Hijriah, ya. Nah, itu tentang kelahiran beliau pada hari Idul Fitri, yaitu 1 Syawal berarti, ya, beliau lahir. Talabuhu lil ilmi, adapun cerita kisah beliau menuntut ilmu ada, karena walidu Ibrahim ibnu Daud, bapaknya Ibrahim ini, itu anak Daud ini, yastagil attaran. Jadi disebut, kenapa disebut dia ibnu Attar? Karena bapaknya attaran, yaitu menjual minyak wangi. Penjual minyak wangi, ya. Dan juga digelarin maufiqid bi maufiqiddin, ya, bainama kana jadduhu Daud tabiban, dan kakeknya adalah seorang tabib, ya, dokter gitu bahasa kita sekarang. Beliau dari kecil sudah hafal Al-Quran, ya. Ya, summa talabal ilmi an kibar ulama, ya, disebutkan dalam sebagian sumber bahwa beliau sejak kecilnya, ya, beliau ini bekar li dirasah, masih kecil, usia kecil beliau sudah semangat untuk ilmu. Wa ghada sabiyan ila al-kuttab, masih, ya, kecil lah, atau kita balita sudah ikut belajar di TPA-TPA, maksudnya, ya, fi ragbatin mulihah, memiliki keinginan yang luar biasa, wa syauqin balighin, dan kerinduan yang sangat, ya, pahami Al-Qur'an Karim, dan beliau telah hafal Al-Qur'an dan belum sampai umur beliau 15 tahun, ya. Kemudian juga hatta ikhtasara bil ikhtasara bi Imam Nawawi. Kemudian beliau adalah merupakan murid Imam Nawawi yang sangat masyhur. Taib.
Ini cerita tentang beliau menuntut ilmu masih kecil ya, dari mana beliau hafiz Al-Quran ya, kemudian beliau menuntut ilmu dari para ulama ul-kibar yang ada di zamannya, itu ke Ibnu Daim, ulama-ulama yang masyhur di zamannya, Ibnu Daim wa Ibnu Abi Yusri dan Ibnu Abil Khair wa Imam Nawawi ghairihim dan lain sebagainya, Imam Nawawi dan lain sebagainya dan lain-lainnya. Baik, setelah beliau mengambil ilmu dari keluar dari negeri beliau menuntut ilmu ya, melanglang buana lah dalam berbagai kota-kota Islam yang tersebar ilmu saya itu ya, di antaranya ke Mekah mendengar para ulama-ulama senior yang ulama besar yang ada di Mekah dan Madinah, Baitul Maqdis, juga Nablus dan Qahirah. Nah, kemudian setelah itu beliau kembali ke negerinya setelah dalam masa yang cukup panjang melalang buana berkelana menuntut ilmu ya, kemudian setelah kembali ke kampung halamannya beliau menyebarkan ilmu ya, dirasatan atau tadrisan, dan juga mengajar apa namanya, belajar sendiri juga, belajar dan juga menyebarkan ilmu. Wa ghalaba ala Ibn Attar al-fiqh wal hadis. Nah, beliau ini lebih menonjol pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu beliau di bidang ilmu fikih dan ilmu hadis. Nah, itu. Kemudian tadi kita sebutkan beliau belajar ulama-ulama yang hidup di masa beliau dan guru-guru beliau, antaranya dari sebutkan Imam Nawawi ya, di mana guru-guru beliau alladzina syahidat lahum dunya bil qidami ar-rasikha ya, bil qadami ar-rasikha fil ilmi wal fadli wat taqwa. Ulama-ulama yang tempat beliau belajar terkenal dengan ya ilmu yang dalam ya, dan memiliki kemuliaan-kemuliaan ketakwaan ya. Bahkan disebutkan bahwa guru beliau mendekati sekitar ya, atau lebih dari 200 guru ya. Ya. Dan bahkan Imam Zahabi ya membuat suatu mu'jam ya dengan kumpulan guru-guru Ibnu Attar ini sekitar 227 orang. Nah, di antaranya lah tadi sudah kita sebutkan beliau belajar ke Imam Nawawi, Ibnu Abdiddaim, Ibnu Abi Yusr, Abdul Aziz bin Jam bin Hammal, Al-Sayrafi ya, Ibnu Sayraf wa Ibnu Abil Khair dan Majduddin Muhammad bin Ismail bin Asakir, ini Imam Asakir, wa Jamaluddin ya bin Malik, wa Syams bin Hamil, wa Abu Bakar bin An-Nashbi ya, wa Muhammad Ibnu Ghamar Al-Muqri Al-Faqih Az-Zahir Zar'i, wal Qadi Abu Muhammad bin Atha Al-Azra'i dan lain-lain. Para ulama di sini ada sekitar tadi yang kita sebutkan jumlah guru beliau sebenarnya yang disebutkan oleh Imam Zahabi sekitar 227 orang. Ya, ini menunjukkan berapa beliau madhur ya, masyhur sekali di kalangan para ulama, dan di antara guru-guru beliau juga ulama Hanabila dan juga ulama Maliki ya, yang tadi kita sebutkan Ilyas, guru-guru dekang Hanabila, Syamsuddin Ibnu Abi Amrin, Syekh Hanabila, dan Abu Muhammad bin Abdul Rahman bin Syekh Abi Amr Al-Hambali, ini guru-guru dari kalangan Hambali, dan juga di kalangan Malikiyah, Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad As-Suwaisi Al-Maliki, ya. Kemudian juga Abu Ishaq Ibrahim, ya, Ibnu Al-Armani, dan juga Abu Muhammad Abu Salam bin Ali bin Amr Al-Zawawi Al-Maliki. Ini kita lihat bahwa beliau belajar itu tidak hanya kepada ulama yang semazhab kepada beliau, tapi juga lintas mazhab istilahnya kita ya. Dari kita sebutkan bahwa para ulama dulu mereka tidak hanya fokus dengan mazhab dia saja ya, tidak belajar kepada ulama-ulama mazhab, tapi mereka adalah orang-orang yang menggali ilmu dari berbagai ulama lah, walaupun berbeda dalam sisi mazhab fikihnya. Baik. Kemudian disebutkan ya, karena Syekh Islam Taimiyah rahimahullah min tabaqati Ibnu Attar. Jadi beliau ini satu level ya, satu generasi lah, satu generasi ya. Kalau disebutkan ini min tabaqah, tabaqah itu satu generasi dengan Syekh Islam Taimiyah. Ibnu Attar ini segenerasi dengan Syekh Islam Taimiyah. Oleh sebab itu nanti ketika kita ingin berbicara tentang biografi Syekh Islam Taimiyah ya, dalam kitab karangan ya Ibnu Nasruddin Asy-Syafi'i Ad-Dimasyqi yang membantah orang-orang yang menjatuhkan kehormatan Syekh Islam Taimiyah, di situ beliau nukilkan pendapat ulama-ulama
besar yang mengakui keilmuan

Samta Mia. Taib. Nah, حيث اشترك معه في الأخذ عن كثير من علماء dan di mana beliau ini mengatur dengan Syaikhul Islam Taimiyah, yaitu bertemu dalam banyak guru, ya, bertemu dalam banyak guru dan ulama-ulama yang tempat mereka belajar seperti Tukhaya dan lain sebagainya. Taib, itu sedikit tentang beliau, ya, di mana beliau pernah bercerita bagaimana beliau belajar ke Imam Nawawi. Faqara'tu 'alaihi al-fiqha tashihan wa ardan. Aku belajar kepada beliau ilmu fiqih tashihan wa ardan. Jadi dibacakan dan juga mendapatkan penjelasan-penjelasan dan kritik-kritik ilmiah tashihan, ya. Wa dhabtan, jadi bagaimana membaca kalimat-kalimat, khasatan wa aman, belajar ilmu usul fikih baik sifat dalil-dalil khusus atau umum, dan juga ulumul hadis, belajar ilmu hadis, ya, mukhtasar wa ghairi, yang mukhtasar Imam Nawawi dan ilmu hadis lainnya. Tashihan wa hifdhan, baik dalam mengoreksi maupun hafalan kata beliau. Syarhan wa bahsan wa ta'liqan, baik syarah hadis atau membahas hadis, ya, mencarinya, atau ta'liq, ya, memberikan catatan-catatan, ya. Di mana disebutkan dari sifat kepribadian beliau Ibnu Athar ini rafiqan bi, ya. Di beliau memuji Imam Nawawi wa kana rafiqan bi, di mana Imam Nawawi ini adalah sangat sayang kepada beliau, rafiqan bihi, ya, syafiqan alayya, ya, sangat sayang kepada Ibnu Athar Imam Nawawi. La yumkin ahadan min khidmati ghairi, di mana Imam Athar ini adalah yang sering melayani Imam Nawawi, ya, sebagai khidmat kepada gurunya, ya. Kemudian ala juhdin minni fi talabi dzalika minhu, dan itu bukan keinginan Imam Nawawi, tapi adalah Imam Ibnu Athar ingin memuliakan gurunya. Jadi ala juhdin, dengan perjuangan dariku dalam melakukan hal itu, ya, kepada Imam Nawawi. Ma'a muraqabatihi li, ya, dan begana juga Imam Nawawi sangat memperhatikannya, mengawasinya, fi harakati wa sakanati, di baik dalam saatku pergi ataupun diam, ya, di tempat. Walatufu bi fi jami'i dhalik, yang lembutnya Imam Nawawi dalam segala itu. Wa tadu'uhu ma'i fi jami'i halat, dan juga menyebutkan bagaimana kelembutan tawadu'nya Imam Nawawi, ya. Wa ta'dibihi li fi kulli syai'in hatta al-khatarat, di mana beliau betul-betul mendidikku, kata Imam Ibn Attar, dalam berbagai hal, sampai dalam masalah ilmu, hal-hal yang jadi pikiran dalam hati atau menjadi pikiran di dalam pikiran, ya, dalam hati, yakni anil khatar. Wa a'jizu an hasri dhalik, aku tidak mampu untuk menyebutkan berbagai keutamaan kemuliaan Imam Nawawi. Wa qara'tu 'alaihi katsiran min tasanifihi dhabtan wa itqanan, dan dia menyatakan bagaimana beliau menyebutkan bahwa aku telah membacakan kepada Imam Nawawi itu berbagai karangan-karangan beliau, tulisan-tulisan Imam Nawawi, baik dalam dhabtan, tulisan memberikan harakatnya, dan juga dalam masalah itqanan, betul-betul memantapkan apa yang telah dipelajari. Adzina li radhiyallahu anhu fi islahi ma yaqa'u li fi tasanifihi, dan Imam Nawawi memberikan rekomendasi kepada beliau untuk memberikan catatan ataupun membenarkan apa-apa yang terdapat kekeliruan dalam kalangan tulisan Imam Nawawi. Taib, dapat Imam Nawawi, ya, hal-hal yang perlu dikoreksi. Taib. Lalu beliau tulis faqatabahu biqatihi, ditulis Imam Nawawi dengan tangannya sendiri, wa aqarrani alaihi, ya. Dan Imam Nawawi membiarkan aku. Kemudian wa kuntu muddata sohbati lahu muqtasiran alaihi duna ghairi. Jadi kata Imam Nawawi, aku dalam belajar kepada Imam Nawawi itu memfokuskan kepada Imam Nawawi begitu lama, yaitu mulai dari tahun kata beliau sini 600 sana sab'ina wa 600. Jadi dari tahun 670, ya. Atau sebelumnya sedikit kata beliau sampai wafatnya Imam Nawawi. Baik. Kemudian tentang rihlah beliau dalam menuntut ilmu, ya. Disebutkan bahwa beliau tadi sudah kita jelaskan rihlah ke Makkah Mukarramah. Di sana beliau bertemu dengan seorang ulama nama Yusuf bin Ishaq At-Tabari dan juga Abil Yaman Ibn Asakir, dan juga beliau pergi ke Madinah mendengar para ulama di sana, belajar para ulama namanya Ahmad bin Muhammad. Demikian juga berkelana untuk ilmu ke Baitul Maqdis

dan mendengar dari seorang ulama namanya Qutbuddin Zuhairi, di antara ulama yang dapat belajar di sana. Dia belajar di sana dan juga pergi ke Nablus, ya, di kota di Syam juga. Imanuddin Al-Hafiz, ini Ibnu Katsir, Imad Abdul Hafiz. Dan di Qahira baru belajar kepada Al-Barquhi, Al-Barquhi dan Ibnu Daqiq Al-Ain. Jadi beliau juga belajar ke Ibnu Daqiq Al-Ain yang telah kita bahas biografinya pada jumpa kita pada kesempatan yang lalu. Baik. Kemudian setelah itu beliau mengajar di Madrasah Salihiyah di mana Imam Nawawi menjadi guru besar di situ, ya, sebagai ulama besar memimpin pondok pesantrennya di situ. Kalau kita bahas ini sekarang pondok pesantren gitu yang besar, ya. Kemudian setelah beliau kembali ke Damaskus, di sana beliau mulai menulis dan mengajar, ya. Di sana juga beliau belajar kepada ulama Kamaluddin bin Zamlakani wa Ibn Fakhr wa Ibn Al-Majdi wa Majdi As-Sayrafi wa Al-Barzali dan lain sebagainya. Imam Zahabi mengomentari tentang biografi Imam Ibn Mu'attar ini menyebutkan wa afta wa darasa, ia telah memberi fatwa dan mengajar, wa jama' wa sanaf, beliau mengumpulkan ilmu dan menulisnya, wa nasakh al-ajza', dan juga beliau mencatat menasakh ilmu-ilmu buku kitab-kitab, wa lahu mahasinun jammah, kata Imam Zahabi beliau memiliki keutamaan yang begitu banyak, dan juga zuhud, kata beliau, wa ta'abbud, ahli ibadah, dan juga orang yang tegas dalam menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beliau memiliki murid-murid yang begitu banyak, atba'un wa muhibbun. Baik. Manasibuhu, apa saja jabatan yang pernah diemban oleh beliau Ibnu Attar ini adalah tentu dengan ilmu yang begitu tinggi, beliau diberi kepercayaan oleh pemerintah saat itu, ya. Di mana beliau para tokoh-tokoh ya penguasa saat itu, ya, itu meminta kepada beliau, ya, untuk memegang berapa jabatan di antara sebagai mufti tadi kita sebutkan, ya. Kemudian disebutkan di sini di antaranya beliau juga memegang tadi Masyikh Darul Hadis An-Nawriyah wal Qalijiniyah wal Qulaijanah, ya. Ini salah, ini nama-nama dari pondok pesantren atau sekolah yang beliau bimbing, ya. Kemudian disebutkan bahwa sara fi idarati hadzal madaris siratan hasanatan, beliau memimpin lembaga tersebut dengan sejarah yang begitu baik, ya. Kemudian ada'aha baridas sana, dan beliau lah membuat juga berkembangnya sekolah tersebut, dan beliau tidak butuh baridas sana, yakni maksudnya di sini disebarkan di tentang berita-berita keunggulan sekolah beliau ini oleh berbagai orang, ya, yang disebarkan oleh informasi-informasi dari mulut ke mulut, ya. Nah, ini di antara juhud beliau di dalam membimbing generasi muda dalam menangkaran beliau. Setelah beliau menulis, ya, dan mengajar, ya, dan beliau sangat terpengaruh dengan guru beliau yaitu Imam Nawawi, ya. Dan banyak mencontoh dalam perjalanan ilmu beliau dan juga dakwah beliau kepada Imam Nawawi. Nah, beliau menulis dalam berbagai bidang ilmu, ya. Di antaranya yang dicetak dari tulisan beliau, karangan Imam Attar, adalah Tuhfatut Talibin fi Tarjamah Imam Muhyiddin. Ini beliau menulis sendiri biografi guru beliau yaitu Imam Nawawi. Kemudian Al-Mansurat wa Ainul Masail Muhimmat, ya. Juga beliau susun, ya, sebetulnya karya Imam Nawawi beliau susun dalam susunan Abwab Fiqhiyah, ya. Kemudian Majlisun fi Ziyaratul Kubur wa Ahkamul Maqbul Minha wal Mahdhur, dan juga beliau menulis karya yaitu hal yang berkenaan dengan ziarah kubur, hal yang dibolehkan dan hal yang dilarang. Kemudian juga beliau punya suatu tulisan yang berjudul An-Nasihatu li Ahli Hadis, nasihat bagi para ahli hadis. Adapun karya-karya beliau yang masih tersimpan di perpustakaan manuskrip maktutat, ya, di antaranya adalah Al-I'tiqad Al-Khalis min Syaqqi wal-Intiqad, ya. Kemudian juga kitab Al-Uddatu fi Syarh Al-Umdah, ya, dan Syarh Al-Umdah, Al-Umdah tabaan karya

Hafiz Al-Maqdisi, ya. Kemudian juga beliau menulis risalah fi ahkamil mauta wa ghaslihim wa takfinihim. Jadi tentang cara penyerahan mayat. Kemudian juga risalatun mas'alatun fil makusi wa hukmi fa'iliha. Ini berbicara tentang pungutan-pungutan liar, ya, hukum orang-orang yang menguti orang yang makus, hukum ada orang melakukan sama. Itu tentang hukum, ya, di masa beliau mengingkari, yaitu suatu kebiasaan orang perbuatan yang tidak berdasarkan amalan-amalan yang jauh dari sunnah, berzikir dengan mendendang-dendangkan bait-bait syair, ya, dalam memuji, dalam mempunyai, ya. Kemudian beliau juga ada Adabul Khatib, ya, huwa kitab ladhi, ya, ini juga, ini ada adab seorang khatib. Taib. Kemudian wafat beliau adalah pada awal Zulhijjah tahun 724 Hijriah. Jadi 724 Hijriah beliau wafat sebelum Imam Ibnu Taimiyah, yaitu 4 tahun, ya, karena Imam Ibnu Taimiyah wafat 728. Baik. Kemudian disolatkan di Masjid Al-Umawi yang sekarang masjid yang sangat bersejarah di Damaskus, ya. Dan itulah sekilas tentang biografi beliau, Imam Ibn Attar. Baik. Berapa pelajaran dari sini kita dapat? Bahwa tadi kita sebutkan, ada yang menyebutkan beliau ini Maliki, ada juga Syafi'i, dan terjemahan beliau tadi kita sebutkan bahwa beliau belajar kepada berbagai ulama-ulama hukum berbeda mazhab beliau, dan juga di antara pelajaran adalah beliau orang yang punya semangat dari kecil untuk menuntut ilmu. Kemudian juga faedahnya adalah beliau adalah orang yang melalang buana, berkelana menuntut ilmu ke berbagai daerah-daerah yang jauh, ya. Meskipun pada masa beliau tentu tidak semudah di masa kita sekarang, ya, baik alat komunikasi atau transportasi dan kemudahan-kemudahan lainnya, ya, akan di masa beliau tentu akan banyak sekali, ya, di tahun pada abad yang ke-8 Hijriah tersebut, ya, tentu sangat susah untuk mengadakan perjalanan. Tapi beliau, hal tersebut tidak menghalang beliau untuk bertemu kepada ulama-ulama yang ada di masa beliau, baik yang ada di Mesir, Iskandaria, ataupun di tadi yang kita sebutkan Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis, dan juga Nablus. Baik. Itu sedikit tentang biografi. Kita akan bahas tentang materi ini, yaitu tentang materi biografi Syekh Islam Taimiyah, ya, di mana beliau punya biografi yang ditulis oleh para ulama yang banyak sekali. Nanti kita akan coba pilih kitab-kitab yang membahas. Tentu halaqah ini agak panjang, ya, karena akan butuh penjelasan-penjelasan yang begitu banyak untuk diketahui oleh kita semua. Pertama adalah banyaknya orang mencoba menjatuhkan, mengatakan hal-hal yang tidak pantas, yang tidak terdapat pada diri beliau gitu. Salah satunya ini ditulis oleh ulama Syafi'i, Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, Al-Hafidz Muhammad Ibnu Abi Bakar Ibnu Nasiruddin Dimashqi Asy-Syafi'i, yang wafat pada tahun 842 Hijriah. Beliau punya tulisan Ar-Raddul Wafir, ya, bantahan yang yang cukup, ya, wafir itu, ya, bantahan yang cukup, ala man za'ama, atas orang yang menuduh, ya, bi'anna man sama Ibnu Taimiyah Syekhul Islam kafir, bahwa orang yang disebut Ibnu Taimiyah Syekhul Islam adalah kafir. Jadi di sini beliau memukakan sekian banyak para ulama yang memuji dan mengagungkan Syekh Islam Taimiyah. Nah, ini bantahan, ya, dan beliau memukakan berbagai ulama-ulama yang semasa dengan Syekh Islam Taimiyah, termasuk tadi Ibnu Attar, Ibnu Sayyidin Nas, Ibnu Daqiqil Aid, ya, dan berbagai para ulama-ulama besar lainnya, komentar-komentarnya sampai pada ulama yang setelah mereka, ya, disebutkan di sini. Dan juga di akhir ada tambahan dari Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dan beberapa ulama-ulama setelah itu. Nah, untuk yang zaman sekarang juga ada tulisan yang para ulama-ulama memuji dan mengakui keluasan ilmu Syekh Islam Taimiyah dalam tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan

Halabi Al-Athari, ya, Syekh Ali Ahsan. Di sini beliau menunjukkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bi aqlamin munsifatin ilmiyatin. Syekhul Islam Taimiyah dalam pandangan atau tulisan para ulama-ulama yang adil, yang munsif, ya. Baik Syafi'iyah, baik ulama Syafi'iyah, Azhariyah, ulama Mazhar, dan Urduniyah dan Urdun. Nah, ini ketika menyebar isu itu ketika adanya orang mengatakan bahwa pemikiran Daesh atau ISIS bersumber dari pemikiran Syekhul Islam Taimiyah, lalu timbul isu-isu, opini-opini yang dibuat akan ada pelarangan-pelarangan buku Syekhul Islam Taimiyah di Urdun. Nah, akhirnya beliau menulis di sini, beliau kemukakan pendapat para ulama-ulama, ya, ya, yang kontemporer maupun yang sebelumnya, di antara Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, Hafidz Jalaluddin Asyuti, dan juga Alam Muhammad Syurun Bali, ya, Syekh Muhammad Abu Zahra, ini ulama-ulama Azhar. Kemudian Syekh Muhammad bin Rahman Al-Baisar, Syekh Al-Azhar. Kemudian Syekh Abil Hasan An-Nadawi, An-Nadwi, na'am. Kemudian juga Syekh Muhammad Hussein Makhluf, Syekh Ali Jum'ah, ya, Mufti Diyar Misriyah, wa akhirin. Dan juga di sini banyak sekali, ya, di beliau nukil perkataan-perkataan para ulama. Nah, insyaallah pada waktunya kita akan kemukakan, insyaallah. Kemudian juga di sini ada buku namanya Daf'u Syubah Al-Ghawiyah an Syekhul Islam Taimiyah. Ini ditulis oleh Murad Syukri. Nah, ini di antara buku, dan juga ada buku yang lebih luas lagi, lebar lagi, Da'awi Al-Munawwi'in li Syekhul Islam Taimiyah, yaitu tuduhan-tuduhan orang yang apa namanya membenci dakwah Syekhul Islam Taimiyah. Nah, ada ingin melihat seberapa kisah dalam rentang waktu 701 sampai 740 itu dikisahkan, mendekati berapa kisah di sini, ya, di antaranya

Pada halaman 45 yaitu jilid ya. Jilid yang 18 dari Bidayah wa Nihayah. Ya, jilid yang ke-18 Bidayah wa Nihayah halaman 45 ini dijelaskan Ibnu Katsir. Ini yang ditahqiq ini oleh Buhus Dirasat Al-Arabiyyah Al-Islamiyyah, kitab Bidayah wa Nihayah. Takiknya Syekh Abdullah bin Abdul Muhsin Turki. Nah, di sini beliau menceritakan pada bulan Rajab ya, tahun 604 di bawah menghadap Sultan Tamiyah seorang syekh kana yalbasu dalaqan, ini memakai yaitu dan juga suka makan hal yang haram, disuruh bertobat ya, dan juga bercampur baur dengan kebiasaan-kebiasaan meniru orang Alkitab dan sebagainya. Kemudian juga dia orang yang suka mentakwil-takwilkan mimpi. Maka kemudian diambil darinya janji agar tidak lagi kerjanya mentakbir-takbir al-manamat, mimpi-mimpi orang. Wala fi ghairi mimma la ilma lahu, dan juga hal-hal yang tidak boleh dia bicara, hal-hal yang dia tidak punya ilmu. Kemudian wa bi hadza syahr bi aini, dan pada bulan yang sama Syekh Islam Tamiyah pergi ke sebuah masjid namanya Narans. Di sana Syekh Islam Tamiyah ya menyuruh untuk membongkar batu ya, disebut dengan kan hunaka bi nahri qalut tuzaru wa tunzaru, yang di mana batu ini dijadikan tempat untuk ziarah, ngalap berkah, dan juga untuk bernazar ya. Kemudian setelah itu tentu kaum muslimin selamat ya, wa arahal muslimina minha wa min syirki biha. Jadi dengan hancurkannya batu yang tadi dikeramatkan itu, sehingga kaum muslimin tidak lagi berbuat syirik di tempat itu ya. Dan juga menjelaskan kepada kaum muslimin ya, perbahaya syirik.

dan sebagainya. Nah, dan kemudian wa bihadza wa amsalihi hasaduhu wa abrazulahu adawah. Nah, Ibnu Katsir menyebutkan gara-gara Syaikh Islam Taimiyah mengambil sikap terhadap para pelaku-pelaku itu, ya, dengan meminta izin kepada penguasa untuk menghentikan perbuatan-perbuatan syirik tersebut. Nah, tentu orang-orang yang ambil faedah secara materi dari perbuatan syirik tersebut, tadi seperti batu yang, ya, orang datang berdatang ke sana bernazar dan tabaruk dan sebagainya, ya. Nah, hal itu membuat orang-orang yang sebiasanya mengambil faedah dari acara kegiatan tersebut memusuhi beliau, kata Ibnu Katsir, ya. Dipanggil oleh qadi wa azzara ba'dahum, diberi hukuman, ya. Summa tafaq anna Syekh Jamaluddin Al-Mizzi hafiz qara fasla min radi al-Jahmiyah kitab Khalqi Afal Ibad. Jadi memang mendapatkan semacam intimidasi, ya. Kemudian di antara yang bela-bela adalah Syekh, ya, Al-Mizzi, Jamaluddin Al-Mizzi, yang terkenal dengan kitabnya adalah Tahzibul Kamal, ya. Kemudian beliau membacakan kitab, ya, karang Imam Bukhari, Khalq Af'al Ibad, ya, tahta kubatin nasri ba'da qiratil mi'ad al-Bukhari, setelah beliau menyampaikan pelajaran Sahih Bukhari, ya. Dengan sebab istifta' faqadi ba'dul fuqaha al-hadirin wa syaka ila qadi Syafi'i ibn Sarsara. Nah, ini di mana akidah ini disebarkan oleh Mizzi, menunjukkan bahwa apa yang dijelaskan oleh Syaikh Taimiyah itu adalah sesuai dengan apa yang dibahas juga oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Khalq Af'al Ibad. Dan inilah yang menyebabkan juga, ya, para qadi yang lain yang bertentangan secara etika dengan beliau, ya, maka dilaporkanlah sebagian para fuqaha melaporkan beliau kepada qadi Syafi'i namanya Sasra, ya. Dan dia, beliau juga merupakan musuh Syaikh Islam Taimiyah. Pasalnya dan Mizzi. Lalu Mizzi juga ditangkap. Nah, Imam Mizzi. Padahal dalika Syaikh Islam Taqwidin fata'alam li dzalik. Ketika sampai berita ditangkapnya Imam Al-Mizzi, ya, berita itu kepada Syaikh Islam, sudah sampai berita itu kepada Syaikh Islam Taimiyah, beliau merasa sedih dengan hal itu, ya. Wa dzaaba ila sijin fa akhrajahu minhu bi nafsihi. Lalu Syaikh Islam Taimiyah pergi ke tahanan dan mengeluarkan Imam Mizzi dengan langsung secara, ya, dan kemudian beliau pergi ke istana lalu mendapatkan qadi di sana. Fataqawwala bi sabi Syekh Jamaluddin Al-Mizzi fahala fi nusasara labuda ayu'idahu ila sijin. Lalu Syaikh Islam Taimiyah mendatangi istana dan bertemu dengan qadi Sasra tadi, Ibnu Sasra tadi, dan qadi Sasra menyebutkan dia harus dikembalikan ke tahanan, kata kepada Imam Taimiyah, ya, wa illa azala nafsu. Jadi kalau tidak, dia harus mengundurkan diri. Yani mungkin Imam Al-Mizzi juga di saat itu adalah

0: sedih dan beliau membuat keputusan, ini Naib Sultan ini, bahwa tidak boleh seorang pun lagi membicara, membahaskan tentang akaid dan masalah-masalah akidah. Dan siapa yang membahas hal itu, katanya halal darahnya. Kemudian kata Ibnu Katsir, walaqad ra'aytu faslan min kalami Syekh Taqiyuddin fi kayfiyati ma waqa'a fi hadhihi al-majalis as-salasa min al-munazarat. Kemudian kata beliau, Ibnu Katsir menjelaskan, aku juga pernah membaca dari perkataan Syekh Taqiyuddin bagaimana terjadinya diskusi dalam tiga kali majelis dalam perdebatan tersebut. Baik. Kemudian itu di antara kisah-kisah yang dialami oleh Syekh Taqiyuddin, ya. Kemudian juga terjadi lagi pada pertemuan berikutnya, disebutkan Ibnu Katsir di sini, pada yang kali ketiganya, pertemuan ketiga adalah pada tahun yang sama, ya, ada pada tahun yang sama di istana, di mana berkumpul jamaah min al-ridha bil aqidah al-madhkurah, semuanya sepakat untuk menerima aqidah al-madhkurah, maksudnya adalah tentang aqidah al-wasatiyah yang ditulis oleh Syekh Islam Taimiyah. Dan pada hari itu dipecatlah Ibnu Sasra, dia mengundurkan diri, ya. Ibnu Sasra ini mengundurkan diri dari dengan sebab, ya, dari hukumnya, dengan sebab dari perkataannya yang didengar oleh sebagian orang, wa Syekh Kamaluddin Zamblakani. Taib. Kemudian pada tanggal 26 dari Syakban tersebut dikembalikan Ibnu Sasra kepada qada. Qada diangkat lagi menjadi qadi dengan usulan dari seorang qadi yang lain, yaitu Mambiji yang tadi salah seorang dari orang-orang yang musyrik Islam Timia yang berakidah Ibnu Arabi tadi, ya. Dalam di mana dalam keputusan dia membuat sebuah surat, ya. Inna kunna rasamna bi aqli majlisin li Syekh Taqiyuddin min Taimiyah wa qad balagana anna ma uqida lahu min majlis wa annahu ala madhhab salaf. Jadi akhirnya Ibnu Mamiji ini mengakui, sungguh kami telah menulis tentang untuk terjadinya diskusi dengan Syekh Taimiyah, dan telah sampai kepada kami apa yang dilakukan dalam diskusi tersebut, bahwa beliau adalah mengikuti madhhab salaf, ya. Wa inna ma aradna bi dhalika bara'ata sahati mimma nusiba ilaihi. Tujuan kami mengadakan diskusi-diskusi munazarat tersebut, perdebatan tersebut, untuk membersihkan dia dari tuduhan-tuduhan yang disematkan kepadanya atau yang dituduhkan pada Syekh Taimiyah, untuk dibuktikan bahwa itu tuduhan-tuduhan itu adalah tidak benar. Nah, ini pengakuan dari Al-Mambiji dalam sebuah tulisannya tentang Syekh Islam Taimiyah. Itu yang dapat kita bahas, berapa kisah yang disebutkan Ibnu Katsir tentang Syekh Islam Taimiyah, ya, dalam Bidayah wa Nihayah. Dan kisah di sini berapa majelis juga disebutkan pada kali yang lain, kisah-kisah di mana Syekh Islam ditangkap, sebab-sebabnya, bahkan juga beliau pernah dipukuli dan beliau sampai pingsan. Kemudian orang-orang ingin menghukum para pemukul beliau, namun beliau memaafkan, dan banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan kisah di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita jelaskan, apa yang telah kita sampaikan, dapat kita ambil faedah bagaimana bahwa apa yang dialami Syekh Islam Taimiyah merupakan fitnah-fitnah ketika beliau menyampaikan akidah yang benar kepada umat, dan beliau mendapatkan tentu tuduhan-tuduhan dari musuh-musuh dakwah beliau. Namun tuduhan-tuduhan itu ketika diadakan diskusi tidak terbukti sama sekali. Dan ini suatu sikap yang bijak dilakukan oleh seorang pamannya hukam atau pemerintah ataupun seorang yang penegak hukum, ya, tidak hanya menerima tuduhan-tuduhan tanpa ada pembuktian dan juga tanpa ada klarifikasi dari orang yang dituduh. Nah, seandainya ada tuduhan-tuduhan terhadap sebuah pondok ataupun markas atau apa memiliki paham-paham yang menyimpang dari paham Ahlussunnah wal Jamaah, setidak-tidaknya dikonfirmasi, dan orang yang menuduh harus dihadirkan apa bukti yang dibawa oleh dia. Apakah ada tulisan, apakah ada ceramah, kemudian dikonfirmasi kepada orang dituduh, lalu dibuktikan apa benar atau tidak. Yang sebagaimana terjadi salah satu diskusi di masa Syekh Islam Taimiyah, dan akhirnya para ulama menerima, ya, apa yang beliau sampaikan, ya, bahkan musuh beliau sendiri menulis pengakuan tersebut, dan beliau membenarkan apa yang ditulis oleh Syekh Islam Taimiyah dalam kitabnya Aqidah Al-Wasathiyah. Demikian yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, alhamdulillah baik, syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah

0: Disampaikan oleh Al-Ustadz di kesempatan pagi hari ini dari penjelasan mengenai biografi Imam Ibn Attar Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan bisa diambil faedah apa yang telah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab, dan mungkin hanya satu pertanyaan dan kami ajukan di layanan pesan WhatsApp yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini, Ustadz. Yaitu yang pertama kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, benarkah tingkatan ulama di setiap negara itu berbeda atau di setiap wilayah dan waktu itu berbeda? Adakah ulama yang disepakati akan keilmuannya di negeri kita?
1: Baik, para ulama tentu bertingkat-tingkat ilmu mereka, ya, di setiap negara juga demikian, bahkan di dunia tentunya. Dan ada ulama-ulama yang masyhur, yang ilmunya jelas, pemahamannya jelas, ya. Guru-gurunya demikian juga, dan juga jelas jenjang pendidikannya di mana, belajar kepada siapa. Ya, dan negara kita tidak sunyi di para ulama, ya. Banyak sekali para ulama-ulama, tetapi kita perlu pahami bahwa ulama itu tidak maksum. Ulama itu tidak maksum, di antara mereka pasti ada hal-hal yang didiskusikan dengan taraf ilmu mereka yang berbeda tentunya. Nah, ini bagi orang awam dalam menyikapi perbedaan para ulama itu adalah tidak perlu mengomentari dengan ngembah baper lah kata orang sekarang, atau berlebihan perbedaan-perbedaan itu, karena para ulama dalam perbedaan mereka berdasarkan ilmu, dan orang awam tidak perlu ikut meramaikan perbedaan-perbedaan yang tanpa ada berdasarkan kepada ilmu. Nah, itu cara kita menghormati para ulama, ya. Dan perbedaan para ulama bukan hari ini, dari masa-masa sejak dahulu sudah ada perbedaan-perbedaan itu, namun mereka di dalam perbedaan-perbedaan itu mereka mengemukakan hujah-hujah mereka, bukan berdasarkan emosional tanpa ada dalil, atau dengan provokasi masyarakat atau umatnya atau pengikutnya untuk membuat fitnah, membuat tuduhan-tuduhan, tidak. Tapi ulama-ulama dulu, jika kebenaran itu pada lawannya jelas, maka mereka tetap mengakui. Cuma tadi Ibnu Mimiji tadi dan beberapa ulama tadi, mereka langsung menjelaskan bahwa setelah selesai diskusi, memang tidak ada masalah. Dalam kitab yang ditulis oleh Syaikhul Islam terutama, dan kitab yang dibicarakan, dijadikan bahan diskusi adalah Aqidah Al-Wasithiyah. Dan semua di akhirnya mereka menerima. Nah, jadi untuk rujukan ilmu, banyak sekali ulama-ulama di negara kita, baik di kalangan para ulama-ulama Nahdiyin maupun Muhammadiyah, mereka masih, insya Allah, masih banyak ulama-ulama yang bisa diambil mereka, dan juga di luar-luar ormas-ormas tersebut, ya. Dan juga tidak ada keharusan bila kita beda ormas lalu kita tidak boleh belajar, ya, tidak ada demikian, karena tidak dikotak-kotak umat ini diarahkan untuk selalu mengikuti ajaran Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, bagaimana mereka menafsirkan ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi SAW, ke situ diarahkan, bukan kepada pendapat-pendapat, ya, yang generasi salah para ulama-ulama yang masyhur dalam fikih dan hadis, seperti para ulama di kalangan Malikiyah maupun Syafi'iyah maupun Hanabila maupun Al-Ahnaf dan lain sebagainya. Jadi kita tetap menghormati para ulama, dan ulama tersebut pastinya tidak maksum, pasti punya pandangan dan pendapat-pendapat yang berbeda. Namun, ya, kebenaran itu ketika dijelaskan akan tampak benar dengan dalil-dalilnya. Maka lihatlah ulama-ulama yang jujur di dalam menyampaikan ilmu yang berdasarkan dalil, dan juga memahami dalil itu sesuai dengan pandangan para salafus soleh, menafsirkan dengan penafsiran para ulama-ulama yang terkemuka dari masa ke masa sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Al-Ustadz, dan maksud dari kami ingin melanjutkan pertemuan ini, namun waktu yang tidak memungkinkan Ustadz untuk sesi soal jawab ini kami ajukan kembali, dan kami mohon maaf, dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah,
1: baik, hal yang perlu kita lakukan bersama adalah bagaimana kita di dalam membaca biografi para ulama, agar kita mendengar bagaimana perjuangan mereka dalam menuntut ilmu, dalam menyebarkan ilmu, dan juga mewarisi ilmu mereka tentunya, yang mengenal kitab-kitab mereka, karang-karang mereka, dan juga bagaimana mereka menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka dengan mengadakan diskusi dan mengadakan dialog. Nah, ini suatu suasana ilmiah yang harus dihidupkan, di mana dibiasakan, ya, saling berdiskusi dengan kepala dingin, dengan cara-cara yang terhormat tentunya, dengan penuh keilmiahan, bukan dengan cara emosional yang tidak berdasarkan pada dalil dan

0: juga fitnah-fitnah yang tidak ada buktinya. Kemudian terakhir adalah bahwa kita sedang berada pada 10 terakhir pada hari-hari awal 10 Zulhijjah, tentu kita memanfaatkan untuk berbagai macam bentuk kegiatan ibadah, ya. Kita semua sudah mendengar bagaimana keutamaan 10 awal dari Zulhijjah ini. Sedikit pesan adalah perbedaan para ulama dalam menyikapi perang, dalam menyikapi masalah pendapat yang masing-masing mempunyai hujah masing-masing, dan kita harus saling menghormati perbedaan pendapat tersebut tanpa harus dipanas-panasin, ya. Ketika ustaz membahas sebuah dalil, dia sudah mengkaji, ya, masalah itu dari berbagai sisi pandang ulama yang lain, baik yang berpendapat berpuasa menurut hari Arafahnya sesuai dengan informasi yang alat informasi yang lebih mendukung pendapat-pendapat ulama yang mengatakan bahwa puasa Arafah mengikuti hari atau tanggal negara masing-masing. Jadi harus dijaga ketentraman dan kedamaian itu. Perbedaan-perbedaan ini bukan pada kita sekarang ini, tapi kita juga melihat bagaimana manhaj para ulama dalam membimbing umat, dan juga bagaimana umat ketika menyikapi perbedaan para ulama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Para pendengar azaniyallahu wa iyyakum, sahabat Roja di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Semoga kita bisa memetik faidah yang terkandung dalam kajian yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan semoga menjadi pembelajaran serta tambahan ilmu bagi kita. Dan kami pun berharap kajian ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi', yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam.
11: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
12: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
3: Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Dan itu semua pasti terjadi.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: يقذف في النار. متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin membuat sebuah bab dengan judul Babu Fadlir Raja, atau bab tentang keutamaan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini beliau buat untuk menjelaskan kedudukan raja ya, atau mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya. Dan apa saja yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang banyak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan yang banyak. Beliau memulai bab ini dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang hamba yang saleh, yaitu orang-orang yang beriman dari keluarga Fir'aun, atau orang yang beriman dari keluarga Fir'aun, di mana beliau mengatakan, dan aku pasrahkan urusanku kepada Allah, sungguh Dia maha mengetahui hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari kejahatan. Tentang mukmin dari keluarga Fir'aun ya, seorang mukmin dari keluarga Fir'aun yang disebut sebagai hamba yang saleh di sini, di mana pada awalnya beliau menyembunyikan keimanan beliau. Namun akhirnya ketika beliau menunjukkan keimanan beliau, maka bersama-sama Fir'aun adalah seorang penguasa yang sangat kuat. Dia sangat zalim dan memiliki banyak pasukan serta pembantu. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal dari hamba yang saleh ini telah melindunginya dari makar-makar yang telah disiapkan oleh Fir'aun dan pengikutnya. Ya, hal ini menunjukkan bahwasanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap lindungan Allah Subhanahu wa taala, itu akan memberikan banyak kebaikan kepada orang yang melakukannya. Di antaranya adalah dia akan dilindungi dari makar orang-orang yang ingin berbuat buruk kepadanya. Hadis ini juga ayat ini juga menunjukkan keutamaan berhubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala, membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala serta memasrahkan segala urusan kepadanya. Orang yang demikian dia akan mendapatkan banyak kebaikan, baik berupa manfaat-manfaat yang bisa dia raih maupun keburukan-keburukan yang akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya.
1: Thumma أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول متفق عليه وهذا لفظ إحدى روايات مسلم وتقدم شرحه في الباب قبله وروي في الصحيحين وأنا معه حين يذكرني بالنون وفي هذه الرواية حيث بالثاء وكلاهما صحيح هذا الحديث مضى شرحه و بيان معناه لكن ما يتعلق بهذه الترجمة هو الحث على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ورجاء رحمته إلى الله والإنابة إليه والعمل على التقرب إليه سبحانه وتعالى بفعل الطاعات وتجنب المحرمات والمنهيات وهذا هو الذي يبين لنا حقيقة الإحسان أعني إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى الذي يبين لنا حقيقة إحسان الظن بالله وأن إحسان الظن بالله إنما يكون بفعل الطاعات وفعل ما أوجب وتجنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه أما أن يكون الإنسان سيء العمل سيء الفعال بعيدا عن فعل الواجبات ثم مع هذه المعاصي المتراكمة والتفريط في جنب الله تبارك وتعالى الدائم يحسن

0: ظن بالله فهذه أماني لا تجدي شيئا، كما قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وعليه فإن المحسن الظن بالله جل وعلا هو الذي يعمل الصالحات ويتجنب المنهيات ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومع هذا كله يقوم في قلبه الطمع العظيم في نيل رضوان الله والفوز برحمته والنجاة من سخطه وعقابه، فلا يكون الرجاء إلا مع حسن العمل.
1: Ya, selanjutnya Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, aku di sisi aku ada pada persangkaan hambaku kepadaku. Aku ada pada persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya dimanapun dia menyebutku atau memujiku. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh lebih senang dengan taubat hambanya dari gembiranya seorang di antara kalian yang menemukan untanya yang hilang di sebuah tempat yang kosong, di sebuah tanah satu jengkal. Aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. Dan jika dia datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari atau berjalan cepat. Dalam riwayat yang lain dengan bunyi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, ya. Dan aku bersamanya ketika dia berzikir atau menyebut atau memujiku. Dengan nun yang tadi dengan tha di sini hina dan di sana haitsu, dan keduanya adalah riwayat yang sahih. Dan hadis ini telah kita jelaskan sebelumnya kandungannya pada bab sebelum ini, dan poin yang berhubungan dengan bab kita yang sekarang adalah bahwasanya dalam hadis ini terdapat anjuran dan dorongan untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berada pada persangkaan hambanya kepadanya. Ya, dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus kita lakukan dengan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mendekatkan diri kepada beliau, mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini menjelaskan kepada kita tentang

0: Tidak pula angan-angan para ahli kitab. Barang siapa yang berbuat buruk, dia akan mendapatkan ganjarannya. Jadi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala harus diiringi, ditambah di samping kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita tamak dan berusaha untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan dari hukuman dan nerakanya. Jadi intinya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan kepada Allah-Nya.
1: Tsumma awrada rahimahullahu taala hadits Jabir ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه بيان فضل الرجاء وعظيم شأنه، وأن العبد ينبغي أن يكون دائما حسن الظن بالله عز وجل، ولكن كما تقدم مع عناية بفعل الأسباب التي توجب ذلك من صحة الاعتقاد وحسن العمل واتباع السنة والبعد عن المحرمات، وأن من كان ذلك فإنه حري بالخير والفضيلة في الدنيا والآخرة. وفي الحديث حث على الرجاء وخاصة عند الموت، خاصة عند الموت، لأن الرجاء في هذه الحالة من أحسن حالات العبد، بحيث يكون مودعا هذه الحياة مقبلا على ربه ومولاه سبحانه وتعالى، وهو حسن الظن به جل وعلا، والله كما تقدم في الحديث المتقدم عند ظن عبده به. فينبغي على العبد أن يكون على هذه الحال. وجابر رضي الله عنه سمع نبينا عليه الصلاة والسلام قبل موته بثلاث أيام يقول ذلك، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فهو عليه الصلاة والسلام معلم الخير وقدوة الناس فيه صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته صلوات الله عليه وعلى جميع.
0: رحمه الله تعالى menyebutkan hadis yang kedua dalam bab ini, yaitu hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum kematian beliau, 3 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ya, kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah Azza wa Jal. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan agungnya kedudukan roja dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hendaklah seorang hamba sebab-sebab yang membawanya kepada hal itu, yaitu dengan memiliki akidah yang benar, juga beramal yang baik, serta mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan orang yang demikian itu layak untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian husnudzon dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi lebih ditegaskan lagi saat orang sedang menghadapi kematian, saat seorang di antara kita menghadapi kematian. Karena sesungguhnya waktu seperti ini adalah salah satu masa-masa terindah seorang hamba. Karena saat itu dia akan meninggalkan dunia yang fana dan mendatangi negeri akhirat yang abadi. Dan dalam kondisi seperti ini hendaknya seorang hamba husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seperti dijelaskan dalam hadis yang sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada atau menepati persangkaan hambanya kepadanya. Kalau hamba bersangka baik, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan baik kepadanya dan sebaliknya. Dan dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mendengarkan perkataan atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini 3 hari sebelum kematian beliau. Sungguh

0: kamu mencapai langit. Kalau sampai dosa-dosamu mencapai setinggi langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, aku akan mengampuni semua dosamu itu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Ya. Kata Ananus sama dalam hadis ini, artinya adalah apa yang tampak di mata kita dari bagian langit. Ada juga yang menafsirkannya dengan sahab atau awan. Sedangkan qurabul ardi dibaca dengan qurab, ada juga yang baca dengan kirab, dan bacaan qurab itu lebih sahih dan lebih terkenal. Artinya adalah sesuatu yang hampir mendekati penuhnya bumi. Jadi hampir sepenuh bumi, penuh kurang sedikit, itu artinya qurab. Ya, hadis ini adalah salah satu hadis yang paling agung yang menjelaskan tentang keutamaan roja dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baik kepada sesuatu, ya, meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang namanya dosa yang terlalu besar bagi Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Tidak ada istilah dosa yang terlalu banyak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Sebanyak apapun dosa anak Adam, sebesar apapun dosa anak Adam, itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya jika berkehendak. Dan hendaklah seorang hamba, setiap muslim, merenungkan kandungan hadis ini sehingga bisa meraih keutamaan yang ada di dalamnya. Dan hadis ini telah menjelaskan kepada kita sebab-sebab diampuninya dosa. Ada tiga hal yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi roja atau harapan akan terjawabnya doa-doa kita. Hadis ini menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berbuat demikian, barang siapa yang telah berdoa dengan harapan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya sebanyak apapun dosa itu. Kemudian sebab ampunan dosa yang kedua adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepadanya serta memperbanyak istighfar. Karena setiap dari kita tentunya pernah jatuh dalam kesalahan sehingga perlu untuk beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah. Adapun yang ketiga adalah tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan agama hanya untuk Allah saja serta menjauhkan diri dari kesyirikan. Ya, ini juga adalah salah satu sebab diampuninya dosa. Karenanya dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya barang siapa yang datang dengan sepenuh bumi dosa, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berbuat syirik, ya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepadanya dengan sepenuh bumi ampunan. Ya, dan tauhid ini adalah dasar dan pokok bangunan agama kita. Tidak ada ampunan, tidak ada rahmat yang bisa kita raih kecuali dengan tauhid ini. Maka barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan musyrik, harap hendaklah dia tidak tamak untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena syarat untuk mendapatkan ampunan tidak terwujud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lain.
1: Thumma aqad rahimahullahu taala بابا بعنوان الجمع بين الخوف والرجاء، لأنه سبق أن عقد بابا في الخوف ثم بابا في الرجاء ثم عقد هذا الباب في الجمع بينهما. والعلماء رحمهم الله وأن الطائر لا يستتم له طيران إلا باستواء جناحيه، أما إذا اختل أحد الجناحين فإنه لا يستقيم له طيران. وهكذا الخوف والرجاء هما للمؤمن كجناحي الطائر، بمعنى أن يجمع بينهما وأن يأتي بهما متوازنين. لماذا؟

0: adalah mengumpulkan antara khauf dan roja, rasa takut dan harapan, orang hamba dalam keadaan sehat. Demikian, kalau orang sedang sehat, hendaklah dia mengumpulkan antara khauf dan roja secara seimbang. Adapun kalau tiba waktu sakit mendekati kematian, maka hendaklah seorang mukmin lebih mengedepankan rojanya, ya, bahkan mengosongkan rasa takutnya dan memenangkan roja atasnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis pada bab yang telah lalu. Ya, kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan atau yang menjadi sandaran dari ucapan beliau tadi itu. Juga sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang hal itu. Beliau mulai dengan beberapa ayat, diantaranya yang artinya adalah, maka tidaklah merasa aman dari makar Allah Subhanahu Wa Taala kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian firman-Nya yang lain, sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kemudian ayat yang lain, pada hari di mana muka menjadi putih dan wajah-wajah yang lain menjadi hitam. Kemudian ayat yang lain, sesungguhnya Tuhan kalian atau Rabb kalian, sesungguhnya Tuhanmu itu sangat cepat azabnya atau hukumannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain, sesungguhnya orang-orang yang baik ada dalam kenikmatan, dan orang-orang yang berbuat buruk, orang-orang yang berbuat maksiat ada dalam neraka Jahim. Sementara dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, yang artinya adapun orang-orang yang timbangannya berat, maka dia dalam kehidupan yang dia ridhoi. Adapun orang-orang yang timbangannya ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Ya, dan ayat-ayat seperti ini banyak sekali. Jadi kita perhatikan dalam ayat-ayat ini, satu ayat atau dalam dua ayat yang berturutan, atau dalam beberapa ayat yang berurutan. Di situ kita perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan antara misalnya terhib dengan terhib, ya, mendorong dan juga menakuti. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengumpulkan antara kenikmatan dengan, dalam ayat yang lain lagi Allah Ta'ala mengumpulkan antara rahmat dengan azab dan lain sebagainya. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengumpulkan antara khauf dan roja. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran dan mentadaburi kandungannya, insyaAllah dia akan bisa mengumpulkan antara harapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak hadis-hadis yang mengumpulkan antara dua hal ini secara bersamaan. Dan para ulama telah mengumpulkan, sebagian dari mereka telah mengumpulkan masalah-masalah seputar ini dalam karya-karya yang tersendiri. Hendaklah seorang hamba berusaha untuk mengumpulkan antara keduanya, dan ketika dia menghadapi kematian, ketika dia sakit, hendaklah mengedepankan atau mengalahkan rasa takutnya dan lebih menonjolkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis yang telah kita lewati tadi.
1: Thumma أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حديث عظيم جدا في تحقيق الموازنة والجمع بين الرجاء والخوف، وأن المؤمن الذي يتأمل في القرآن آيات الرحمة والإنعام والإكرام والثواب، وفي الوقت نفسه آيات التهديد والوعيد والعقوبة، الذي يتأمل في هذه الآيات ويجمع بينها يخرج بالعقيدة القوام الوسط التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعد أيضا من العقوبة والنكال لأهل الكفر والضلال ما لا يخطر ببال من شدة العقوبة. وفي هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنة أحد من هول العقوبة وشدتها وعظمها. وفي الوقت نفسه لو يعلم الكافر ما عند الله

0: الله من رحمة ما قنط من جنته أحد. إذن كلا الأمرين الطمع الذي هو الرجاء والخوف من عقوبة الله سبحانه وتعالى أمران يكون في المؤمن بتوازن في من خلال نظره في آيات العقوبة وآيات الرحمة. فآيات العقوبة تخيف المؤمن وآيات الرجاء تقوي رجاء المؤمن، وإذا جمع بينهما اتزن في هذا الباب بالجمع بين الرجاء والخوف. وما أعظم منة الله على عبده المؤمن حيث أكرمه بالعمل الصالح وهداه للإيمان وطمعه في جنته وأكرمه سبحانه وتعالى بالثبات على الحق والهدى إلى أن يفوز بهذا الثواب العظيم. وما أعظم هوان الكافر على الله سبحانه وتعالى حيث حجب الله عنها العمل بسبب إعراضه عن دين الله وبعده عن هدي المرسلين.
1: Ya, selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan hadis yang berhubungan dengan bab ini. Yang pertama adalah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seorang mukmin mengetahui apa yang dimiliki oleh hukuman apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang akan tamak kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya orang kafir mengetahui, tidak akan ada seorang pun yang putus asa dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini adalah sebuah hadis yang agung yang menjelaskan tentang keseimbangan. Dan hendaknya seorang muslim bisa mengumpulkan antara al-khauf, rasa takut. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengumpulkan antara penghormatan dan ancaman, ya. Dorongan dan menakut-nakuti. Maka barang siapa yang membaca ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini, maka insya Allah dia akan bisa mengumpulkan antara khauf dan roja. Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang luar biasa, kenikmatan yang tiada tara, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik pada pikiran atau hati seorang pun. Sehingga kalau seseorang melihat kepada nikmat-nikmat yang seperti ini, maka dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya begitu juga dengan hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyiapkan untuk hamba-hambanya yang membangkang dan tidak beriman hukuman yang luar biasa. Ya, sehingga saking besarnya dan dahsyatnya hukuman ini, maka tidak akan ada seorang pun yang tamak atau ingin untuk masuk ke surganya. Ya, dua hal ini, al-khauf dan roja, adalah dua hal yang harus kita jaga keseimbangannya. Ya, ketika kita melihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukuman, maka kita merasa takut. Dan ketika kita mendengar ayat dan hadis yang menjelaskan tentang rahmat, hal itu menguatkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita melihat sungguh betapa besar anugerah Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yang beriman, sehingga dia bisa berjalan di atas keseimbangan ini dan menikmati ajaran agama Islam yang sempurna. Sebaliknya, sungguh besar kerugian orang-orang kafir yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati iman yang indah ini dan telah dijauhkan dari petunjuk Nabi yang merupakan Rasul paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Thumma awrada rahimahullah hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة أو احتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صاعق رواه البخاري. هذا الحديث فيه الجمع بين الخوف والرجاء الصالح

0: أن يموت، فهي قريبة جدا منه، ليس بينه وبينها إلا أن تخرج روحه من جسده ويفوز بهذا النعيم. والنار مثل ذلك، ليس بين صاحب النار الذي أهلكته الآثام وأوبقته الذنوب، ليس بينه وبينها إلا أن يموت. فالجنة قريبة جدا من صاحبها، والنار قريبة جدا من صاحبها، ليس بين كل ودخولها إلا مفارقة الروح الجسد. يتأمل المتأمل في هذا الحديث العظيم، أحدث في نفسه رجاء وخوفا، رجاء بفعل الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات المقربة إلى الله، لأن الجنة قريبة من أهل هذه الأعمال، وأيضا تجنب الأعمال السيئة والمعاصي والذنوب، لأن النار قريبة من أهل هذه الأعمال، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يجمع بين الخوف والرجاء وفعل الصالحات وتجنب السيئات، محققا تقوى الله سبحانه وتعالى ليفوز بخيري الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، إنه سميع قريب مجيب.
1: Kemudian yang terakhir adalah hadis yang ketiga, hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada seorang di antara kalian dari tali sandalnya, dan neraka juga seperti itu. Para pendengar sekalian, yang dimaksud dengan syirakun na'al dalam hadis di atas adalah tali sepatu, dan orang Arab menjadikan tali sepatu ini perumpamaan untuk sesuatu yang dekat atau yang dekat sekali. Dan seperti yang dijelaskan, surga itu sangat dekat sekali dari seorang hamba, dari seorang di antara kita, ya. Dan tidak ada yang menghalangi antara kita dengan surga kecuali kematian dan keluarnya ruh kita dari jasad kita, untuk kemudian kita merasakan kenikmatan yang telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman di sana. Demikian juga neraka itu juga sangat dekat, ya, tidak ada yang menghalangi antara neraka dengan orang-orang yang kafir dan pelaku maksiat kecuali kematian. Kalau jasadnya sudah keluar dari, kalau ruhnya sudah keluar dari jasadnya, maka dia akan segera merasakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekat itu. Maka barang siapa yang merenungkan dan memikirkan hadis ini, maka renungan itu akan menimbulkan sesuatu yang positif, yaitu mengumpulkan antara khauf dan roja, mengumpulkan antara takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggalkan amalan-amalan yang buruk, karena surga sangat dekat dengan pelaku maksiat. Juga dia akan mengumpulkan roja, dia akan menimbulkan roja pada dirinya, surga itu dekat dari pelaku kebaikan. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan antara khauf dan roja, meninggalkan maksiat kepada Allah dan melakukan ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang memperbaiki agama kita yang merupakan urusan kita yang paling penting, memperbaiki dunia kita yang merupakan tempat hidup kita, memperbaiki akhirat kita yang merupakan tempat kita kembali, dan menjadikan kehidupan sebagai tambahan untuk kita dalam segala kebaikan, serta menjadikan kematian sebagai istirahat dari segala bentuk keburukan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan doa.
2: Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Fadilatul Syekh atas dars yang telah disampaikan. Kami mohon maaf karena keterbatasan

0: Batasan waktu, kami tidak bisa mengajukan pertanyaan yang telah Anda kirimkan di sore hari ini. Dan di akhir acara, kami memohon pada Fadhilatul Syekh untuk menutup atau memberikan ikhtitam. Natlubu minkum al-ikhtitam ya Syekhuna.
1: As'alullah azza wa jal li wa li jami' al-ikhwah al-mustami'in wa al-akhawat al-mustami'at an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yuslih lana شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يوفقنا للجمع بين الرجاء والخوف وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya syekhuna.
2: Ya, di akhir majlis ini kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, pendengar Radio Roja, baik yang muslimin maupun yang muslimat, ikhwan dan akhwat semuanya, agar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan kita dan tidak menyandarkan diri kita kepada diri kita sendiri, meskipun hanya sekejap mata. Semoga kita bisa mengumpulkan antara khauf dan roja, dan semoga Allah menunjukkan kita jalan yang lurus. Wallahu ta'ala alam, dan semoga Allah limpahkan salawat di Muhammad, keluarga dan para sahabat beliau, serta pengikut beliau semuanya.
3: Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwati fillah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Telah kita simak bersama sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kebersamaan di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh bersama dengan menghadirkannya ke tengah-tengah ruang dengar Anda, memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta menyelamatkan dari kebodohan dan kesesatan. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Zadakallahu hirsan walata'.
6: Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi mulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah

ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dikemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Wala

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mushafnya.

يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها

إن الحمد لله نحمده ونستعين ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه إن أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمت الإسلام Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Semua itu agar menguji kita, siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya, tapi yang paling bagus amalnya, saudaraku seiman. Karena yang diminta adalah bagaimana kita memperbagus amal, bukan sebatas memperbanyak amal. Amal yang bagus adalah amal yang betul-betul dipelihara keikhlasannya, saudaraku seiman. Semakin ikhlas, semakin innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajhuh. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali yang betul-betul ikhlas dan mengharapkan wajah Allah semata. Berapa banyak orang-orang yang beramal tapi ternyata keikhlasannya kurang. Ujian manusia masih mengharapkan kehidupan dunia sehingga mengurangi pahalanya, saudaraku seiman, bahkan bisa jadi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Amal yang bagus adalah amal yang betul-betul berusaha sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah bersabda, "Khudhu 'anni manasikakum." Ambil dariku manasik haji kalian. Karena sesungguhnya amal yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah tidak akan diterima oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, oleh karena itu Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat tadi, ayyukum ahsanu amala, untuk Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, kata Fudail bin Iyad, ay aswabuhu wa akhlasuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang paling ikhlas, yaitu betul-betul mengharapkan wajah Allah semata. Dan yang paling benar, yaitu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang bagus, berusaha untuk memperhatikan yang paling utama pada amal tersebut. Ketika seseorang hendak sholat, yang ia pikirkan, seperti apa sholat yang paling utama. Tentu sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Ketika ia hendak pergi sholat berjamaah, dia berpikir, sholat berjamaah apa yang paling utama? Rasulullah mengabarkan

yang paling banyak jamaahnya. Itu yang paling utama. Kemudian ia berpikir lagi, pertama lebih baik daripada sop yang belakangnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ia berusaha untuk mencari yang paling utama dari setiap amal. Saat ia bersedekah, dia berpikir sedekah apa yang paling utama. Saat ia membaca Al-Quran atau ia berzikir, yang ia berusaha pikirkan zikir apa yang paling utama di sisi Allah. Karena itu yang paling besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya akhal Islam. Saudaraku seiman. Berbeda dengan orang yang ketika beramal tidak peduli. Yang penting dia beramal. Apakah itu yang paling utama atau tidak? Bagi dia itu tidak peduli. Itu menunjukkan dia tidak punya jiwa berlomba. Sementara kita disuruh oleh Allah berlomba-lomba. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ketika kita misalnya asal sedekah saja, yang penting saya sedekah. Barangkali kita hanya mendapatkan pahala yang sedikit, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Tapi ketika seseorang belajar dan mempelajari seperti apa sedekah yang paling utama, barangkali dengan speser yang ia sedikit ia keluarkan, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Ibn Qayyim, orang yang beramal berdasarkan ilmu, tentu berbeda dengan orang yang beramal tidak berdasarkan ilmu. Seperti seorang kontraktor yang bekerja dengan ilmunya, sementara yang satu lagi pekerja keras, dia kuli bangunan, ternyata kontraktor lebih banyak mendapatkan keuntungan. Karena ia bekerja dengan ilmu, sementara ia bekerja, kuli bangunan tersebut bekerja dengan tenaganya ya umat al-Islam. Amal yang bagus, saudara keseiman, adalah amal yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW ditanya, puasa apa yang paling utama? Kata Rasulullah, yaitu yang paling banyak berzikir saat puasa. Demikian pula solat yang paling utama, yang paling banyak berzikir saat solat. Haji yang paling utama, yang paling banyak berzikir saat haji. Paling banyak dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang ketika solat jarang yang mengingat Allah. Itulah sifat yang Rasulullah, yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malasnya, itu pun ria dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Amal yang bagus, saudaraku seiman, yaitu amal yang ketika kita lakukan dengan penuh semangat, bukan dengan malas-malasan. Karena kemalasan itu berasal dari kemunafikan ya akhal Islam. Kemalasan itu menunjukkan tidak ada keinginan yang kuat dia untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika seseorang semangat dalam amal saleh, itu menunjukkan bukti kejujuran dia dalam keimanan kepada Allah. Bukti cinta dia kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Umat al-Islam, itulah amal yang bagus yang berusaha untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita persembahkan kepada Allah yang terbaik, bukan yang terjelek. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummat al-Islam. Tidak mungkin kita meraih amal yang paling bagus dan paling baik kecuali dengan memperbaiki hati kita. Lihatlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hasan Al-Basri, "Ma fudila ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bikathrati salatin wala bikathrati siyam, wa innama fudilu bima waqara fi qulubihim." Para sahabat Rasulullah tidaklah diberikan keistimewaan dengan banyaknya solat, bukan pula dengan banyaknya puasa. Akan tetapi mereka diistimewakan oleh Allah dengan apa yang ada di hati-hati mereka. Akibat hati mereka yang dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah. Amal mereka yang sedikit pun menjadi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ

0: يكفر عنه سيئاته ويتصب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku demi zat yang diriku berada di tangannya. Kalaulah salah seorang dari kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan sampai kepada infaknya para sahabat satu mud atau setengah mud, kata Rasulullah. Apa yang membedakannya? Ketakwaan yang ada di hati mereka. Semakin takwa, semakin besar pahala di sisi Allah. Dan semakin kurang bertakwa, semakin kecil pula pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Tabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma tub alaina innaka antas tawwabur rahim. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا يا رب العالمين. اللهم أصلح هذا الشعب يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
1: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meletakkan sholat lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar atau belum. Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan fawailul, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa

0: siapa yang pernah meninggalkan sholat? Segera tobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

لممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

0: Mutiara Nasihat.
1: Bintayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa minikafa amma ba'ad. Jamaah sekalian yang kami hormati, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Apa itu? Medsos. Apa? Medsos, media sosial. Media sosial ini bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Yang pertama, bisa mendekatkan yang jauh. Bagus enggak ini? Yang jauh jadi dekat, bagus? Tergantung. Tergantung orangnya siapa. Mantan. Kalau mantan jauh jadi dekat, bahaya. CLB kan nanti. Cinta lama bersemi kembali. Tergantung yang jauh ini siapa. Kalau yang jauh itu saudara, kerabat, terus jadi dekat, silaturahim jadi terjalin, itu bagus. Yang jauh jadi dekat. Nah, kalau yang dekat jadi jauh gimana? Tergantung apanya. Kalau yang dekat jadi jauh ini gak bagus. Kakak beradik, kakak dengan adik, suami dengan istri, orang tua dengan anak. Yang seharusnya dekat jadi jauh. Walaupun duduknya bersamaan, berdampingan, bahkan satu kasur, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Satu kasur, suami istri, satu dipan, yang satu pegang gadget, yang satu pegang gadget, yang satu hadap kiri, yang satu hadap kanan. Yang satu sibuk dengan dunianya sendiri, yang satu juga sama. Ini menjauhkan yang dekat. Dan ini adalah sebuah suasana dan kondisi yang tidak sehat. Ketika masing-masing sibuk dengan gadgetnya, duduk bersama, cuek dengan sampingnya, kalau dibiarkan akan semakin parah. Bahkan bisa membuat rumah tangga menjadi hancur. Apalagi seandainya masing-masing sibuk dengan selingkuhannya. Rumah tangga itu akan hancur berantakan. Dan yang lebih parah dari itu adalah ketika medsos ini menyebabkan kita menjadi jauh dari zat yang seharusnya paling dekat dengan kita. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat kita jadi telat sholat karena sibuk chatting. Membuat kita jadi jarang baca Al-Quran karena terlalu sibuk untuk balas WA, ngupload atau download atau nonton. Maka harus ada keputusan berani. Bukan hanya keputusan, tapi harus dieksekusi. Bukan cuma memutuskan, tapi harus kita eksekusi keputusan tersebut. Bagaimana caranya? Tinggalkan atau batasi. Apa? Tinggalkan atau batasi. Alternatif yang pertama adalah tinggalkan. Apa yang ditinggalkan Ustaz? Medsosnya. Apanya Ustaz? HP-nya. Tinggalkan Ustaz. Iya. Apakah itu kebutuhan primer? Bukan. Apa kalau Anda tidak bermedsos mati? Kan enggak. Ini bukan kebutuhan primer, sehingga bisa kita tinggalkan. Kecuali seandainya itu sudah menjadi kebutuhan primer kita. Contoh misalnya ada orang yang bisnisnya mengandalkan jualan online, mata pencahariannya dari situ, itu lain masalah. Atau ada orang yang memang membutuhkan media-media tadi untuk berdakwah, dan dia betul-betul dakwah di situ, bukan sekedar ikut-ikutan, betul-betul berdakwah, fokus di situ. Dan sangat dibutuhkan dan jelas siapa yang dituju. Nah sekarang dakwah enggak. Bisnis enggak. Terus buat apa? Maka kalau memang tidak dibutuhkan dan itu bukan kebutuhan primer kita, tinggalkan. Toh alhamdulillah dahulu orang tua kita tanpa medsos pun bisa hidup. Mbah kita dahulu tanpa medsos anaknya melakeh. Sekarang loro telu siji. Anak mbah kita dulu pitu wolu sanga. Lebih damai kan hidupnya? Atau solusi yang kedua, batasi. Kalau tidak bisa meninggalkan, maka batasi. Batasi apanya Ustaz? Satu, jenis medsosnya. Yang kedua, pertemanannya. Yang ketiga, waktu penggunaannya. Apa yang pertama? Jenis medsosnya. Yang kedua, pertemanannya. Yang ketiga, waktunya. Yang pertama, jenis medsosnya. Medsos sekarang banyak sekali. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, Pat, Line, banyak sekali. Apa harus semuanya kita miliki? Emang kita siapa sih, selebriti? Batasi, kalau memang butuh satu cukup, dua cukup, sudah. Nggak usah banyak-banyak. Semakin banyak jenis medsos yang ada di gadget kita, maka akan semakin banyak waktu kita yang tersita. Dalam sekali duduk itu bisa buka ini, buka ini, buka ini, buka ini. Cukup, kalau memang butuh satu, dua, cukup. Ini jenisnya. Yang kedua apanya? Pertemanannya. Contoh grup. Grup WA. Gak mesti semua grup itu diikuti. Grup SD, grup SMP, grup SMA, grup TK. Oh, grup PAUD. Grup arisan RT, grup arisan IKI, grup arisan IKI, grup arisan masak. Gak semuanya harus kita ikuti. Apalagi kalau kita tahu grup-grup ini berpotensi untuk mendekatkan kita dengan maksiat. Campur baur laki-laki dengan perempuan. Tadi itu ketemu mantan gitu kan. Kalau kita sudah tahu seperti itu, sudah left. Gak apa-apa kok, gak dosa kok left group. Yang penting caranya yang baik. Assalamualaikum, mohon maaf. Kami ingin undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Left. Ada hal-hal yang tidak terlalu kita butuhkan di grup itu. Pertemanan batasi. Bahkan kalau kita sudah merasa terganggu dan teman kita ini akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang sifatnya maksiat, teman lama ya pernah ada hubungan, dia menghubungi kita dan kita merasa wah ini bahaya, ini bisa-bisa saya rusak rumah tangga saya, blok. Enggak apa-apa blok. Berapa kali saya ngeblok orang? Iya, ganggu. Iya. Ketika orang ini ganggu, blok. Gak ada salahnya. Itu kan seperti orang bertamu. Ada orang tok-tok-tok ngetok rumah kita. Kita itu punya privasi. Kita itu punya hak untuk tidak menerima tamu tersebut. Kalau kita merasa tamu ini bakal membahayakan, mengganggu kita, gak ada masalah. Ini membatasi apa tadi? Pertemanan. Yang terakhir membatasi waktu. Jangan sampai waktu kita 24 jam terus buat medsosan. Sampai power bank itu ada 3. Sampai kita, ini hebat ya, online terus. Jam 2 malam online. Masya Allah, lagi tajud apa lagi ngapain. Batasi. Banyak pekerjaan yang terbengkalai ketika kita terlalu sibuk dengan medsos. Suami datang, masakan belum siap, rumah masih berantakan, bocah hurung adus ya.
0: Banyak yang terbengkalai dengan medsos ini. Batasi waktunya. Kalau perlu saya waktu bermedsos jam sekian sampai sekian. Setelah itu matikan. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Bahkan dahulu orang tua kita enggak punya HP pun Masya Allah tetap bisa jalan. Kalau ada berita yang mendesak cukup kirim pakai telegram. Per huruf kan bayarnya. Bisa mereka hidup. Cuma itu memang butuh keberanian. Butuh keputusan berani. Tinggalkan atau batasi. Dan jangan lupa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta taufik kepada Allah agar dibantu untuk mengurangi hal-hal yang negatif seperti ini. Bukan berarti medsos itu tidak ada positifnya, ada. Kalau bisa menggunakan dengan baik, kalau tidak maka dia tetap pisau bermata dua. Bisa mendatangkan manfaat atau sebaliknya bisa membahayakan buat kita. Mari kita awali hidup kita dengan mulai mengurangi interaksi kita dengan medsos. Mudah-mudahan hidup kita akan normal kembali dan kita akan merasa lebih tenang, lebih nyaman di dalam menjalani hidup ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Undayan Mutiara Nasihat.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
3: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا.
1: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدونك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alaika kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai disharmonisasi kepala daerah, balai kota Cirebon dikepung mahasiswa, bobol rumah mewah di Rancamaya, pelaku asal Tiongkok pakai topeng Messi, guru BK potong paksa rambut siswi di Garut minta maaf. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Ani Musaidah, guru bimbingan dan konseling BK SMK Negeri 2 Garut, akhirnya menyampaikan permohonan maaf menyusul video viral kasus pemotongan rambut belasan siswi saat razia kerapian di sekolah. Diketahui peristiwanya terjadi di sekolah yang berada di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis 30 April lalu.
2: Ani Musaidah sampaikan permohonan maafnya melalui rekaman video yang telah beredar luas saat ini. Dirinya mengatakan, mengungkapkan rasa penyesalan atas kegaduhan yang terjadi. Ia menyadari tindakan mendisiplinkan murid melalui razia rambut itu telah menimbulkan ketidaknyamanan dan persepsi negatif di tengah masyarakat. Dalam video yang beredar sejak Rabu 6 Mei itu, Ani menyebut sebagai bentuk tanggung jawab ia berjanji akan melakukan evaluasi total terhadap metode edukasi peraturan di sekolah.
3: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi terkait beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapian rambut di lingkungan sekolah. Bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat.
2: Sebelumnya terjadi pemotongan paksa rambut berwarna oleh oknum guru BK di SMK Negeri 2 Garut. Dalam video yang beredar, sejumlah siswi memperlihatkan potongan rambut mereka usai mengikuti razia. Razia dilakukan setelah para siswi mengikuti pelajaran olahraga. Sejumlah siswi terlihat menangis sehingga memicu reaksi orang tua yang menilai tindakan itu berlebihan. Belakangan, bahkan diketahui guna selesaikan persoalan, Gubernur Dedi Mulyadi juga meminta penjelasan kepada guru dan pihak sekolah.
1: Komplotan pembobol rumah mewah di Rancamaya, Maret silam, berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota di Bali. Dua orang berhasil diamankan, sementara dua lainnya masih buron. Para pelaku diketahui merupakan warga negara asing asal Tiongkok.
4: Hal ini diungkapkan Kasatreskrim Polresta Bogor Kota Kompol Aji Rinaldi Nugroho dalam siaran persnya di Mako Polresta Bogor Kota. Menurut Aji, aksi para pelaku terbilang rapi, matang, dan terencana. Bahkan saat masuk ke area rumah, para pelaku menggunakan topeng pesepak bola dunia Lionel Messi untuk menghindari pantauan CCTV. Sementara saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemilik ke luar negeri. Para pelaku berhasil menggasak barang-barang berharga dan uang tunai milik korban dengan total nilai hingga miliaran rupiah.
5: Pelaku menggunakan topeng bergambar wajah pemain sepak bola Argentina, Lionel Messi. Untuk sementara, motif memang tidak memiliki pekerjaan, sehingga kita catat yang bersangkutan ini pekerjaannya sebagai perampok.
4: Pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dan pemberatan sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
1: Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi mengepung gedung Balai Kota Cirebon Kamis petang. Mereka menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut berbagai program prioritas daerah, termasuk meminta harmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan visi-misi serta pembangunan daerah. Saat demo terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi lantaran massa berupaya masuk ke dalam Balai Kota Cirebon untuk menemui wali kota.
6: Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi mahasiswa di wilayah Cirebon melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Cirebon. Salah satunya menyampaikan tuntutan atas keprihatinan mengenai dugaan ketidakharmonisan di internal pemerintah, khususnya kepala daerah dan wakilnya. Sehingga mahasiswa menuntut agar hal tersebut bisa dibenahi untuk menjalankan program visi-misi yang sudah dibuat, pembangunan daerah, dan memberi pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
7: Kami mengapresiasi kehadiran adik-adik semua ya. Bagaimanapun juga kami juga butuh kontrol dari masyarakat, wabil khususnya dari teman-teman mahasiswa. Ini bagian dari kontrol sosial buat kami, karena kami menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu pertama tidak mudah, kedua banyak kendala, banyak halangan, terutama dari sisi anggaran. Kami juga mengajak siapapun termasuk mahasiswa boleh mengkritik, memberikan saran, masukan, tapi juga bantu memberikan solusinya.
6: Mahasiswa yang berhasil masuk ke dalam balai kota ditemui sekretaris daerah, PLT kepala disdik, serta kabin pendidikan dasar. Sementara wali kota dan wakil wali kota tidak nampak di Adipura Balai Kota untuk menemui mahasiswa dengan alasan ada agenda penting mendampingi tamu dari Provinsi Jawa Barat.
8: Per hari ini kita disuguhkan dengan ketidakhadiran Ibu Wakil Wali Kota dan Bapak Wali Kota di sini. Itu menandakan ketidaksetaraan antara masyarakat Kota Cirebon dengan pemerintahan Kota Cirebon.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
9: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, menyambut kedatangan Mahkota Binokasih di Gedung Bakorwil Bogor, Kamis 7 Mei siang. Dedi menjelaskan, rencananya mahkota itu akan dikirab Jumat 8 Mei malam. Kedatangan mahkota itu juga menjadi momen kehormatan bagi Kota Bogor, lantaran tidak semua daerah di Jawa Barat mendapatkan kesempatan disinggahi artefak bersejarah itu.
10: Mahkota Binokasih ini hari ini sudah tiba di Bogor. Nah, ini menjadi sebuah momentum yang cukup langka ya, karena belum semua wilayah Jawa Barat disinggahi, tetapi Bogor mendapatkan sebuah kesempatan yang istimewa karena memang kedekatan antara Bogor dengan Sumedang, terlebih lagi dengan kesejarahan dan juga latar belakang pada saat Kerajaan Pajajaran berpindah ya ke Sumedang. Beberapa artefak termasuk juga benda-benda prasasti sejarah itu semuanya sekarang ada di Keraton Sumedang. Jadi ini sebuah kehormatan.
1: Untuk diketahui, kirab Mahkota Binokasih akan melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Bogor Jumat malam. Sejumlah ruas jalan akan ditutup dan arus lalu lintas direkayasa mulai sore hingga malam hari. Polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas karena kirab akan menempuh rute sekitar 3,2 km dari Museum Pajajaran Batu Tulis menuju Lawang Surya Kencana, Kecamatan Bogor Tengah. Penutupan total akan diberlakukan di kawasan Jalan Surya Kencana mulai jam 6 petang hingga jam 10 malam. Kondisi Jalan Kopo Kota Bandung yang menjadi viral di media sosial karena kemacetan dan banjir yang sering terjadi di kawasan itu menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat.
11: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut mengomentari masalah yang terjadi di Jalan Kopo Kota Bandung yang viral karena kemacetan dan banjir yang sering terjadi. Menurutnya, karena Jalan Kopo atau sekarang bernama Jalan Wahid Hasim adalah merupakan jalan nasional, maka masalah yang terjadi di kawasan tersebut adalah merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Namun Dedi menegaskan ia akan mendorong kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah di Jalan Kopo Kota Bandung.
12: Ya, mudah-mudahan nanti bisa diatensi oleh Pak Menteri dan saya akan menyampaikan ke Pak Menteri untuk segera menangani Jalan Kopo yang statusnya jalan nasional.
11: Sebelumnya, Jalan Kopo belum lama ini menjadi viral di media sosial di mana banyak warganet menceritakan pengalaman pahit saat melintasi ruas jalan tersebut. Beberapa pengalaman pahit yang dibagikan warganet terkait kemacetan yang sering terjadi di Jalan Kopo dan berlangsung lama. Selain itu, seringkali banjir menyebabkan kemacetan atau bahkan memutus akses jalan. Beberapa akun media sosial bahkan menyebut Jalan Kopo atau yang saat ini dikenal Jalan Wahid Hasim dibangun saat Tuhan sedang pusing atau dalam bahasa Sunda rudet. Namun begitu, warganet yang tinggal di Jalan Kopo merasa bangga tinggal di Kopo dengan segala permasalahannya.
1: Dunia digital advertising nasional mulai melirik kembali kekuatan radio sebagai media masa depan. Hal itu terungkap saat pengurus daerah PR SSNI Jabar lakukan presentasi di kantor Data Arts Experience DAX Indonesia di Jakarta. DAX adalah perusahaan data-driven marketing yang fokus pada teknologi audience dan digital advertising. Dalam presentasi muncul sebuah perspektif baru mengenai radio yang langsung menarik perhatian jajaran manajemen DAX Indonesia, termasuk Managing Director Dina Prastiwi. Dina bahkan sangat antusias dengan insight mengenai transformasi radio di era digital. Menurutnya, insight yang disampaikan menjelaskan radio hari ini tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai media siaran konvensional, namun telah berkembang menjadi media ekosistem audiens berbasis komunitas yang bekerja melalui tiga entitas utama, yakni terestrial sebagai kekuatan reach, platform online sebagai pusat engagement real-time, serta media sosial sebagai amplification yang memperluas distribusi.
13: saya mendapatkan sebuah rasa. Sepertinya ini adalah sebuah foundation untuk kemudian rebuild lagi radio menjadi lebih besar lagi dari apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, Pak. Jadi saya sebagai pelaku industri, terutama dari sisi advertising, merasakan bahwa apa yang saya diskusikan dengan teman-teman PRS ini sekarang itu adalah apa yang kami butuhkan saat ini. Di era digital, bagaimana radio kemudian secara ekosistem bisa terintegrasi, tidak hanya dari radio yang bisa didengar, tapi juga sekarang radio sudah berevolusi. Evolusi itu kan bagaimana kita bisa berubah dari form yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi.
14: Seberapa besar Mbak Dina yakin bahwa radio akan menjadi mitra dari dunia usaha Indonesia?
13: Kalau konsisten mengalami atau melakukan sebuah perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan dunia saat ini, dan konsistensi itu terjaga, Pak, gak cuma di skup Jawa Barat tapi juga nasional, saya yakin banyak sekali industri-industri di marketing ini atau pemasaran yang akan melihat radio menjadi potensi baru yang besar lagi seperti dulu.
1: Dalam diskusi antara PRS SSNI Jabar dan DAX Indonesia juga muncul pandangan radio memiliki potensi besar menjadi ekosistem data berbasis komunitas lokal yang sangat relevan bagi masa depan industri advertising Indonesia. Transformasi ini sejalan dengan langkah digitalisasi yang saat ini terus dilakukan radio-radio anggota PRS SSNI Jawa Barat melalui penguatan streaming, visual radio, media sosial, hingga pengembangan dashboard analytic audience. Pertemuan itu juga menjadi sinyal radio kini mulai kembali dilihat bukan sebagai media lama, melainkan sebagai media modern yang mampu menggabungkan reach, engagement, data, dan kekuatan komunitas dalam satu ekosistem yang terukur.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kami ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan juga rahmatnya kita semua masih bisa merasakan kenikmatan iman, Islam dan juga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup kita semuanya. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan kitab Mustola Al-Hadith. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Husina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan pembahasan kitab Qawaidut Tahdits fi ilm fi funun mustalahil hadits. Kita masuk ke al-babus sabi, bab yang ketujuh dari buku ini, itu tentang ya fi ahwalir riwayah, tentang keadaan-keadaan periwayatan hadis. Kata beliau, wa fihi mabahis, dan di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu riwayatul hadis bil makna, tentang meriwayatkan hadis secara makna, bolehkah? Ya. Artinya ketika kita membawakan hadis tapi kita tidak hafal ya teks daripada hadis tersebut, kemudian kita riwayatkan secara makna, ya, bolehkah seperti itu? Ini terjadi ikhtilaf. Kata beliau, i'lam annahu qad rakhasa fi sawqil hadisi bil makna duna siyaqi 'ala al-lafzi. Ketahuilah bahwa sebagian ulama yang memberikan keringanan bolehnya membawakan hadis secara makna. Ya. Di antara ulama yang membolehkannya yaitu Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Darda, Wasilah bin Al-Asqa, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Di antara tabi'in, ya, Al-Hasan Al-Basri, Al-Sya'bi, Amr bin Dinar, Ibrahim An-Nakhai, Mujahid, Ikrimah. Berkata Ibn Sirin, kuntu asma'ul hadith min asyrat al-ma'na wahid wal-alfad mukhtalifah. Ya, dahulu aku suka mendengarkan hadith ya, dari 10 orang. Maknanya sama, tapi lafad-lafadnya berbeda-beda. Ini sering terjadi demikian. Ya. Demikian pula ya, kalau kita perhatikan seringkali para sahabat berbeda di dalam menyampaikan hadis dari sisi lafaz-lafaznya. Di antara mereka ada yang meriwayatkan secara sempurna, di antara mereka ada yang meriwayatkan secara makna, di antara mereka ada yang meriwayatkan secara ringkas, bahkan di antara mereka juga ada yang meriwayatkan ya secara panjang demikian. Ya. Wa kulluhum la yata'ammadul kadhib. Semuanya mereka tidak pernah tujuannya untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'uhum yaqsidul sidq. Ya, semuanya mereka ya berusaha untuk apa menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang paling hati-hati di dalam menyampaikan hadis adalah ya para sahabat Rasulullah. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan dahulu, bagaimana Anas bin Malik apabila menyampaikan hadis Nabi, beliau keluar keringat dinginnya. Ya, sambil beliau berkata au kama qal. Abdullah bin Umar kalau menyampaikan hadis Nabi beliau bergidik, ya. Saking takutnya mereka untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu yaqulun, dahulu mereka para ulama berkata, innamal kadhib 'ala man ta'ammadahu, dusta atau berdusta itu buat orang yang memang sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan dari Imran bin Muslim, ya, bahwa demikian pula, ya, diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, ya Aba Sa'id, innama tuhadithu bil hadithi anta ahsan ahsanu lahu siyaqan wa ajwadu tahbiran wa ashahu bihi lisanan minhu idha haddathana bihi. Faqal, idha asabtal ma'na, idha asabtul ma'na fala ba'sa bidhalik. Bahwa ada seorang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, ya, hai Abu Sa'id, ya, engkau ini menyampaikan dengan suatu hadis, tolong perbagus, ya, redaksinya. Artinya, tolonglah sampaikan sesuai dengan teksnya. Kata Al-Hasan Al-Basri, kalau aku yang menyampaikan hadis dan memang maknanya tepat, ya, tidak keluar daripada apa yang disampaikan, tidak apa-apa, kata Al-Hasan Al-Basri. Ya. An-Nadhr bin Shumail berkata, karena Husaym lahanan, Husaym bin Bashir itu, ya, suka salah. Ya. Fakasautu lakum hadithahu kiswatan hasanah, ya'ni bil-i'rab. Maka aku, ya, akan

memenuhi syarat. Dalam Taqribut Tahdzib, sebagaimana dikatakan itu disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam macam yang ke-26, beliau berkata, "Illam yakunir rawi 'aliman bil alfaz, khabiran bima yuhilu ma'aniyaha, lam tajuz lahu riwayah lima sami'ahu bil ma'na bila khilaf, bal yata'ayyanu al-lafzu alladhi sami'ahu, fa'in kana 'aliman bidzalika faqalat ta'ifatun min ahli al-hadithi wal-fiqhi wal-usul, la yajuzu illa bilafzihi, ulai wa ilaihi dhahaba ibn Sirin wa Tha'lab wa Abu Bakar ar-Razi min al-Hanifiyah." وقال جمهور السلف فالخلف من الطوائف منهم الأئمة الأربعة يجوز بالمعنى في جميع ذلك. Kata beliau, kata As-Suyuti, kalau seorang perawi ya tidak punya apa, bukan orang yang alim terhadap lafaz-lafaz hadis, dan bukan orang yang sangat tahu tentang makna-makna yang tentang apa-apa yang bisa merubah makna, maka pada waktu itu dia tidak boleh meriwayatkan meriwayatkan secara makna. Artinya, ya kata Imam Suyuti, bahwa seorang perawi itu disyaratkan yang pertama itu betul-betul berilmu atau alim terhadap lafaz-lafaz hadis. Yang kedua, betul-betul tahu khabir dengan apa terhadap apa-apa yang bisa merubah makna. Ya. Nah, kalau seperti ini, kalau dia misalnya tidak memenuhi dua syarat ini, maka dia tidak boleh meriwayatkan hadis secara makna. Ya. Tapi harus dia membawakan hadis secara teksnya langsung. Demikian dengan tanpa perselisihan dari para ulama, kata As-Suyuti. Ya. Tapi kalau ternyata dia terpenuhi dua syarat ini, ya maka ikhtilaf para ulama, sebagian mengatakan tidak boleh tetap. Sebagian mengatakan, dan ini pendapat jumhur, ya di antara imam yang empat, boleh. Ya dia meriwayatkan secara makna. Dan ini wallahu alam yang kuat. Dan ini adalah perbuatan Imam Bukhari. Sementara Imam Muslim ya merojihkan atau mengunggulkan pendapat yang mengatakan tidak boleh meriwayatkan hadis secara makna. Makanya ya Sahih Muslim diunggulkan oleh para ulama di atas Sahih Bukhari dari sisi lafadz-lafadznya. Di mana Imam Bukhari seringkali ya meriwayatkan hadis itu secara makna. Sedangkan Imam Muslim tidak pernah, bahkan beliau tidak membolehkan meriwayatkan hadis secara makna. Ya, beliau wajib meriwayatkan hadis secara teks, ya sesuai dengan apa yang beliau dengar dari gurunya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, ini adalah merupakan perselisihan para ulama. Namun sudah kita sebutkan bahwa yang rajihallahu alam diperbolehkan kalau dia memenuhi syarat. Ya. Kalau dia memenuhi syarat. Di dalam kitab Nawadirul Usul Al-Hakim At-Tirmidzi ya berkata di dalam pembahasan pokok yang ke-268 yang mengenai membawakan riwayat hadis secara makna. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud, beliau membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW sabda, "Nadzarallahu mar'an sami'a minna hadisan faballaghahu kama sami'a minna, fa innahu rubba muballighin huwa aw'alahu min sami'in." Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengarkan dari kami hadis, lalu ia sampaikan sebagaimana yang ia dengar. Berapa banyak orang yang disampaikan ilmu, ia lebih faham daripada orang yang mendengarnya secara langsung. Ya. Kata Al-Hakim At-Tirmidzi, "Iktadha al-ulama al-ada'."

0: Para ulama sangat memperhatikan masalah penyampaian hadis, watablighul ilm dan penyampaian ilmu. Falau kana lazim lahum an yu'addu tilkal alfaz allati balagat asma'uhum bi'ayanihim bi'ayaniha bila ziyadah wala nuqsan wala taqdim wala ta'khir kanu yastawdi'unaha as-suhuf. Kalaulah yang harus itu adalah menyampaikan hadis sesuai dengan teks-teksnya yang mereka dengar dengan tanpa ada kurang dan tanpa ada tambahan, tanpa ada mendahulukan atau mengakhirkan, maka mereka akan menulisnya di dalam mushaf-mushaf. Sebagaimana yang diberlakukan kepada Al-Qur'an ditulis kemudian dijadikan mushaf. Kata beliau, walau kanat hadhihi al-ahadits sabiluha hakadha la katabaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah, kata beliau, menyampaikan hadis itu harus dengan teksnya, tidak boleh tidak boleh secara makna, pasti dicatat baik-baik oleh para sahabat Rasulullah SAW, kemudian dijadikan mushaf. Ikhwatul Islam azani Allah. Dan yang mencatat hadis Nabi SAW itu pun juga beberapa sahabat saja, di antaranya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, di mana ia meminta izin kepada Rasulullah untuk mencatat hadis Nabi SAW. Selebihnya mereka menghafalnya. Mereka hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, maksud daripada Al-Hakim At-Tirmidzi bahwa ini semua saksi ataupun penguat yang menunjukkan bahwa meriwayatkan hadis secara makna itu boleh-boleh saja, selama tadi sudah dikatakan dia memenuhi dua syarat tadi. Yang pertama yaitu berilmu betul tentang lafaz-lafaz hadis, dan yang kedua juga sangat berilmu tentang sesuatu yang bisa merubah makna, sehingga kalau dia menyampaikan hadis tidak berubah maknanya tersebut. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ada permasalahan, bolehkah meringkas hadis? Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Syarhul Nukhbah yang disebut dengan Nuzhatun Nawar berkata, "Amma ikhtisarul hadis fal aktsaruna ala jawazi bi syartin an yakuna alladhi yakhtasiruhu 'aliman li'anna al-'alim la yanqus min al-hadis illa ma la ta'alluqa lahu bima yubqihi minhu bihaitsu la takhtalifu ad-dilalah wa la yakhtallu al-bayan." Hatta yakun al-madhkur wal-mahdhufu bimanzilati khabarain aw yadullu ma dhakarahu ala ma hadhafahu bi khilaf al-jahil fa innahu qad yanqusu ma lahu ta'alluqun katark al-istithna. Meringkas hadis itu boleh menurut mayoritas ulama, tapi dengan syarat bahwa orang yang meringkas hadis tersebut seorang yang sangat berilmu. Karena orang yang sangat berilmu dia tidaklah mengurangi hadis kecuali sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan satu sama lainnya. Di mana terkadang misalnya seorang ulama ketika ingin berdalil dengan suatu permasalahan sementara hadisnya panjang, maka diambil saja kalimat yang menunjukkan kepada yang dia sedang berdalil dengannya. Ini namanya meringkas hadis. Maka meringkas di sini harus boleh saja kalau ternyata tidak merusak makna. Makanya harus betul-betul orang yang betul-betul alim, berilmu. Terkadang dia ada orang-orang bodoh misalnya meringkas hadis. Ternyata dia potong hadisnya padahal terusannya itu masih ada hubungan dengan hadis tersebut. Nah, ini bahaya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Muslim berkata, "As-sahih alladhi dhahaba ilaihi al-jamaahir wal muhaqqiquna min ashabil hadis." Yang benar, yang merupakan pendapat mayoritas para ahli hadis, bolehnya meriwayatkan sebagian hadis, artinya meringkas hadis tersebut. Kalau misalnya hadisnya panjang kemudian dipotong, ya, cukup dibawakan hadis yang yang kita inginkan saja lafadznya. Itu boleh kata Imam Nawawi atas pendapat jumhur. Tapi ingat sekali lagi syaratnya, yaitu dia harus betul-betul berilmu ya tentang apakah lafaz tersebut masih ada hubungannya dengan kalimat lain atau tidak. Ya, kalau dia tidak punya ilmunya tidak boleh, karena bisa merusak makna. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini adalah beberapa permasalahan yang berhubungan dengan periwayatan hadis, dan insyaallah kita lanjutkan tentang keadaan-keadaan periwayatan hadis pada pertemuan yang akan datang. Dan kita lanjutkan sekarang itu pembacaan kitab silsilah al-hadis as-sahihah wal-maudhu'ah, ya, hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang palsu dan yang lemah, ya. Kemarin kita sudah bacakan hadis yang palsu, yang sudah dua hadis, ya. Yang pertama tentang keutamaan akal, dan sudah kita sebutkan bahwa semua hadis yang berhubungan dengan akal dan keutamaan akal hadisnya palsu. Kemudian hadis yang kedua yang sudah kita bahas tentang hadis siapa yang sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak menambah ya kecuali jauh kejauhan dari Allah. Dan sudah kita jelaskan bahwa hadis ini batil, dan bahwasannya yang rajih ini mauquf kepada sebagian sahabat. Kemudian hadis yang ketiga kata Syekh Albani, hadis himmatur rijal tuzilul jibal. Ya, semangat para lelaki itu bisa menghancurkan gunung. Kata beliau, laisa bihadis. Ini bukan hadis. Berkata Syekh Ismail Al-Jaluni dalam kitab Kashful Khafa, lam aqif ala annahu hadis. Aku tidak tahu bahwa ini adalah hadis. Artinya aku tidak menemukan ya di kitab manapun bahwa ini adalah hadis. Lakin naqala ba'dhum 'an Syekh Ahmad Al-Ghazali annahu qala, akan tetapi sebagian mereka menukil dari Syekh Ahmad Al-Ghazali bahwa ia berkata Rasulullah bersabda begitu. Ya, semangat lelaki itu bisa mencabut gunung. Kemudian kata Al-Ajlini, fal yuraji. Ya, fal yuraja, hendaklah dirujuk ya kitab Al-Ghazali tersebut. Kemudian Syekh Al-Bani berkata, qad raja'na ma dhannahu fi kutubus sunnah. Sudah kita cari di kitab-kitab sunnah, ternyata tidak ada satupun ya kitab-kitab sunnah yang mencantumkan hadis tersebut. Ya. Adapun Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya membawakan hadis tersebut, ya. Itu tidak menunjukkan bahwa hadis tersebut ada, karena Imam Ghazali sudah sering kali kita sebutkan bahwa beliau mengakui sendiri bahwa beliau adalah orang yang sangat sedikit pengetahuannya terhadap ilmu hadis. Ya. Falaisa huwa minal muhaddisin, dan Imam Ghazali sendiri bukan sebagai ahli hadis. Ya. Ahmad Ghazali ini dia sama dengan saudaranya itu Muhammad Al-Ghazali. Ya, dan ternyata setelah hadis ini dicari-cari ikhwatul Islam, ya ternyata hadis tersebut tidak ditemukan dalam satupun kitab-kitab ya para ulama hadis. Hadis yang keempat, hadis al-hadithu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulul baha'im al-hashish. Ngobrol di masjid ya bisa memakan kebaikan sebagaimana binatang ternak memakan rumput-rumputan. Hadis ini kata Syekh Al-Albani, la asla lahu, tidak ada asalnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dan Al-Hafidz Al-Iraqi mengomentari hadis ini, lam aqif lahu ala aslin, hadis ini tidak ada asalnya. Ya, Al-Hafidz dalam Takhrijul Kasyaf dia mengatakan, waqala Abdul Wahab bin Taqiyuddin As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah, lam ajid lahu isnadan, aku tidak menemukan sanad hadis ini. Ya, berarti hadis ini walaupun ada dalam Ihya Ulumuddin, ternyata dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi bahwa hadis yang tidak ada asalnya. Demikian pula Taqiyuddin As-Subki ya dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah juga mengatakan bahwa aku tidak menemukan sanadnya. Ya. Jadi hadis yang tersebar di masyarakat, yaitu berbicara atau ngobrol di masjid itu katanya bisa memakan kebaikan sebagaimana binatang ternak memakan rerumputan, itu hadis yang tidak ada asalnya. Ada memang hadis lain yang hasan di mana Rasulullah SAW bersabda, sayakunu fi akhiriz zaman qaumun yakunu hadithuhum fi masajidihim laisa lillahi fihim hajah. Akan ada nanti di akhir zaman suatu kaum yang obrolan mereka itu di masjid-masjid, Allah tidak butuh kepada mereka. Itu ya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib nomor 296. Jadi ya, dengan lafaz seperti ini, nanti akan datang di akhir zaman suatu kaum yang obrolan mereka di masjid-masjid dan Allah tidak butuh kepada mereka, yaitu lafaz yang hasan. Adapun hadis ini, yaitu bahwa obrolan di masjid memakan kebaikan, ya sebagaimana binatang ternak memakan apa namanya rerumputan, ya maka ini lafaznya ya termasuk apa tidak ada asalnya. Taib, hadis yang kelima. Hadis ma taraka 'abdun syai'an lillah la yatruku illa lillah illa 'awwadahu minhu ma huwa khairun lahu fi dinihi wa dunyah. Tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah, dan dia tidaklah meninggalkan kecuali karena Allah, kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik buat dia di dalam agama dan dunianya. Ya, hadis ini dengan lafaz seperti ini maudhu, palsu. Ya, di situ ada perkataan tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tidak tinggalkan kecuali karena Allah, kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik di dunia dan akhirat, di dalam agama dan dunia. Nah, lafaz di sini dengan ada tambahan di dunia ada di dalam agama dan dunianya, ini lafaz yang palsu. Dikeluarkan Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, Ad-Dailami juga, As-Silafi dalam At-Tuyuriyat, Ibnu Asakir, Rijalan Abdullah bin Sa'ad Ar-Raqqi, haddatsatni walidati Marwah bintu Marwan qalat haddatsatni walidati Atikah bintu Bakar an abiha qalat sami'tu Az-Zuhri yuhaddits an Salim bin Abdullah bin an Ibni Umar anna Rasulullah SAW alaihi qala dhalik. Qala Abu Nuaim aqibahu haditsun gharib. Ya. Kata Abu Nuaim setelah membawakan hadis ini, ya hadis ini gharib. Ya ternyata sanadnya maudhu', ya karena di bawah Az-Zuhri seperti Abdullah bin Sa'ad Ar-Raqqi, Marwah bintu Marwan, Atikah bintu Bakar dari ayahnya juga, itu semua adalah ya orang-orang yang tidak dikenal. Bahkan Abdullah bin Sa'ad Ar-Raqqi, ya dia terkenal suka berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Imam Daraqutni ketika mengomentari Abdullah bin Sa'ad Ar-Raqqi, beliau berkata kana yadzul hadis, dia suka memalsukan hadis. Ya. Namun ada lafaz lain yang sahih. Ingat ya, ada lafaz lain yang sahih dari hadis ini, yaitu dengan lafaz innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jall illa baddalaka Allahu bihi wa huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Ini dikeluarkan oleh Imam Waqi dalam Az-Zuhd, Imam Ahmad, Al-Qudai, dan hadisnya sahih sesuai dengan syarat sahih Muslim. Berarti ya di sini ada dua lafaz, ada lafaz yang palsu, ada lafaz yang sahih. Ya. Makanya di sini ya akhi azani Allah, yang penting sekali ya, kalau ada orang yang membawakan suatu hadis dengan lafaz yang palsu tidak boleh. Ya, hati-hati, terkadang kita melihat ada hadis, oh ternyata hadis ini kita pernah mendengar hadis ini misalnya palsu, padahal ada lafaz lain yang sahih. Akhirnya kita kemudian menganggap sahih hadis itu, padahal ternyata yang sahih bukan lafaznya demikian. Atau sebaliknya, ya, kita mendengar suatu lafaz yang sahih, kemudian ada orang membawakan lafaz lain yang ternyata lafaz itu palsu, lalu kita menganggap itu hadis sahih. Ya, padahal tidak demikian. Sama tadi ya, hadis yang keempat juga. Ya, hadis dengan lafaz ngobrol di masjid memakan kebaikan sebagaimana memakan apa binatang ternak makan rerumputan, itu lafaznya tidak ada asalnya. Yang ada asalnya dan yang sahih itu, yang hasan itu yang seperti apa? Yaitu akan ada di akhir zaman suatu kaum yang ngobrolnya di masjid-masjid. Allah tidak butuh kepada mereka, itu yang hasan. Ya, Allahu a'lam. Ikhwatul Islam anzani Allah, ini adalah hadis yang kelima. Saya kira cukup dulu ya. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan kita buka tanya jawab. Naam.
1: Baik, pendengar radio dirahmatillah subhanahu wa taala. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Badrus Salam hafizahullah taala berkenaan dengan ahwal rawi atau keadaan-keadaan rawi dan beberapa hadis dari kitab hadis silsilah hadis dhaifah yang disampaikan. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung. Silakan di line telepon 0218236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita akan berikan untuk kesempatan pertama bagi penelpon di rumah, silakan. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Baik, kita angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari beberapa pendengar yang sama berkenaan dengan khutbah yang tadi sampai yang saat. Begitu banyak pesan singkat yang kami terima berkenaan dengan sebuah hadis yang beredar dan disampaikan oleh sebagian kaum muslimin untuk bermaaf-maafan sebelum atau menjelang Ramadan. Bagaimanakah status hadis ini dan dari sisi mana saat kedaifannya atau kepalsuannya? Jazakallah khair.
0: Iya, hadis ini termasuk hadis yang tidak ada asalnya, tidak ditemukan sanad-sanadnya ya dalam kitab mana. Iya, makanya mereka yang membawakan hadis ini pun tidak berani menyebutkan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya, makanya saya menyangka bahwa hadis ini disebarkan oleh orang-orang yang tidak faham tentang masalah ilmu, tapi dia ada niat baik. Kemudian dia pun membuat hadis ya dengan alasan bahwa ini untuk memberikan kebaikan kepada kaum muslimin. Ini padahal dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Naam.
1: Jazakallahu khair. Silakan kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Tafadhal. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah, dengan siapa Umu?
2: Dengan Umu Hairi ya, bukan Kayu.
1: Baik, silahkan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum.
2: Begini Ustaz, beberapa hari yang lalu Ana pernah mendengar salah satu hadis ya Ustaz, yang disampaikan oleh seorang Ustazah yang Ana pikir dia seorang yang pintar ya Ustaz ya, karena bertitel S3 dalam bidang agama. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, maka diharamkan baginya api neraka. Tanpa menyebutkan periwayatannya Ustaz, bagaimana status hadis ini? Dan apabila jika ternyata hadis ini dhaif, apakah orang-orang yang seperti ini Ustaz yang termasuk berdusta atas nama Rasulullah? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair mu khair ya. Taib, silakan Ustaz.
0: Iya, hadis itu ya masuk dalam golongan hadis-hadis yang ya lemah, bahkan saya kira itu palsu. Di mana maknanya sendiri tampak terlihat sekali. Siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, maka Allah akan haramkan api neraka kepadanya. Iya, seakan-akan amalan ini ya sangat agung sekali di sisi Allah hanya karena dia menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita walaupun dia enggak puasa. Ya. Makanya tanda daripada hadis palsu kata para ulama apa itu? Itu ya amalannya sangat kecil tapi pahalanya luar biasa. Maka dari itu ya hati-hatilah Ibu ya terhadap setiap orang yang menyampaikan hadis-hadis walaupun dia gelarnya S3, walaupun dia gelarnya profesor. Itu bukan jaminan dia ya. Maka dari itu kewajiban ibu adalah bertanya kepada orang tersebut, ustaz ya atau ustazah, boleh saya tahu hadis itu siapa yang meriwayatkan? di mana terdapat ya hadis tersebut dan di kitab mana? Supaya bukan apa-apa saya takut berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya seharusnya yang ibu lakukan terhadap ya keadaan seperti itu. Wallahu a'lam. Nah.
1: Jazakallahu khair Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
3: Hamba Allah di Bekasi.
1: Baik, silakan Umu.
3: Ya, ini saya mau tanya nih Ustaz. Kalau di bulan puasa ini kan kita memberikan zakat fitrah mau lebaran ataupun kita bersedekah, itu boleh enggak sama orang yang enggak pernah sholat? Orang itu susah, tapi dia enggak pernah sholat, enggak pernah puasa. Itu aja Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Umu. Silakan Ustaz.
0: Infak atau bersedekah kepada orang yang tidak pernah mau sholat, ya, tidak pernah mau puasa. Kalau memang tujuannya mudah-mudahan bisa merubah dia, mudah-mudahan dia mau sholat, mudah-mudahan dia mau apa namanya berpuasa, ya. Dan kita yakin sedekah kita itu bisa merubah dia, maka bersedekahlah. Kalau memang jelas tampak maslahatnya di situ. Adapun kalau masih ada, ya, kalau dia maksudnya sedekah kita itu tidak ada manfaatnya, tidak bisa merubah dia, wala syai, maka kita lebih baik ya bersedekah kepada orang-orang yang sholat, orang-orang yang masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, wala ya'kul tu'amaka illa taqiyyun. Janganlah memakan ya makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya kita disuruh ya utamakan orang-orang yang bertakwa dulu. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu kalau kita berikan sedekah atau makan itu keberkahannya masya Allah. Pertama kita dapat pahala yang luar biasa. Yang kedua kita dapat doa-doa orang-orang yang bertakwa itu di sisi Allah. Yang ketiga kita menyenangkan hati mereka orang-orang yang bertakwa. Makanya ya kita dahulukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Naam.
1: Baik, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
4: Dengan Kinto Pak di Sambas.
1: Di mana, Pak?
4: Di Sambas, Pak.
1: Ah, baik. Ahlan, silakan, Pak.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Ini Ustaz, kalau kita puasa itu nikah di pagi hari dan di petang itu diperbolehkan nggak Ustaz? Karena itu ada hadis yang saya dengar dari teman itu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersiwak padahal dia sedang puasa gitu.
1: Itu saja,
4: terima
1: Pak.
4: Kasih. Ya. Ya, terima kasih. Jazakallahu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Silakan.
0: Ketahuilah ikhwatul Islam bahwa hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah menganjurkan bersiwak atau bersiwak di bulan Ramadan tidak ada yang sahih. Demikian pula hadis yang melarang ya bersiwak di bulan Ramadan pun tidak ada yang sahih. Karena tidak ada yang sahih baik yang menganjurkan maupun yang melarang. Maka kata para ulama dikembalikan kepada asalnya bahwa segala sesuatu itu tidak membatalkan puasa. Ya karena tidak boleh kita katakan bahwa sesuatu itu membatalkan puasa ya kecuali dengan dalil yang sahih. Ya. Karena tidak ada dalil yang sahih masalah ini, maka kita kembalikan kepada al-istishab. Ya asal segala sesuatu itu apa? Boleh. Makanya ya bersiwak pada waktu puasa itu kata para ulama boleh. Cuma masalahnya adalah sikat gigi kalau pakai odol gimana? Sebagian ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin mengatakan makruh. Kenapa demikian? Ya karena odol itu ya sesuatu yang sifatnya lengket dan dikhawatirkan akan masuk ke kerongkongan. Akan membabi saddi dzari'ah, ya di apa namanya saddu dzari'ah, apa namanya menutup apa supaya jangan sampai menjerumuskan kepada sesuatu yang bisa membatalkan. Maka lebih baik ditinggalkan. Jadi yang lebih bagus ya pakai siwak aja Pak. Ya enggak usah pakai odol. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khair atas jawabannya. Kami berikan kesempatan kembali di line telepon di 021-823-6543. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda di 0819-896543. Kita angkat dari telepon kembali. Assalamualaikum. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa?
5: Dengan Surti di Condet.
1: Baik, silahkan Umu.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullah.
5: Begini Pak Ustaz, tadi kan Pak Ustaz bilang hadis itu.
1: Mohon maaf Umu, ada feedback. Mungkin radio monitornya dimatikan atau dikecilkan. Ya, diulang kembali. Jazakallah khair, silahkan.
5: Begini Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz kan bilang hadis yang tidak ada asal-usulnya mengenai berkata-kata di dalam masjid seperti takap apa binatang yang memakan tanam-tanaman.
0: Terus hadis lagi, itu dengan lafaz seperti itu Pak, tidak ada asalnya Bu.
5: Tidak ada asalnya, ya. Terus ada yang hasan akan ada suatu kaum
0: di akhir zaman.
5: Di akhir zaman yang berbicara di masjid.
0: Yang obrolannya
5: Allah tidak
0: berada di masjid dan Allah tidak butuh kepada mereka karena.
5: Nah, bagaimana maksudnya kan kalau saya sebagai orang awam ya berpikir maknanya itu kan sama, artinya kita jangan berbicara di dalam masjid. Gitu kan Pak Ustaz ya?
0: Iya, kita berbicara secara ilmu hadis Bu ya, bukan ya? Secara karena di situ ada berbicara dalam masalah hadis, tapi kita melihat dari sisi lafadznya bahwa lafadz yang ini tidak ada asalnya, lafadz yang ini ya ada secara hasan, apa namanya diriwayatkan secara hasan. Nah,
5: pertanyaan saya Pak Ustaz, artinya kita tidak mengamalkan, maksudnya saya akan untuk mengamalkan isinya itu kan artinya boleh-boleh aja kan?
0: Jelas gitu, ya gitu. Kalau kita mengamalkan yang diinginkan oleh hadis tersebut, jelas harus kita jauhi. Tapi ketika kita sampaikan kepada orang, kita sampaikan lafadz yang hasan. Paham Bu?
5: Oh begitu. Ya.
1: Ya,
5: terima kasih Pak.
1: Iya. Jazakallahu khairan.
0: Jadi kalau misalnya ada dua lafadz yang satu lafadznya tidak ada asalnya atau palsu atau dhaif, sementara lafadz yang lainnya, ya, ada asalnya dan sahih atau hasan, maka ya kita amalkan yang hasan tersebut ya. Tapi ketika kita menyampaikan hadis, maka kita sampaikan yang lafadznya apa namanya sahih atau hasan tersebut. Nah,
1: Ibu jazakallahu khair. Dan menyambung dari pertanyaan Ibu tadi, mungkin semakna dengan pertanyaan bagaimana dengan hadis an-nadhafatu minal iman. Ada yang mengatakan bukan hadis, tapi sejauh kami dengar itu adalah hadis dan memiliki makna yang sahih. Demikian juga saja.
0: Dengan lafaz seperti itu, betul hadis tersebut tidak ada asalnya. An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu termasuk dari iman. Ada lafaz lain Rasulullah SAW, at-tuhur syatrul iman, kesucian itu adalah apa namanya sebagian dari iman. Ya, itu diriwayatkan oleh Muslim. Dan kesucian ini mempunyai makna yang lebih luas daripada sebatas kebersihan. Ya, karena suci itu mempunyai makna suci artinya wudu, suci lahir dan batin, ya suci demikian pula ya segala sesuatu yang bersifat suci. Ya, maka kesucian bahkan sebagian orang mengatakan at-tuhur artinya wudu. Al-iman artinya salat. Sebagian mengatakan at-tuhur di sini kesucian hati. Ya, dan kesucian batin badan, maka itu pun juga termasuk ya dari keimanan. Adapun kita membawakan hadis an-nadhafatu minal iman, maka tidak boleh. Ya, kalau kita sudah tahu secara sengaja kemudian kita bawakan hadis tersebut ya dengan lafaz seperti itu, maka kita termasuk yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, jazakallahu khair. Saya berikan kesempatan kembali untuk pendengar yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
6: Dengan Pak Mansa dari Bandung.
1: Silakan Pak Mansa.
6: Begini Pak Ustadz, assalamualaikum Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullah.
6: Sedikit lagi kan kita mau ada.
1: Halo, Pak Mansya. Halo.
6: Halo. Halo.
1: Ya, silakan Pak, silakan. Ya.
6: Sedikit lagi kan kita mau menjalankan tarawih Pak ya. Nah itu yang saya ingin tanyakan. berapa rokaat yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan kalau misalkan 4-4-3, dalam 4 itu apakah 2 tahiyat atau 1 tahiyat? Ya. Mohon penjelasan dengan hadisnya, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Mansyah di Bandung. Silakan.
0: Tentu ya, yang lebih utama adalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau bersabda, beliau berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat lebih daripada 11 rakaat, ya baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Salat arba'an, beliau salat 4 rakaat, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan kamu tanya tentang panjang dan bagusnya. Ya thumma shalla arba'an faratas alan husnihin wa tulihinna, kemudian beliau salat 4 lagi 4 rakaat, jangan kamu tanya tentang baik dan bagusnya. Thumma shalla thalathan, kemudian beliau salat 3 rakaat. Nah, ya. 4 rakaat ini apakah dengan sekali tahiyat ataukah dengan 2 tahiyat? Yang sahih ya bahwa 4 rakaat itu dengan 2 tahiyat. Sebab disebutkan dalam satu riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah bahwa Rasulullah SAW pernah sholat ya, sebelum zuhur 4 rakaat dengan 2 tahiyat. Ya, dan ini sholat sunnah. Maka pada asalnya bahwa hukum sholat sunnah itu ya sama antara sholat sunnah qobliyah maupun sholat sunnah malam. Maka siapa yang ingin sholat 4 rakaat hendaklah dia melakukan dengan 2 tahiyat. Adapun perkataan sebagian orang bahwa kalau kita sholat 4 rakaat dengan 2 tahiyat berarti kita mempersamakan dengan sholat isya, ya. Sebagaimana sholat witir tidak boleh disamakan dengan sholat maghrib, maka sholat ini pun juga tidak boleh disamakan dengan sholat isya. Kita katakan ini kias yang batil. Ya, kenapa? Karena larangan menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib itu khusus untuk sholat witir saja. Ya, sebab kalaulah larangan tersebut boleh dikiaskan kepada yang lainnya, artinya kalau 4 rakaat tidak boleh dengan salat, tidak boleh dengan sama dengan salat isya, ya, berarti 2 rakaat pun tidak boleh dengan salat subuh, tidak boleh sama dengan salat subuh dong. Ya, salat subuh 2 rakaat ya dengan salat 2 rakaat sunnah sama. Ya. Sementara telah ada hadis yang sahih bahwa Rasulullah salat 4 rakaat ya, apa salat sunnah 4 rakaat dengan 2 tahiyat. Atas dasar ini maka ya bagi mereka yang ingin sholat 4 rakaat hendaknya 2 tahiyat. Kemudian yang kedua, bahwa ini adalah perbuatan Rasulullah sebagaimana dikaitkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sementara sabda Rasulullah SAW memerintahkan agar kita sholat 2 rakaat 2 rakaat. Ya Nabi SAW bersabda ya dalam hadis yang dikutip Abu Dawud dan yang lainnya, sholatul laili matna matna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Rasulullah mengatakan bahwa sholat malam itu 2 rakaat, dan ini perkataan, sementara hadis Aisyah itu perbuatan, dan usul dalam kaidah usul dikatakan bahwa perkataan lebih dahulukan daripada perbuatan. Maka dari itu ya kita katakan bahwa sholat 4 rakaat itu hendaknya 2 rakaat dengan 2 tahiyat, namun yang lebih utama adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, karena itu kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadis, di antaranya hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah salat bahwa beliau salat bersama Rasulullah SAW, disebutkan di situ fasalah rakaatain rakaatain rakaatain rakaatain, beliau salat 2 rakaat. Ya, demikian pula hadis Ibnu Umar, hadis Hudzaifah, dan rata-rata selain Aisyah yang menceritakan tentang hadis salat malamnya Rasulullah SAW itu 2 rakaat 2 rakaat. Terlebih telah ada yang sifatnya qauliyah, ya sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, maka itulah lebih utama. Wallahu'alam.
1: Jazakallah khair Ustaz, dan ini juga merupakan jawaban bagi beberapa pendengar yang menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat, Pak Saiful di Jakarta dan Ibu Ana Karnifa di Jawa Tengah dan beberapa pendengar yang lain. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan beberapa amalan-amalan yang dianggap sunnah di bulan Ramadan ini, Ustaz. Yang pertama, pembacaan niat dengan nawaitu samaghadin, dan pembacaan niat zakatul fitr nawaitu an ukhrija zakat. Apakah kedua lafaz ini sahih di Rasulullah dan bisa diamalkan, atau kalau tidak apakah ada niat-niat yang lain yang disyariatkan? Jazakallahu khair, Ustaz.
0: Melafadzkan niat puasa sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, wala sahabat, wala tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang empat, bahkan tidak pula termaktub dalam kitab-kitab sahih, dalam kitab-kitab para ulama, yang baik kitab fikih ataupun kitab hadis. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab fikih para ulama, ya, terutama yang terdahulu, mereka tidak menyebutkan hal itu. Walaupun memang ya dalam masalah melafadzkan niat dalam sholat terjadi ikhtilaf dari kalangan ulama Syafi'iyah, ya, di mana sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak sunnah, dan ini yang benar karena tidak ada dalilnya, dan itu pendapat yang dibela oleh Imam Nawawi dan dirajihkan oleh Imam Suyuti rahimahullah. Ya. Adapun puasa tidak ada penukilan dari mereka dan pembahasan, terlebih bahwasannya ya, niat itu tempatnya di hati bukan di lisan. Maka karena niat itu di hati tempatnya dengan ijma para ulama, maka pada waktu itu tidak boleh ya kita mengamalkan ya hadis atau mengamalkan sesuatu yang sama sekali tidak ditunjukkan oleh dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhi, ya, melafadzkan niat puasa tidak diragukan bahwa itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, dan itu termasuk yang diada-adakan. Ya. Adapun tentang masalah yang berhubungan dengan melafazkan niat zakat juga, ini pun juga tidak pernah kita ya bahas atau tidak pernah dibahas oleh dilakukan oleh Rasulullah wala sahabatul tabi'in tabi'ut tabi'in. Yang ada dalam hadis, ya. Bahwasanya Rasulullah disuruh untuk mendoakan orang-orang yang memberikan sedekah. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna shalataka sakanun lahum." Ambillah sedekah ya dari harta mereka ya sebagai sesuatu yang akan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu akan memberikan ketenangan buat mereka. Di sini Rasulullah menyuruh Allah menyuruh kepada Rasulnya untuk mendoakan orang yang memberikan sedekah dan zakatnya. Maka tidak mengapa kalau amil atau orang yang mengurus zakat, setiap kali ada orang yang memberikan zakat kita doakan dia, ya, dengan doa seperti yang tadi, wasalli alaihim, ya, dan bersalawatlah kepada mereka, dalam artinya doakan kepada mereka dengan kebaikan, ya, dan tidak ada ketentuan doa tertentu, yang jelas doakan orang yang memberikan zakat dengan doa-doa yang baik. Adapun kemudian diwajibkan harus ada ijab kabul dan yang lainnya, ini semua ikhwatul Islam, ya, perkara yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, karena sekali lagi niat itu sudah ada di hati. Dan zakat tidak butuh ijab kabul. Ya, karena ijab kabul itu dalam perkara-perkara yang sifatnya ta'wid. Ya, ada pergantian seperti perdagangan, pernikahan, dan yang lainnya. Adapun zakat sifatnya adalah derma, ya, sedekah. Sebagaimana kalau kita mau sedekah sama orang, tidak perlu kita ijab kabul. Sama dengan halnya zakat dan yang lainnya yang sifatnya sedekah, yang sifatnya tabarru. Allahu a'lam.
1: Jazakallahu khair atas jawabannya. Kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada mereka. Maksud daripada hadis ini apa? Itu apa, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Artinya bahwa Allah tidak butuh kepada obrolan mereka. Ya. Artinya perbuatan-perbuatan ini melanggar kesucian masjid itu sendiri. Karena masjid itu adalah tempat orang untuk berzikir kepada Allah. Tempat ya untuk salat dan sifatnya ibadah kepada Allah. Hendaklah ya masjid itu disucikan dari perkara-perkara yang bisa merusak dari kehormatan masjid itu sendiri. Nah, ketika kita ngobrol di masjid yang sifatnya duniawiyah, ya, ngomong ngalor ngidul tidak ada manfaatnya, maka kita jauhi. Makanya di zaman Umar bin Khattab, Umar menyediakan khusus tempat buat ngobrol. Adapun kalau obrolan itu sifatnya memang bermanfaat, seperti yang mengobrolkan masalah ilmu atau masalah dakwah dan yang lainnya, silakan. Ya, tidak apa-apa, karena para sahabat dahulu mereka ngobrol di dalam masjid, terkadang mereka tertawa, ya terkadang Rasulullah pun ikut tersenyum. Ya Allah wa'alam. Nah.
1: Baik, jazakallah khair. Kembali kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian kaum muslimin dari negeri ini, kebanyakan yang mereka melakukan selamatan atau ritual-ritual yang secara jamaah dan diadakan doa bersama, mereka berdalil apabila doa diaminkan sebanyak 40 orang maka akan diijabahkan atau dikabulkan. Apakah ini dibenarkan, dan apakah ada hadisnya dari Aris di Cibarusah dan pendengar yang lainnya? Jazakallah khair.
0: Tidak ada satupun hadis sahih ataupun hasan yang menunjukkan kepada itu, bahwa doa kalau diaminkan 40 orang akan diijabah. Yang ada adalah bahwa siapa yang seorang mayat yang disolatkan oleh 40 orang, ya, semuanya mereka mentauhidkan Allah, maka kelak ya akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, adapun diaminkan oleh 40 orang, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik, jazakallah khair. Kita angkat kembali dari pendengar kita, dari Abu Nasaidi Purworejo. Saat apakah belajar membaca Al-Quranul Karim, ya, juga harus dengan ustadz yang memiliki sanad, sebagaimana ditambahkan dalam pertanyaan yang lain, pembelajaran ilmu hadis demikian juga. Lalu bagaimana kalau keadaan kaum muslimin di suatu tempat tidak memiliki kriteria atau syarat-syarat ustadz yang harus diambil ilmunya dengan sanad tersebut, ustadz? Jazakallah khair.
0: Tidak perlu ya kita belajar Al-Quran harus kepada orang yang punya sanad. Tidak juga belajar hadis kepada orang yang punya sanad kepada Rasulullah. Yang terpenting adalah dia menguasai. Karena sanad di zaman ini hanya sebatas pelestarian saja, tidak memberikan pengaruh yang banyak ya. Karena kitab-kitab hadis telah ditulis oleh para ulama. Cukup kita ya memeriksa hadis dari kitab-kitab mereka langsung. Iya. Maka dari itu kita belajar kepada seorang ahli qiraat, walaupun dia tidak punya sanad, silakan. Karena Allah berfirman, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Ya, kita belajar kepada seorang ahli hadis yang betul-betul paham tentang hadis dan bergumul dengan hadis. Silakan, walaupun dia tidak punya sanad, ya. Karena sekali lagi sanad di zaman ini tidak sama dengan sanad di zaman periwayatan. Ya, karena di zaman ini hanya sebatas melestarikan saja. Ya, tidak seperti di zaman periwayatan, karena itu sangat penting sekali untuk membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah.
1: Baik, jazakallah khair, Ustaz. Kami angkat satu pertanyaan pesan singkat sebelum kita angkat dari telepon, dari pendengar kita Abu Mahya di Bekasi. Ustaz, sebagian golongan yang menganjurkan tawassul dengan Nabi dan Wali atau termasuk kepada gurunya, mereka berdalil dengan yang pertama Al-Quran, wa kunu ma'as-shadiqin. Kemudian yang kedua, dalam sebuah hadis disebutkan, kun ma'allah, fa'in lam takun ma'allah, fa'kun ma'aman kana ma'allah. Bagaimana menurut Ustaz berkenaan dengan pendalilan seperti ini? Jazakallah khair.
0: Fa'kunu ma'as-shadiqin, bersamalah, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Bersama di sini maksudnya apa? Ya. Kalau bersama di sini maksudnya artinya bahwa kita bersama dengan badan mereka, tidak mungkin. Mereka sudah mati. Ya, kebersamaan di sini dalam apa? Ya. Di dalam ya sifat, agar kita, hendaklah kita menjadi orang-orang seperti mereka. Sebagaimana mana mereka orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Maka kita pun berusaha untuk menjadi orang yang jujur dan benar. Ya, sama sekali ayat itu tidak menunjukkan bolehnya kita tawassul kepada orang yang sudah mati abadan. Ya, demikian pula hadis yang sebetulnya saya tidak tahu juga, ya, tentang hadis kun ma'allah, ya. Jadilah kamu bersama Allah. Ya. Maka kalaupun misalnya hadis tadi sahih misalnya, maka ikhwatul Islam azani Allah. Artinya apa? Jadilah kamu bersama Allah. Ya. Apakah itu menunjukkan, atau kalau tidak kamu tidak mampu bersama, jadilah orang yang bersama Allah. Ya. itu pun maknanya tidak menunjukkan kepada tawassul sama sekali, hanya menunjukkan bahwasannya ya kita hendaknya jadilah seperti orang yang Allah cintai, ya seperti bersama mereka, dalam artian di dalam sifat mereka, sebagaimana mereka mencintai Allah, kita pun mencintai Allah, sebagaimana mereka mentauhidkan Allah, kita pun mentauhidkan Allah. Ya, wa illa hadis itu saya ragu akan kesahihannya. Allahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Tafadhol. Halo.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
7: Dengan Pak Abdurrahman.
1: Di mana Pak Abdurrahman?
7: Di Depok.
1: Baik, silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Saya Ana mau bertanya, apakah orang-orang yang berani berdusta atas nama Rasulullah itu dengan membawakan hadis-hadis, apa mereka tidak paham kalau ada hadis yang siapa yang berani berdusta atas namaku maka mempersiapkan dirinya di dalam api neraka? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Abdurrahman.
0: Bisa jadi mereka tidak tahu. Jadi anggapnya bahwa ini perbuatan baik dan isinya adalah baik. Bisa jadi karena mereka percaya sama kiai-kiai mereka atau percaya sama sebuah kitab yang mereka ulamakan, lalu mereka menganggap wah enggak mungkin ulama saya ini berdusta atas nama Rasulullah. Akhirnya dia pun bawakan hadis tersebut, ternyata hadis itu lemah atau palsu. Bisa jadi karena dia memahami hadis tersebut salah. Man kadzaba alayya, katanya yang haram itu kadzaba ala. Kalau kadzabali boleh, karena kadzaba ala itu artinya berdusta keburukan. Kalau kadzabi berdusta kebaikan boleh-boleh saja. Akan tetapi ini pun batil, ya, karena apa namanya dalam hadis lain dengan lafaz man haddatha anni bi haditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang menyampaikan suatu hadis yang masih diperkirakan itu dusta, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Iya. Nah, ini akibat daripada ketidakfahaman atau bisa jadi karena ada syubhat di kepalanya dan yang lainnya. Yang jelas kita wajib ingatkan kepada orang yang menyampaikan hadis palsu bahwa itu adalah hadis palsu. Ya, kalau dia ternyata ngeyel juga padahal dia sudah tahu hadisnya palsu, maka ia termasuk yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam.
1: Jazakallahu khairan. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan dalam pembelajaran atau ilmu mustalahul hadis Anda bisa bertanya secara langsung di kesempatan siang hari ini, silakan. Halo.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa?
8: Dengan Damin di Tremper.
1: Baik, silakan, Pak.
8: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
8: Saya mau tanya tentang sebuah buku nih, Ustaz. Judulnya Al-Wafi. Mm-hmm. Di sini disebutkan sejarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Mm-hmm. Apakah ke-40 hadis di sini semuanya sahih begitu?
1: Baik.
8: Yeah. Itu aja, Ustaz. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallahu khair.
0: Silakan. Hadis Arba'in Nawawiyah, ya, ada 42 hadis. Qadarullah 2 hadis lemah, 40 tersisa sahih. Ya, adapun yang lemah adalah yang pertama hadis la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bih. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku ajarkan. Ya. Hadis itu lemah karena ada keterputusan. Yang kedua yaitu hadis innallaha faradha fara'id fala tudayyi'uha wa hadd hududan fala tantahikuha. Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian melanggarnya. Ya, jangan kalian menyia-nyiakannya. Dan Allah telah memberikan batasan-batasan, maka jangan kalian melanggarnya dan seterusnya, dan hadis itu lemah. Karena kalau tidak salah ada perawi yang bernama Hamad bin subhanallah saya lupa ya, dan hadis itu dinyatakan dhaif oleh para ulama. Allah
1: jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali, silakan yang Anda ingin bertanya di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa?
9: Dengan Alfi.
1: Di mana, Pak?
9: Pak.
1: Baik, silakan, Pak.
10: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
10: Saya kan ini disuruh di masjid, contohnya suruh jadi bekal sholat tarawih ini Pak. Bagaimana saya cara menolaknya Pak ya? Dan biasanya di kampung saya ini sholat tarawihnya 20 rakaat. Bagaimana saya meyakini ini?
1: Baik, baik.
10: Ya supaya benar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi Bilal tarawih itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat wala tabi'in wala tabi'un tabi'in. Ya tolak aja Pak, dengan mengatakan maaf saya enggak bisa jadi Bilal Pak, yang lain aja deh gitu. Adapun salat 20 rakaat, ya terjadi ikhtilaf para ulama, bolehkah lebih dari 11 rakaat? Setelah ya kita ketahui dan kita bahas tadi bahwa yang paling utama adalah yaitu 11 rakaat. Jumhur ulama yaitu imam yang 4 mengatakan boleh lebih dari 11 rakaat berdasarkan riwayat salatul laili matna matna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Di sini tidak diberikan batasan, yang terpenting 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Dan ini pendapat imam yang 4 dan mereka menukil dari riwayat bahwa ya ada riwayat yang banyak dari kalangan tabi'in tabi'ut tabi'in bahwa mereka sholat lebih dari 11 rakaat dan tidak ada pengingkaran di antara mereka. Ya, adapun yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya dan di zaman Umar, ada riwayat yang sahihah bahwa ya di zaman Umar itu 11 rakaat itu yang riwayat yang benar. Adapun riwayat bahwa di zaman Umar 21 rakaat, maka itu tidak lepas dari kelemahan. Wallahu a'lam. Maka atas dasar itu ya wallahu a'lam bahwa yang paling utama kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, 11 rakaat. Tapi apakah kita katakan bahwa lebih dari 11 rakaat bid'ah? Saya tidak berani mengatakan bid'ah. Karena tidak ada pernyataan para ulama satupun yang mengatakan itu bid'ah. Ya, maka ya kalau misalnya Bapak mau mengikuti yang 20 rakaat sampai selesai silakan. Akan tetapi yang paling utama adalah ya 11 rakaat. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik, jazakallahu khair Ustaz. Kemudian selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk berkaitan dengan salat tarawih tadi Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sama dari Jakarta dan dari luar Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, manakala kami ingin mengambil ketentuan atau pelaksanaan salat tarawih sesuai dengan sunnah Rasulullah yaitu 11 rakaat, lalu kemudian imam masjid menjalankan 20 rakaat, bagaimana apabila kita berhenti di 11 rakaat tapi tidak menyelesaikannya bersama imam, sedangkan ada hadis barang siapa yang sholat sampai dengan imam selesai maka akan ditulis sebagai sholat malam semalam suntuk? Mohon jawabannya dan jazakallahu khair.
0: Yang saya pernah tanya di kota Madinah, iya, banyak para ulama menjawab bahwa lebih baik kita sholat bersama imam saja. Pertama karena ya permasalahan yang berhubungan dengan apakah boleh atau tidaknya lebih dari 11 rakaat ini masalah ikhtilaf yang telah diikhtilafkan oleh para ulama. Dan tidak ada nas yang sharih yang melarang lebih dari 11 rakaat. Yang ada adalah pernyataan Aisyah saja bahwa Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ya, dan ini pun juga ta'wil-ta'wil dari para ulama banyak masalah ini. Sehingga mereka mengatakan maka ya untuk menghilangkan perselisihan di kalangan umat Islam, ya udahlah kita ikut imam saja. Ya, kita ikut imam ya, terutama Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man shalla man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang qiyam bersama imam sampai selesai maka dituliskan 11 salat semalam suntuk ya. Hadis itu sahih. Jadi kalau kita sholat bersama imam sampai selesai silakan. Kalau kita mau keluar aja deh 10 rakaat, nanti 1 rakaatnya saya di rumah saja, ya silakan. Tapi tidak mendapatkan keutamaan sholat bersama imam sampai selesai. Ya. Kalau ternyata sholatnya cepat banget Ustaz, enggak tumakninah, maka lebih baik kita sholat di rumah atau cari masjid lain yang tumakninah. Allahu a'lam. Nah.
1: Baik Ustaz.
0: Karena tumakninah adalah rukun sholat ya. Allahu a'lam.
1: Jazakallah khair atas jawabannya dan demikian beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Ustaz. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pernah mengatakan bahwasanya orang-orang yang tidak mempercayai azab kubur adalah orang-orang ingkar sunnah, kan? Tapi pada hakikatnya mereka berdakwah juga dengan Al-Quran dan hadis, bahkan mereka menyebutkan hadis-hadis sahih. Dan di antara dalilnya bahwa mereka mengatakan hadis sahih tertolak apabila bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Jazakallah khair.
0: Iya, mereka mengingkari sunnah dan mengingkari sunnah, pengingkar sunnah itu

0: antara hadis dan ayat tersebut. Ya, ini juga kategori ingkar sunnah, pengingkar sunnah. Tapi derajatnya berbeda dengan orang yang mengingkari sunnah sama sekali. Ya, makanya ya orang yang mengingkari sunnah itu berderajat-derajat. Ya, ada yang mengingkari hadis sama sekali semuanya. Ada yang mengingkari hadis ahad saja. Ada yang mengingkari dalam masalah akidah saja. Ada juga yang mengotak-ngatik dengan akalnya. Ya, menurut dia hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Padahal para ulama tidak ada satupun yang mengatakan demikian. Ini fenomena kesombongan. Ya, sombong terhadap pendapat sendiri tanpa melihat ya pendapat para ulama. Inilah memang keanehan. Ya, ketika dia menuduh kaum salafiyin sombong katanya, tapi dia sendiri ya ketika berpendapat dia begitu sangat pedenya tanpa melihat pendapat para ulama. Bahkan para ulama dilecehkan oleh dia seakan-akan pendapat dia yang masya Allah yang benar. Dia menganggap hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, padahal para ulama tidak mengatakan demikian. Ini subhanallah ya, kontradiktif yang fatal. Nah,
1: baik, selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan berkenaan dengan derajat hadis yang disampaikan oleh sebagian penanya kita. Baik, yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari pendengar kita di Bogor dan ada di Bandung. Bagaimana status hadis perbedaan adalah merupakan rahmat? Dan satu pertanyaan menanyakan bahwasanya hadis ini disampaikan atau diletakkan di masjid, Ustaz. Bagaimana yang harus kita lakukan? Jazakallah khair.
0: Hadis ikhtilafu ummati rahmah, dikatakan oleh Ibnu Hazm, batilun sanadan wa matna. Batil sanad dan matanya. Ya. Yeah. Adapun sanadnya karena tidak ditemukan dalam kitab-kitab ya yeah, sunnah. Ya, yeah. Adapun matanya, kalaulah perselisihan umat itu rahmat, berarti persatuannya azab. Ya, padahal Allah menyebutkan bahwasannya perselisihan itu bukan rahmat. Allah berfirman, "Yalabala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk." Mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati. Allah mengatakan bahwa mereka semua berselisih. Lalu Allah kecualikan bahwa orang yang tidak berselisih itulah yang dirahmati. Allah berfirman dalam surat apa saya lupa itu, mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Berarti orang yang dirahmati itu yang tidak berselisih dan bersatu padu. Makanya ya, perselisihan umatku rahmat, apa maksud, apa namanya, aneh sekali ya. Bagaimana akan dikatakan perselisihan umat Islam ini rahmat? Berarti konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya ketika kita bermusyawarah, ya jangan kita cari ya mufakat dong. Cari apa namanya? Cari rahmat. Apa itu? Itu kita berselisih sajalah. Ya, setiap kali kita mau sepakat mufakat, kita katakan, "Eh, jangan sepakat. Justru yang rahmat tuh yang diperselisihkan." Ya udah kita perselisih terus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini adalah perkataan yang hatta orang berakal pun akan menolaknya ya akhi. Nah,
1: baik. Pertanyaan kedua berkenaan dengan hadis derajat pendengar kita bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah status derajat hadis balighuni walau ayah, di mana ini menjadi hujah atau dalil bagi sebagian besar kaum muslimin yang menggampang-gampangkan untuk menyampaikan permasalahan agama, akan tapi ketika ditanya tentang masalah duniawi mereka lebih hati-hati ketimbang berbicara masalah agama. Tolong jelaskan saja, jazakallahu khair.
0: Hadis itu sahih, ya balighu anni walau ayah, akan tetapi pemahamannya harus kita luruskan bahwa tahap penyampaian itu setelah apa. Dalam hadis lain Rasulullah SAW dan nadzarallahu mar'an sami'a mal maqalati ya fawa'aha wa hafidhaha wa addaha. Semoga Allah memberikan cahaya kepada siapa ya, kepada orang yang mendengarkan sabdaku ya, kemudian dia memahaminya, kemudian dia ya menyampaikannya. Ya, Rasulullah mengatakan semoga Allah memberikan cahaya kepada siapa? Wajah orang yang mendengarkan sabdaku. Ya. Kemudian dia apa? Ya, memahaminya. Kemudian dia menghafalnya. Lalu dia menyampaikannya. Itu menjelaskan hadis yang diriwayatkan Tirmizi itu ya, balighu anni walau ayah. Sampaikan dari

0: buku walaupun satu ayat, ya, bahwa tahap penyampaian itu terakhir. Sebab Rasulullah mengatakan, semoga Allah merahmati orang yang mendengarkan sabdaku, mendengarkan, kemudian apa? Memahami, kemudian apa? Ya, menghafal, lalu kemudian apa? Menyampaikan. Makanya para ulama menyebutkan bahwa martabat ilmu itu martabat. Ada beberapa martabat. Yang pertama istima, mendengarkan. Ya, kemudian kita berusaha untuk memahami hadis tersebut. Kita lihat yang pertama hadisnya sahih atau tidak. Ayat tersebut bagaimana, mansukh atau tidak. Ya, sebab nuzulnya apa? Bagaimana penafsiran para ulama? Kita fahami dulu ayat tersebut. Ya. Kita lihat faidah-faidah hukum yang bisa kita petik dari hadis tersebut atau ayat tersebut. Ya, bagaimana para ulama berbicara dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tentang ayat tersebut dan hadis tersebut. Ya, baru setelah itu kita kuasai betul, baru kita sampaikan kepada orang lain. Nah, ini dia tahap penyampaian. Ya. Nah, ini tidak. Ya, dia cabut atau comot ayat sebuah ayat, dipahami sendiri, ditafsirkan sendiri tanpa melihat penafsiran para ulama. Ambil hadis kemudian ditafsirkan sendiri tanpa melihat penafsiran para ulama. Apakah hadis ini sahih atau dhaif, dia tidak peduli. Bagaimana para ulama berbicara dan menafsirkan hadis itu juga tidak peduli. Ya, bagaimana dia harusnya mengumpulkan lafaz-lafaz hadis sehingga saling menafsirkan satu sama lainnya, tidak peduli. Subhanallah. Maka hakikatnya dia belum mengamalkan hadis tadi. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, belum mengamalkan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Nah.
1: Jazakallah khair atas jawabannya. Kembali kita angkat dari pertanyaan pesan singkat dari Ummu Zahra di Bekasi. Ustaz, bagaimanakah kedudukan hadis yang kurang lebih berbunyi, jika seorang anak hafal Al-Quran maka orang tuanya di akhirat akan dimahkotai dan dikalungi dengan selendang berwarna hijau? Jazakallah khair.
0: Tidak tahu, nanti insyaAllah kita akan cari kembali. Nah,
1: baik, pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Indra di Cilengsi. Ustaz, seorang penzina, apakah apabila dia berpuasa Ramadan kemudian membayar zakat al-fitrah lalu kemudian mengikuti salat Idul Fitri, apakah dia dapat terampuni dosa-dosanya? Jazakallahu khair.
0: Apabila dia masih terus di atas zinanya, ya, maka dia berdosa atas zinanya tersebut. Adapun masalah puasanya, ya, maka sah puasanya ketika ia menahan haus dan dahaga. Ya. Adapun juga soal apa zakat fitrahnya, ya, mudah-mudahan sah. Tapi masalah diterimanya saya tidak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Ya, terlebih barangkali dia membayar zakat fitrah dari hasil perzinahannya. Yang jelas ini merupakan hasil yang haram. Ya. Na'udzubillah. Ya, maka dari itu hendaklah wanita ini, apa namanya, pezina atau pelacur ini bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuh. Ya, memohon kepada Allah ampunannya. Ya, kemudian dia bersungguh-sungguh, ya, banyak beramal saleh. Nah.
1: Jazakallah khair, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan dari Bapak Asep di Bali Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadis yang menyebutkan obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah? Ini merupakan hadis yang sahih dan boleh diamalkan. Jazakallah khair.
0: Hadis itu dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah dalam sahih targhib, sahih targhib wa tarhib. Ya. Ya, disebutkan oleh Syekh Al-Bani bahwa hadis ini hasan li ghairihi, dan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sedekah termasuk perkara yang bisa menyebabkan kesembuhan penyakit seseorang, ya, karena akibat daripada keberkahan daripada sedekah itu. Allahu a'lam. Nah.
1: Kami angkat kembali satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat sebelum kita terima dari telepon. Ustaz, mohon penjelasan hadis yang menyebabkan bahwasanya umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Dengan dalil ini sebagian kaum muslimin mengatakan bahwasanya Salafi merupakan firqah atau kelompok. Apakah benar pernyataan demikian, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Ya akhi, masalah dia disebut firqah atau tidak itu tidak berpengaruh. Cuma masalahnya apakah dia firqah yang sesat atau firqah yang selamat. Nah, ini yang harus kita lihat. Kita tidak terpengaruh oleh nama. Iya, siapapun namanya, kalau ternyata tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabatnya dan apa yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah dan para ulama setelahnya, ya, maka dia tidak disebut dengan firqah yang selamat. Iya. Maka dari itu ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, ya. Untuk menilai seseorang itu firqah yang selamat, yang dikecualikan oleh Rasulullah, 72 masuk neraka dan 1 masuk surga, ya. Dan sebagian orang ada yang membalikan, ya, katanya 72 masuk surga, 1 masuk neraka. Dan itu riwayat yang sangat lemah, bahkan mungkar kata para ulama. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Yang sahih adalah 72 di neraka dan 1 di surga. Iya. Nah, kita lihat siapa yang apa namanya yang selamat itu. Rasulullah SAW, ana alaihi wa ashabi. Siapa yang aku dan para sahabatku di atasnya? Artinya, siapa yang senantiasa berpegang kepada agama Rasul dan apa yang dipahami oleh para sahabat, maka dialah orang yang selamat, siapapun apapun namanya. Iya. Nah, sementara kalau kita hanya sebatas mengklaim, oh saya ahlu sunnah wal jamaah, saya lah yang dimaksud atau kamilah yang dimaksud dengan firqah yang selamat. Ya, kita lihat apakah klaimnya benar atau tidak. Kita lihat akidahnya. Kita lihat apa namanya ibadah, tata cara ibadahnya, keyakinan dia bagaimana, sesuai tidak dengan keyakinan para sahabat. Ya, kalau ternyata orang yang mengaku ahlu sunnah, ternyata apa yang terjadi, ya, mengamalkan kesyirikan, yang mengamalkan perkara-perkara yang sifatnya berbau bid'ah, ya, apalagi ya punya keyakinan bahwasanya orang yang sudah sampai ke derajat wali misalnya, ya tidak lagi wajib ikut syariat Nabi, mungkinkah itu disebut dengan ahlu sunnah? La wallah, ya tidak mungkin itu disebut ahlu sunnah wal jamaah, karena hakikat ahlu sunnah adalah mereka yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, ya, dan mengikuti para ulama setelahnya, mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i rahimahullah dalam ilmu dan keyakinan, Imam Malik bin Anas, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim. Kita bisa lihat ya dalam kitab-kitab mereka dan telah tercantum dalam kitab-kitab mereka tentang keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah,
1: baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan, kami masih memiliki kesempatan untuk memberikan kesempatan bagi antum di 0218236543. Silakan. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu?
2: Dengan Ibu Wati di Bekasi.
1: Silakan.
2: Ustaz, kalau kita sedang berada di kamar mandi, terus ada orang yang bertanya, apakah kita boleh menjawabnya di dalam kamar mandi itu, Ustaz? Terus yang ini satu lagi, Ustaz, mengenai sholat 443, belum lama ini saya mendengari roja 443 itu hanya 2 kali salam, itu soheh dia, yang diinikan oleh Aisyah itu, Ustaz. Jadi enggak 2-2 rakaat, terus 2-2-4 jadi 8 gitu, tapi 4-4-3 itu soheh katanya Ustaz. Jadi bagaimana yang pentingnya Ustaz itu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Umu, atas pertanyaannya. Silakan.
0: Kalau masalah soheh, ya memang soheh dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Iya, beliau sholat 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Soheh hadisnya dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Iya, cuman masalahnya Aisyah tidak menjelaskan di situ 4 di situ dengan 2 tahiyat atau dengan 1 tahiyat. Silakan ya ibu cari sampai botak, ya. Ada enggak riwayat yang menyebutkan Aisyah menyebutkan di situ Rasulullah ya 2 dengan apa 2 tahiyat atau 1 tahiyat. Nah, kita lihat riwayat yang lain tentunya. Ya. Riwayat yang lain apakah ada ya yang menyebutkan tentang masalah ini? Ternyata kita dapat ya ada hadis lain Rasulullah pernah salat 4 rakaat. Ya, sholat sunnah dengan 2 kali tahiyat. Maka pada waktu itu, ya, pada asalnya pada sholat sunnah itu hukumnya sama. Maka kita katakan bahwa untuk yang 4 rakaat ini boleh dengan 2 kali tahiyat. Ya. Namun yang paling utama adalah 2 ya, salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, karena itu yang dilafadzkan oleh Rasulullah dan diucapkan oleh Rasulullah SAW langsung. Ya. Kemudian yang pertama tadi apa?
1: Menjawab pertanyaan di kamar mandi.
0: Tidak ada satupun hadis yang melarang kita untuk berbicara di kamar mandi, apalagi menjawab pertanyaan yang sifatnya memang ya dibutuhkan. Adapun hadis yang melarang ya untuk apa namanya berbicara dan ngobrol di dalam kamar mandi, ya, maka hadis itu didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Allahumma alam, saya kira cukup. Ini saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
3: Radio Roja Kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.
4: Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam Elsi Hafidullah Ta'ala di dalam pembahasan kitab Mustalah Al-Hadith. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya menjadi motivasi untuk terus bisa serta mampu menghafal dan juga mengamalkan dari ilmu hadith. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
10: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
12: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalamnya.

0: sama.
1: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah, kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan. Janganlah kalian mendekati perbuatan

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meninggalkan sholat lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat.
2: Di surat Al-Ma'un, Allah katakan,
3: Fawailul.
1: Celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasulullah SAW, indar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
2: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul,
6: qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
7: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wa la banu.
2: Yauma la yanfa'u malu wa la banu.
1: Illa man atallaha biqalbin.
2: Illa man atallaha biqalbin salim.
1: Gak berguna yang

0: menyampaikan,
1: Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
0: Ketika di sirat itu semua memikirkan diri mereka masing-masing.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: Al-qira'at al-qira'at al-qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد، هذه صفة الذميمة، وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة، لكن الشيطان يزين لذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة، فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد. وسمعت من صديقة لي أنها تقول اكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه، أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيك؟
3: نعم، إذا أحسدت بشيء فجاهد نفسك واكظمي ما عندك ولا تعملي شيء في هذا الشر، لا تؤذي المحسود ولا تؤذي المحسود لا بقول ولا بفعل، واسأل الله يجزيه من قلبك ولا يضره. والإنسان إذا حسد ولم يحقق شيئا لن يضره ذلك، إذا كان لم يفعل لا آذى المحسود ولا آذى نعمته ولا تكلم في عرضه، فإنما شيء في نفسه كرمه فإنه لا يضره، ولكن عليه بالحذر حتى لا يقول شيئا يضر أو حتى لا يفعل شيء. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، الحسد خبيث ولكنه يبدأ بصاحبه يؤذي صاحبه قبل غيره، فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك بسؤال الله العافية. المؤمن يضرع إلى الله، هكذا المؤمنة تضرع إلى الله ينزل من قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء، وتأحثت بشيء فلتجاهد في كظمه وبقائه في القلب من دون أذى للمحسود، لا أذى فعلي ولا أذى قولي، الله المستعان.
4: Saya ingin bertobat dari fitnah hasad yang sangat tercela. Saya sudah berusaha untuk menghindarkan diri darinya sesuai dengan kemampuan saya. Akan tapi, setan selalu menghiasinya dengan cara membangkitkan rasa cemburu kepada teman-teman saya atau lainnya. Lalu muncullah hasad. Dan saya mendengar dari seorang teman yang pernah memberikan nasihat, tahanlah hasad Anda. Dan jangan sampai terucap dengan lisan supaya tidak diadab oleh Allah Ta'ala. Berilah kami nasihat apa yang harus saya lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda wahai Syekh. Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, jika Anda merasakan gejolak hasad pada diri Anda, maka bersungguh-sungguhlah untuk menahannya agar tidak terucap. Dan jangan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang yang Anda hasad kepadanya, baik menyakiti dengan ucapan atau dengan perbuatan, selama hanya bergejolak dalam hati dan berusaha untuk dihilangkan, maka tidak akan berbahaya insyaAllah, selama dia berusaha untuk menghilangkannya dan tidak menyakiti dengan lisan dan perbuatannya, baik terhadap fisik ataupun kehormatannya, maka tidak akan berbahaya. Dan harus waspada supaya tidak melakukan sesuatu, karena Nabi SAW bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah kalian dari penyakit hasad, karena hasad akan menghabiskan seluruh kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Dan hendaknya mengawali dari temannya sebelum yang lain. Hendaknya seorang mukmin dan mukminah untuk waspada dari penyakit ini dan banyak bersandar kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan hatinya dari bahaya laten hasad. Kalaupun terjangkit na'udzubillah, maka bersegeralah untuk dibersihkan hatinya supaya tidak tersisa sedikit pun dari hasad, dan bersungguh-sungguh untuk mengusir hasad tersebut dari dalam hati dan tidak menyakiti orang yang dihasadi, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود والترمذي.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
6: Bismillah.

أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله

0: بل ضلوا
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan di kesempatan Jumat sore ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Qawlu Farid Fawaid ala Kitab Tauhid dengan judul yang akan kita bawakan, yakni hukum memakai jimat. Dan untuk di kesempatan Jumat sore kali ini kita akan sampaikan kajian ini dari Gedung Aula Ma'had Safera di Muara Sanding, Garut. Dan seperti biasa juga kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi tentu saja dengan menyimak dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskuro.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah di Ma'had Safira Garut, yang Allah muliakan para santriwan, santriwati, asatidzah al-kiram, juga para jamaah, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, juga pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam pembahasan kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang pentingnya Tauhid. Kita lanjutkan kepada bab berikutnya. Oleh muallif diberi judul termasuk perbuatan syirik adalah memakai gelang atau kalung dalam rangka menghilangkan bala atau mencegah datangnya bala. Muallif memberi judul ini dalam rangka mimbabi tamsil, memberikan contoh, bukan hasr, bukan hanya dua jenis ini saja, tapi contohnya dua jenis, kalung, gelang, bukan dari emas, bukan sebagai perhiasan, mungkin dari benang, dari tali, atau yang digantungkan berupa gigi binatang, taring kuku binatang, kerang yang disusun oleh tali, dikalungkan atau digelangkan dalam rangka menghilangkan bala. Bala itu penyakit yang sudah menimpa dirinya. Adapun makna dafa, menolak sebelum tertimpa penyakit. Kalau sudah tertimpa penyakit, dikalungkan benda tersebut, diyakini bisa menghilangkan penyakit itu. Kalau belum terkena penyakit, dikalungkan, maka segala penyakit akan terhindarkan. Nah, bahasa kita menyebut itu jimat. Fungsinya dua. mencegah datangnya penyakit atau musibah, kalau itu dipakai, dijamin tidak akan dapat musibah dan tidak akan dapat penyakit. Kedua, kalau sudah memperoleh musibah atau penyakit, dikalungkan, maka hilanglah penyakit tersebut. Nah, inilah yang kita bahas, bagaimana hukum menggantungkan jimat seperti itu. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 38. Kata Allah, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Katakan olehmu, apakah kamu memperhatikan apa yang kalian sembah selain Allah? Apa yang kalian seru selain Allah? Itu berupa apa? Patung-patung, mungkin pohon, mungkin batu, mungkin yang lain-lain. Kalau Allah menghendaki kemadaratan kepada diriku, apakah patung-patung yang kalian sembah itu bisa melepaskan madarat tersebut dari diriku? Atau kalau Allah menghendaki rahmat kepadaku, apakah mereka bisa memberikan rahmat itu kepadaku? Intinya, patung yang mereka sembah itu bisa memberi madarat atau manfaat enggak kepada para penyembahnya? Katakan oleh Muhai Muhammad, hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah yang memberikan kecukupan dalam bentuk keselamatan, dalam bentuk perlindungan. Itu semuanya Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah orang-orang hendaklah bertawakal. Inilah ayat yang dijadikan sebagai dalil tentang orang-orang yang menyembah berhala, kemudian meyakini berhala tersebut bisa memberi madarat atau manfaat, bisa melepaskan madarat dan meraih manfaat. Karena itu mereka menyembahnya. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Faedah pertama adalah anna hadhihi al-ayata fi siyaqi syirkil akbar wa dhalika li'annahum yastashfa'una bil asnam fadalla 'ala anna al-mu'allifa rahimahullah istadalla bi ayatin fi syirkil akbar ala syirkil asghar wala mani'a min dhalik wa sayati istidlal Hudzaifah radhiyallahu an. Pertama, ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini konteksnya tentang syirik besar, karena orang-orang musyrik menyembah berhala. Lalu diyakini berhala ini bisa melepaskan kesulitan. Jadi orang-orang musyrik mereka meminta syafaat

Tidak masalah, sebagaimana nanti akan diterangkan Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an beristidlal seperti itu, menerapkan ayat atau hadis tentang syirik besar diterapkan kepada perbuatan syirik kecil. Apa alasannya? Wa wajhul muqaranah bainahuma anna kufar Quraisy istaghatsu bil asnam walaysa sababan. Fakadzalika yuqasu ala dzalika kullu sababin lam yathbut la min tariqis syar'i wa la min tariqil hissi fayakunu ja'iluhu musyrikan billahi azza wa jalla. Adapun perbandingan antara dua hal tadi adalah orang-orang kafir Quraisy, mereka meminta bantuan istighatsah kepada berhala. Walaisa sababan, padahal berhala itu bukan menjadi penyebab. Mereka meyakini penyebabnya itu Allah. Tapi berhala ini sebagai wasilah. Karena mereka meyakini berhala yang mereka sembah itu adalah visualisasi dari orang-orang soleh terdahulu. Lata, Uzza itu nama-nama orang soleh zaman baheula. Lalu dibikin patung, dianggap sebagai wasilah untuk bertawassul kepada Allah. Penyebabnya Allah, tapi ini wasilah untuk meminta kesembuhan dari penyakit kepada Allah atau melepaskan madarat lain dari dirinya. Maka demikian pula dikiaskan terhadap hal itu, segala sebab yang tidak Allah tetapkan sebagai sebab, baik secara syar'i atau hissi. Maka orang yang menjadikan sebab padahal bukan menjadi sebab, maka orang itu menjadikan sebab itu sebagai sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, contoh begini ya. Kalau ada orang bertanya pengobatan alternatif, boleh enggak berobat ke pengobatan alternatif? Selain berobat secara medis, alternatif kan banyak, ada tusuk jarum, ada pijit, topung totok punggung, wah macam-macam itu. Apa boleh apa tidak, atau dengan alat tertentu. Lihat salah satu di antara dua aspek, apakah cara tersebut bisa menjadi penyebab kesembuhan dari dua aspek. Pertama aspek syar'i, kedua aspek hissi. Aspek syar'i adalah penjelasan syariat. Apakah syariat menjelaskan bahwa cara tersebut bisa menjadi sebab kesembuhan atau tidak? Kalau ada syariat, keterangan dari Quran, hadis bahwa itu bisa menjadi penyebab kesembuhan, lakukan walaupun tidak logis, walaupun tidak sesuai dengan keterangan ilmu kedokteran, walaupun tidak rasional, walaupun tidak masuk akal, boleh silakan. Contohnya apa? Contohnya ruqyah syar'iyah. Ada alasannya secara syar'i? Ada. Al-Quran, hadis, Nabi melakukan, para sahabat melakukan, para ulama menjelaskan. Ya. Tapi apakah ada alasan logisnya enggak bahwa ruqyah tersebut bisa menyembuhkan? Tidak ada. Umpamanya ruqyah yang dibacakan itu mengandung zat apa setelah diteliti gitu. Terus ternyata zat itu masuk ke dalam tubuh lalu membunuh penyakitnya atau memperbaiki keadaan tubuh yang sudah rusak. Apakah begitu? Enggak ada penjelasan.

0: medisnya, nggak ada keterangan logikanya, rasionalnya. Dengan kata lain, tidak ada alasan hissi. Maka walaupun tidak ada asal alasan hissi, tapi ada alasan syar'i, boleh dilakukan. Kedua, ada alasan hissi. Hissi itu ilmiah tidaknya, rasional tidaknya, logis tidaknya. Maka kalau ada alasan yang logis, hubungan sebab akibat antara obat itu dengan penyakit bisa diterangkan secara ilmiah. Ada penjelasan dari para ahlinya, para dokter umpamanya, obat ini, cara pengobatan ini bisa menyembuhkan. Keterangannya begini, gini, gini. Itu disebut alasan hissi. Maka boleh. Walaupun tidak ada alasan syar'inya, seperti zaman sekarang batuk ke dokter dikasih sirup atau pil obat batuk. Ada enggak alasan syar'inya? Enggak ada. Nabi tidak pernah memberikan obat batuk, umpamanya ayat juga tidak. Tapi para ahli kedokteran memberikan obat itu dan ada penjelasan medisnya. Oh, hubungan antara obat dengan penyakit itu ini. Dan terbukti siapapun jadi sembuh. Itu alasan hissi. Maka boleh. Jangan sampai kita menyatakan ke dokter itu bid'ah karena Nabi enggak pernah ke dokter. Obat batuk, pil, kapsul itu tidak ada dalilnya dari Quran Sunnah. Jangan sampai seperti itu. Ada alasan rasionalnya, alasan medisnya, alasan hissinya. Boleh dilakukan. Seperti akupuntur, ada penjelasan medisnya. Seperti bekam, ada kalau bekam dua-duanya alasan syar'inya ada, medisnya juga ada. Dan seterusnya. Inilah dua alasan yang membolehkan kita berobat dengan alternatif. Jadi walaupun tidak ada dalil, tapi ada alasan rasionalnya, boleh. Nah, kalau cara pengobatan itu tidak ada dua atau salah satu di antara dua alasan ini, maka tidak boleh. Seperti pasang jimat, alasan syar'inya tidak ada. Malah ada larangan keras tentang hal itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, tidak ada alasan rasionalnya. Apa hubungannya jimat ini dengan penyakit? Enggak ada. Tidak ada alasan syar'i, tidak ada alasan hissi, tidak boleh, mau menyembuhkan mau tidak. Contoh lain, pengobatan penyakit dengan cara disedot dengan tenaga dalam. Penyakitnya dipindahkan ke kambing, ada begitu? Atau ke kelapa, atau ke buah labu. Pas kelapanya dibelah, betul, ada paku, ada cacing, ada gitu. Pertama, ada enggak alasan syar'i? Enggak ada. Kedua, ada enggak alasan hissi, rasional enggak? Enggak rasional. Enggak logis, enggak realistis. Dokter kebingungan, enggak ada hubungan antara cara pengobatan seperti dengan kesembuhan, enggak ada. Enggak bisa diterangkan secara ilmiah, maka enggak boleh. Tapi itu betul, ada paku, itu mah trik. Itu mah tipuan. Itu orangnya itu, ini kepalanya utuh, kelapanya utuh ya. Iya utuh, tapi padahal si tutupnya itu sudah dibuka, paku masukin, tutup lagi, kelihatan utuh seperti baru diambil dari pohonnya gitu. Atau pusing, sok di sini, tok ada cucunguk tiba-tiba di sini. Cucunguk itu apa? kecoa. Tuh ada trik itu, tipuan itu, dukun itu. Sehingga di Sunda itu ada ungkapan dukun lintuh penyakit matuh. Dukun lintuh itu dukunnya jadi gemuk karena dibayar gede, penyakit matuh. Artinya penyakitnya tetap enggak sembuh-sembuh. Itu tipuan. Itu pedukunan. Jadi kalau sebuah metodologi pengobatan, terapi pengobatan, pertama, tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah. Kedua, tidak ada alasan rasional, alasan yang logis, alasan yang ilmiah, alasan yang dibenarkan oleh ilmu kedokteran, maka tidak boleh cara pengobatan itu dilakukan. Contohnya tadi, menggantungkan jimat. Alasan syar'inya tidak ada, alasan hisinya juga tidak ada, maka tidak boleh. Inilah yang pertama. Faedah kedua. Annal wajib 'alal muslim idza takhadha al-asbab asy-syar'iyyah ayya'tamida 'ala Allah azza wa jalla li'annahu huwan nafi'ud dhar. Walidha qad yu'tiru Allah azza wa jalla as-sabab wa yujad al-musabbab. Fa inna an-nara sababun al-ihraq wa ma dhalik fa innaha lam tahriq Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faedah kedua dari ayat tadi adalah yang wajib seorang muslim adalah melakukan, apabila melakukan sebab-sebab syar'i, pengobatan syar'i. Contohnya dengan apa tadi teh? Dengan ruqyah, dengan bekam, dengan meminum madu. Al-Quran menyatakan di dalamnya ada obat. Itu cara-cara pengobatan syar'i. Bila seorang muslim melakukan cara-cara pengobatan syar'i, hendaklah bersandarnya kepada Allah, bukan kepada obatnya. Karena Allah lah an-nafi ad-dhar, yang memberi manfaat, yang memberi madarat. Yang memberi penyakit Allah, yang memberikan kesembuhan Allah. Oleh karena itu, kadang-kadang Allah membatalkan, menggugurkan sebab. Walaupun akibatnya ada. Contoh, api. Api menjadi penyebab terbakarnya apapun yang mengenainya. Tapi karena kuasa Allah, api yang menjadi penyebab binasanya makhluk lain karena terbakar, bisa hilang fungsi membakarnya. Seperti kepada kasus Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim yang telah menghancurkan patung, ditangkap oleh raja, dihukum di muka umum, ya, diikat, kemudian ditumpuk kayu bakar, kemudian dibakar di muka umum. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu ini dingin dan sejuk bagi Ibrahim. Sifat asal api membakar, menghancurkan, membinasakan apapun yang dikenainya. Tapi kuasa Allah menyebabkan fungsi api yang membakar itu dihilangkan khusus bagi Ibrahim. Dan berubah menjadi dingin dan sejuk. Ya naru kuni bardan wasalaman. Maka yang terasa oleh Ibrahim bukan terbakar kepanasan, ngahod-hod kedinginan. Ngahod-hod itu begini, apa? Menggigil. Atas kuasa Allah sebab-sebab itu bisa aja dihilangkan. Jadi Allah yang memberi manfaat, Allah juga yang memberi mudharat. Karena itu, kalau kita melakukan ikhtiar berobat, dengan cara ikhtiar yang dibolehkan, baik secara syar'i atau secara hisi, ke dokter, minum pil, minum obat, kapsul, dan seterusnya, dan ada keterangan logis dan ilmiah bahwa itu bisa menyembuhkan, jangan bersandar kepada obatnya. Tapi bersandarnya kepada Allah. Kita hanya disuruh ikhtiar tadawau. Fa inna likulli da'in dawa. Berobat kamu. Berobat itu disuruh oleh Allah. Ikhtiar yang Allah perintahkan. Maka ketika sakit berobat berarti melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bernilai ibadah. Mau sembuh mau tidak ikhtiar dulu gitu. Karena ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka melaksanakan ikhtiar termasuk berobat adalah disyariatkan. Lalu bersandarlah kepada Allah azza wajalla. Karena Dia yang memberi penyakit, Dia yang memberi kesembuhan dari penyakit. Bukan bersandar ke obatnya atau ke dokternya, tapi kepada Allah azza wajalla. Bukan bersandar kepada bekamnya, kepada madunya, kepada ruqyahnya, tapi bersandarnya kepada Allah. Itu hanya ikhtiar yang Allah perintahkan. Itulah faedah yang kedua. Faedah ketiga. Ana tarkal asbabi qadhun fil aql wa ana al i'timad 'alaiha qadhun fi syar'i wa dhalika li anna al insana idza qala wa huwa 'athshan sa'dillu 'ala ma ana 'alaihi hatta ya'tianil ma fa innan nadhir ilayhi yaqul hadha majnun fa kayfa ya'tihi al ma fa huwa qadhun fil aql wal i'timad 'alaiha qadhun fi syarr li anna al i'timad la yakunu illa 'ala Allah azza wa jalla. Faedah ketiga, ayat tadi menerangkan bahwa meninggalkan sebab itu ada kerusakan dalam akalnya, rusak akalnya tuh. Adapun bersandar kepada sebab, kerusakan dari aspek syar'i, karena sebab bukan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Sebab itu cuma wasilah saja. Jangan bersandar ke sebab. Jangan bersandar ke obat, ke dokter, tapi kepada Allah. Itu hanya wasilah, hanya ikhtiar. Ikhtiar jangan dijadikan sandaran. Sandarannya kepada Allah. Siapa yang bersandar kepada sebab, dari aspek syar'i dia rusak. Siapa yang tidak melakukan sebab, tidak ikhtiar, akalnya rusak. Contoh umpamanya, ada orang yang kehausan. Apa yang dia butuhkan? Air untuk minum. Tapi dia ngomong, saya akan tetap di tempat saya sampai datang air kepada saya. Diam aja di tempat yang panas, haus. Dia tidak mencari air, tidak ikhtiar. Apakah air itu akan mendatanginya? Tidak, tidak akan mendatanginya. Jadi orang-orang yang melihatnya, dia katakan, orang ini gila. Bagaimana air akan datang dengan sendirinya? Dia yang harus bergerak mencari air untuk minum, bukan menunggu air datang. Karena itulah akalnya rusak. Karena tidak ada penjelasan ilmiah air datang dengan sendirinya selain hujan ya. Umpamanya airnya di sumur, di ledeng, di air mata air tiba-tiba datang sendiri, calangaplem, enggak mungkin. Tidak realistis, tidak masuk akal, tidak logis. Dia yang harus ikhtiar. Meninggalkan ikhtiar kerusakan dalam aspek akal. Bersandar kepada ikhtiar kerusakan dari aspek syar'i. Karena yang memberi manfaat dan madarat adalah Allah. Bersandarlah kepada Allah, bukan kepada sebab. Tapi sebab harus dilakukan karena Allah yang perintahkan. Jadi orang yang tidak melakukan ikhtiar, akalnya rusak. Orang yang bersandar kepada ikhtiar, aspek syar'inya yang rusak. Inilah poin yang ketiga. Faedah keempat, annahu idza taqada anna sabab mu'thirun mu'thirun bidzatihi dunallahi azza wa jalla fahuwa syirkun akbar. Li'annahu i'taqada anna ma'allahi khaliqan akhar. Wa amma in i'taqada anna allaha azza wa jalla huwal mu'athir wa ata bil asbabi syar'iyyah fa hadza jaiz. Wa in i'taqada anna allaha azza wa jalla huwal mu'athir lakinnahu ata bil asbab ghair syar'iyyah qawad'il halaqah wa nahwiha fa hadza musyrikun billah syirqan asghar li'annahu ja'ala hadza syai'a sababan wa huwa 'azza wa jalla lam yaj'alhu sababan la min tariqi syar'i wa la min tariqil hissi. Poin keempat, apabila seseorang meyakini bahwa penyebab itu memberikan dampak langsung terhadap penyakit, bukan Allah. Yang menyembuhkan itu obat, yang menyembuhkan itu bekam, yang menyembuhkan itu kapsul, yang menyembuhkan itu topung, maka dia syirik besar. Kenapa? Karena dia meyakini ada penyebab lain selain Allah. Ada yang mengatur jalannya hidup dan kehidupan selain Allah, yaitu sebab tadi. Maka tidak boleh. Adapun kalau seorang meyakini Allah yang memberi kesembuhan, tapi dia melakukan ikhtiar syar'i yang dibolehkan, maka boleh. Saya mah berobat ada Allah yang perintahkan. Terus ternyata saya sembuh bukan karena obat, tapi Allah yang menyembuhkan. Bukan obatnya. Kenapa berobat? Karena Allah yang perintahkan. Adapun kalau orang berobat dengan tata cara yang tidak disyariatkan dan tidak ada alasan logis, seperti memakai jimat atau yang sejenisnya. Dia meyakini jimat ini yang menyembuhkan. Padahal Allah tidak menjadikan jimat itu sebagai sebab bagi kesembuhan. Kalau tadi bekam menjadi penyebab bagi kesembuhan. Pil yang diberikan dokter menjadi penyebab bagi, menjadi salah satu ikhtiar bagi penyembuhan. Yang menyembuhkannya Allah. Tapi Allah jadikan penyebab dari kesembuhan itu, yaitu ikhtiar tadi. Adapun jimat tidak Allah jadikan sebagai penyebab bagi kesembuhan. Orang memakai jimat meyakini jimat ini yang memberi kesembuhan. Dia syirik. Kenapa? Karena ada yang memberi kesembuhan selain Allah, yaitu si jimat ini. Maka tidak boleh. Ini syirik, walaupun syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikan sesuatu tersebut sebagai sebab bagi kesembuhan, baik aspek syar'i ataupun aspek hissi. Seperti jimat tadi, aspek syar'inya tidak ada, aspek hissinya tidak ada. Kalau obat dari dokter, aspek hissinya ada. Bisa diterangkan obat ini bisa memberikan kesembuhan kepada penyakit. Ada keterangannya. Itu termasuk yang dibolehkan secara syar'i. Karena Allah menjadikan pil itu sebagai penyebab bagi kesembuhan. Yang menyembuhkannya Allah. Inilah poin yang keempat. Kelima. anna nafidhar huwallahu azza wa jalla. Walidhalik qala al-Fudail man arafa an-nas istarah. Yakni man arafa anna an-nasa la yanfa'una wa la yadurruna istaraha wa lam yata'allaq qalbuhu bihim. Ayat ini menerangkan bahwa yang memberi manfaat dan memberi madarat hanya Allah. Makanya dua di antara nama dan sifat Allah, An-Nafi' dan Ad-Dhar. An-Nafi' yang memberi manfaat, Ad-Dhar yang memberi madarat. Satu-satunya yang demikian hanyalah Allah. Bukan makhluk, bukan orang, bukan obat, bukan dokter, bukan metodologi penyembuhan, bukan. Pemberi manfaat, pemberi madarat hanya Allah. Itu yang utama. Tapi Allah ketika memberi manfaat, Allah tetapkan sebab-sebabnya. Contoh, salah satu di antara manfaat yang Allah berikan, rizki umpamanya. Allah yang memberi rizki atau menahan rizki. Tapi Allah memberikan penjelasan sebab-sebab teraihnya rizki. Lakukan. Kerja ke, bercocok tanam ke, jual jasa yang dibolehkan ke, dan sebab-sebab lain. Allah menyatakan, fantashiru fil ardi wabtahu min fadilah. Bertebaran kamu di muka bumi, cari karunia Allah. Yang memberi kesehatan dan penyakit Allah. Tapi untuk sehat ada sebab-sebabnya Allah tetapkan. Olahraga atau mengatur pola makan, jangan asal gabres makan teh. Yang penting enak. Yang penting apalagi ya enak ya gratis. Tapi enggak mikir efeknya tuh umpama makanan-makanan yang mengandung racun. Racunnya ada obat kimia, kimianya itu untuk zat pewarna biar tambah tempting, tambah pikabitan, tambah apa? Menarik, menggiurkan. Dikasih obat pewarna atau biar awet, pengawet, atau biar enak rasanya jadi gurih. Dikasih obat penyedap, kimia, racun, atau dikasih pemanis, pewarna. Semangka mentah begitu dibuka merah menyala, begitu dimakan manis seperti gula. Ada yang begitu? Disuntik ternyata. Kita tahu kelihatan warnanya enggak normal dan manisnya manis gula. Ah, yang penting enak. Ada kan yang begitu? Dia tidak melakukan ikhtiar untuk meraih kesehatan. Terus enggak olahraga, enggak gerak. Kerjaannya nangkep harigu, ucang angge, nangge gado gitu ya. Rebahan, ngemil, enak. Buncit nanti. Gula, kadar gula naik. Kolesterol naik, asam urat naik, serba naik tuh. Hasil makan yang enak tapi tidak memperhitungkan akibat. Nah, kita wajib ikhtiar untuk meraih kesehatan tersebut. Jadi, yang memberi manfaat dan memberi madarat Allah Azza wa Jalla dan Allah, walaupun dia yang menentukan, tapi dia juga menyuruh kita ikhtiar. Ikhtiar ini disebut sebab. Raihlah sebab berupa ikhtiar untuk meraih manfaat yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi satu-satunya yang beri manfaat dan beri madarat hanyalah Allah. Karena itu berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, man arafan nas istarah. Siapa yang mengenal manusia, dia akan tenang. Apa maknanya? Man arafa annan nasa la yanfa'un wa la yadurrun istara wa lam yata'allaq qalbuhu bihim. Siapa yang mengetahui bahwa manusia itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, dia akan tenang, hatinya tidak akan dikaitkan kepada orang. Tenang, karena yang memberi madarat, yang memberi manfaat hanyalah Allah, bukan manusia, bukan orang. Nanti ada hadis, kata Nabi SAW, annal jin wal ins lawistama'u ala ayanfa'uka bisyai'in. Kalau semua jin dan manusia berkumpul untuk beri manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali apa yang Allah takdirkan untukmu. Sebaliknya kalau jin manusia berkumpul untuk memberi madarat kepadamu, madarat itu tidak akan mengenaimu kecuali yang Allah takdirkan untukmu. Jadi yang memberikan madarat atau manfaat bukan orang, Allah. Orang jutaan berkumpul mau memberi madarat kepada kita, tenang saja, mereka enggak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa kepada kita hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud dengan man arafan nas istarah. Siapa yang mengenal manusia, dia akan tenang. Maknanya, kalau dia tahu manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberi manfaat atau madarat, maka hatinya tidak akan terkait kepada orang, tapi terkaitnya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah poin kelima. Keenam. Wujubul i'timad ala Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menjelaskan wajibnya bersandar kepada Allah. Karena itu Allah berfirman dalam Az-Zumar ayat 38 tadi, Qul hasbiyallah, katakan olehmu, cukuplah bagiku Allah, yang melindungiku Allah, yang memberi manfaat dan madarat Allah, yang memberikan keselamatan, kesembuhan hanya Allah, hasbiyallah. Ini i'timad, bersandar. Dan wahada yadullu ala annal hasab lahu azza wa jalla. Ini menunjukkan bahwa kecukupan hanya dari Allah. Perlindungan hanya dari Allah. Karena itu, dalam surah At-Taubah ayat 59 Allah berfirman, Walau annahum radu ma'atahumullahu wa rasuluh. Seandainya mereka ridho terhadap apa yang Allah berikan dan Rasul berikan kepada mereka. Di sini disebut dua-duanya, yang diberikan oleh Allah dan diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal memberikan. Karena dua-duanya bisa, Allah bisa memberikan, Rasul juga bisa memberikan. Tapi waqalu, terus mereka berkata, hasbunallah, cukuplah bagiku Allah. Yang disebut hanya Allah memberi kecukupan. Tidak disebut wa qalu hasbunallahu wa rasuluhu, cukuplah yang memberi kecukupan Allah dan Rasul-Nya. Tidak. Karena Rasul itu memberi itu hanya sekedar sebab. Bukan penentu. Yang menentukannya Allah Azza wa Jalla. Karena itu satu-satunya yang memberikan jaminan kecukupan, kesehatan, manfaat hanyalah Allah Azza wa Jalla. Itu poin yang keenam, ketujuh. Anna durra khalaqahu Allah azza wa jalla lakinnahu la yunsabu ilaihi ta'adduban. Hal yang madarat, musibah, keburukan itu ciptaan Allah. Allah yang menciptakan hal yang madarat. Tapi ada tapinya, kita tidak boleh mengaitkan madarat itu kepada Allah sebagai adab kita kepada Allah. Tapi nisbatkan keburukan itu kepada makhluk. Walaupun yang memberi madarat, keburukan Allah juga. Tapi karena adab yang baik kepada Allah, jangan nisbatkan itu kepada Allah, nisbatkan kepada makhluk. Kalau keburukan, kalau kebaikan, ya kepada Allah. Contoh, Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam, beliau terkena penyakit yang parah luar biasa, sampai dikucilkan oleh orang. Siapa sih yang memberi penyakit itu kepada Nabi Ayub? Allah. Tapi adab Nabi Ayub tidak menisbatkan keburukan penyakitnya kepada Allah. Allah menjelaskan dalam surah Shad ayat 41. Wadhkur abdana Ayub idnada rabbah anni massanya syaitan bin nusbin wa adzabin. Tuh lihat. Dinisbatkannya kepada si syaitan. Kepada makhluk. Kata Allah, wadhkur abdana Ayyub, terangkan, ceritakan oleh kamu tentang hamba kami, yaitu Ayyub. Idnada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Allah, anni massanya syaitanu binusbin wa adzabin. Ya Allah, syaitan telah menimpakan kelelahan dan azab penyakit kepadaku. Dinisbatkannya kepada syaitan. Karena apa? Adab kepada Allah. Walaupun yang memberi penyakit itu Allah. Termasuk salah satu di antara doa iftitah, beliau salat sunat, salat tahajud. Salah satu doa iftitah itu ada kalimat yang berbunyi wasyarru laisa ilaik, keburukan tidak berpulang kepadamu. Jadi yang menciptakan keburukan termasuk madharat Allah. Huwadhar, Allah itu dhar yang memberi madharat. Tapi Allah tidak menghendaki keburukan itu sebagai sebuah keburukan yang Allah cintai, tidak. Tapi Allah menginginkan hikmah dan kebaikan di balik keburukan tersebut. Satu keburukan yang Allah ciptakan melahirkan banyak kebaikan yang agung. Tanpa keburukan itu, kebaikan-kebaikan tadi tidak akan ada. Contoh apa? Contoh adanya syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Itu buruk? Buruk. Tapi dari keburukan ini lahir beberapa kebaikan yang sangat agung. Tanpa keburukan, kebaikan ini tidak ada. Apa sih kebaikan yang lahir dari syirik, dari kufur, dari bid'ah, dari maksiat? Lahir dakwah. Lahir amar ma'ruf nahi munkar, lahir nasihat, lahir jihad, lahir mati syahid. Kenapa ada dakwah? Karena ada keburukan, ada kufur, ada kemungkaran, ada syirik, ada bid'ah, ada maksiat. Nah, itu tidak boleh dibiarkan, harus diperbaiki, harus diluruskan semua kesalahan itu. Maka itulah dakwah. Lahirnya dakwah karena adanya keburukan. Coba kalau semua orang beriman, semua orang taat, semua orang bertauhid, semua orang mengamalkan sunnah. Ada dakwah enggak? Enggak ada. Ada amar ma'ruf nahi munkar? Enggak ada. Ada jihad? Enggak ada. Ada mati syahid? Enggak ada. Mati syahid itu lahir dari jihad. Jihad lahir dari hasil dakwah. Dakwah yang tidak didengar, dakwah yang tidak digubris, malah memerangi yang mendahulunya. Nah, jihad itu tanpa ada syirik, kufur, bid'ah, maksiat, tak ada mati syahid, tak ada jihad, tak ada dakwah, tak ada amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua yang perkara-perkara yang agung ya. Itu yang Allah inginkan dari diciptakannya keburukan. Selain keburukan itu juga ada banyak aspek positif lain bagi yang mengalaminya. Apa? Dari keburukan seperti musibah, seperti sakit, lahir sabar. Lahir turunnya ampunan. Kan musibah menggugurkan dosa ya? Lahir juga doa, lahir ikhtiar seperti berobat tadi, lahir ikhtiar seperti konsultasi tadi, konsultasi ke ahlinya, ke dokter, konsultasi ke orang berilmu dari kalangan para ulama asatidah, bagaimana sikap saya kalau ada masalah begini, supaya tertuntun tuh, Jadi tidaklah Allah menciptakan, mentakdirkan keburukan kecuali ada kebaikan agung yang banyak di balik keburukan itu. Selain itu sebagai ujian. Keburukan yang Allah haramkan, yang Allah larang, rata-rata menyenangkan. Makanya perkara haram banyak peminatnya tuh. Lebih banyak daripada perkara yang Allah wajibkan. Karena itu tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah kecuali pasti banyak peminatnya. Mabuk diharamkan. Ada yang mabuk? Banyak. Walaupun harus keluar uang banyak. Untuk mabuk gratis? Tidak. Mahal apa murah? Mahal. Satu botolnya jutaan. Beda dengan cikopi. Cikopi satu saset berapa? 1.000? 2.000? 2.000 dengan gelasnya, dengan airnya seruput. Kelihatan nikmat pas diminum tuh seruput. Sehah, ada sehahnya nikmat. Kelihatannya 2.000, 3.000. Dan minuman keras maka kelihatan gak enaknya tuh cara minumnya. Lok. Gak, sambil nahan napas. Lok. Tidak dinikmati ya. Peminatnya banyak, ya haram, dosa besar, ya mahal, peminatnya banyak. Kenapa ada unsur kesenangan di sana? Semua yang Allah haramkan, ada unsur kesenangan. Jiwa manusia rata-rata cenderung ingin menikmatinya. Maka semua keburukan yang Allah haramkan, salah satu fungsinya ujian bagi orang. Kalau diuji dengan hal yang menyenangkan tapi haram, dia istiqomah enggak, maka selamat. Atau jangankan yang haram, contohnya ya, ada yang halal tapi madarat. Contohnya apa? Bala-bala sama cikopi waktu sarapan. Halal apa haram? Halal. Enak apa tidak? Bingit seenaknya. Daripada sarapan nasi, mending bala-bala sapiring. Sama cikopi pakai gula. Aduh, luar biasa. Enak. Tapi bagi orang yang peduli kepada kesehatan, dia hindarkan gorengan-gorengan. Makanya dalam bahasa Sunda, gorengan itu disebut keawonan. Kejelekan. Gorengan-goreng itu kan buruk. Pagi-pagi sudah sarapan keburukan. Gorengan itu keburukan. Walaupun enak, bagi orang yang peduli dengan kesehatan, tidak. Di dalamnya ada minyak, ada tepung, di dalamnya ada gula. Itu membuat masalah bagi tubuh. Kolesterol naik, kalori bertumpuk gitu ya. Ada penyumbatan, nanti darah jadi tinggi, tensinya, ada asam uratnya, kadar gula dalam darah naik, bisa kena diabetes, ada penyumbatan, nanti jantung, wah bermasalah. Membuat hidup menjadi tidak nyaman lagi. Makanya walaupun enak, dihindarilah gorengan-gorengan tersebut. Punten ke tukang gorengan. Saya tidak menyatakan haram ya sama sekali ya. Halal boleh, saya suka makan juga sekali-sekali. Ada cheating day-nya ya. Makanya dokter cuma menyatakan kalau mau sehat tinggalkan gorengan. Tapi kalau mau bahagia makan aja. Jadi begitulah. Allah menghendaki keburukan, bukan menghendaki keburukannya itu sendiri. Tapi beberapa kebaikan yang lahir dari keburukan tadi. Itu sebagai ujian. Kalau tahan uji, oh bagus, dia akan sehat. Kalau tahan terhadap godaan gorengan itu, dia akan sehat. Walaupun sedikit menderita, menahan hasrat, gak masalah. Ada ganti yang lebih baik, ada buah-buahan, semangka, ada naga, ada melon, ada pepaya. Ya enak ya sehat. Ada si montong juga, enak juga. Walau qala qailun innahu nusibadur ilallah. Ada orang yang menyatakan keburukan atau madarat juga boleh dinisbatkan kepada Allah karena ada ayatnya. Mana ayatnya? Contoh surah Az-Zumar 38. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Kalau Allah menghendaki keburukan, menghendaki madarat untukku. Nah, siapa yang menghendaki kemadaratan dalam ayat ini? Allah. Hal hunna kashifatu durri. Apa berhala-berhala itu bisa enggak melepaskan kita dari keburukan tersebut? Ayat ini menunjukkan bahwa ada keburukan yang dinisbatkan kepada Allah, dikaitkan kepada Allah. Maka kata dia boleh. Maka dijawab oleh para ulama, inna nisbatahuna min babi tahaddi. Dinisbatkannya keburukan di sini dalam rangka menantang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Ahzab 17, kul man dhalladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Katakan olehmu, siapa sih yang bisa melindungi kamu dari Allah bila Allah menghendaki keburukan kepada kamu? Siapa yang bisa menyelamatkannya? Dan ini ancaman, tantangan kepada Allah, dari Allah kepada manusia, ya. Juga diterangkan oleh ayatnya wahwa yujiru wa yujaru oleh Allah yang memberikan perlindungan, bukan membutuhkan perlindungan. Karena itulah maka tidaklah Allah dalam Al-Quran menisbatkan keburukan kepada Allah kecuali dalam rangka menantang kepada makhluk. Kalau Allah mau memberikan keburukan kepadamu, tah sobat kamu bisa apa? Itu maknanya, ya. Adapun dalam rangka ta'amul, ta'adub kepada Allah tidak boleh. Contoh dalam surah jin, ayat yang ke-10. Allah menyatakan, para jin berkata, wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kata para jin nih, dalam surah jin, kami tidak tahu apakah keburukan yang diinginkan oleh orang-orang di muka bumi. Tuh, keburukan dinisbatkan kepada orang-orang di muka bumi. Am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Allah menghendaki kebaikan bagi mereka. Ketika keburukan dinisbatkan kepada orang, ketika kebaikan dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Poin terakhir, anna jumlah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Susunan kalimat alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepada Allah lah orang-orang bertawakal. Di dalam susunan kalimat ini terkandung makna hasr. Hasr itu penghususan. Bahwa tawakal hanya dibolehkan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Dari mana makna ini diambil? Dari didahulukannya kata yang harusnya diakhirkan. Ada kaidah dalam ilmu balaghah, taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan kata yang harusnya di akhir, lalu didahulukan, diawalkan, itu memberi makna dua, hasr dan ihtimam. Hasr itu penghususan, ihtimam itu mementingkan. Seperti wa'alallahi falyatawakkalu, kepada Allah lah hendaklah mereka bertawakal. Harusnya fatawakkalu 'alallah, bertawakallah kalian kepada Allah. Tawakalnya diawalkan, 'alallahnya biasanya kebelakangkan, ya. tawakallah kalian kepada Allah. Normalnya susunan kalimat itu begitu, objeknya diakhirkan. Allah kan objek di sini ya. Bertawakallah kalian kepada Allah. Subjek dan predikatnya, kita predikatnya tawakal. Nah, tawakkalu Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Allahnya di akhir. Lalu Allah ini kedepankan. Wa alallahi falyatawakkalu. Maka ada dua makna. Pertama, khusus. Khusus kepada Allah lah. Hendaklah kalian bertawakal. Tidak boleh kepada yang lain. Yang kedua, ihtimam. Dipentingkan Allah. Saking dipentingannya, yang harusnya di akhir, diawalkan. Nah, contohnya dalam kalimat, dalam ayat Az-Zumar 38 ini, alaihi, alaihinya diawalkan. Biasanya diakhirkan. Ya tawakkalul mutawakkiluna alaihi atau alallah. Orang-orang bertawakal kepada Allah. Ini kepada Allahnya didahulukan. Alaihi, berarti hanya kepada Dia. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ini kan objeknya. Asalnya na'buduka wa nasta'inuka gitu. Kami beribadah kepadamu. Kamunya ini objek. Allah. Didahulukan iyyaka mengandung makna hanya. Hanya kepada Engkau. Na'budu, kami beribadah. Boleh enggak na'buduka? Boleh, tapi tidak ada makna hasar. Na'buduka, kami beribadah kepada Engkau. Tapi mungkin beribadah kepada yang lain juga. Tidak mengandung penghususan ibadah hanya kepada Allah. Tapi ketika diawalkan Allahnya, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau. Ada hanya, enggak boleh lagi kepada yang lain ibadah kalau diungkapkan iyyaka na'budu. Kalau ungkapannya na'buduka wa nasta'inuka, oh mungkin kita ibadah kepada Allah tapi ibadah kepada yang lain juga. Mungkin kita minta tolong kepada Allah tapi minta tolong kepada yang lain juga. Bisa syirik itu. Tapi ketika didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada penghususan dan ada sikap mementingkan Allah. Saking dipentingkannya, diawalkan. Ya, inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat tadi. Dan cukup kajian sore ini sampai di sini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Seperti biasa khusus hari Jumat, tanya-jawab diperuntukkan untuk pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Kepada Abu Lukman Adiar, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini. Yang kali ini dipancarluaskan langsung dari Mahad Safera di Garut. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di 0218236543. Pertanyaan dari Gina, tidak disebutkan di mana Ustaz. Mau bertanya, kalau seorang pedagang mengerjakan amalan agar dagangannya laris, misal dengan bacaan yang ditentukan jumlahnya sampai puluhan atau ratusan kali, dan yang diamalkan itu dari Asmaul Husna, apakah ini diperbolehkan Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
0: Taib, barakallahu. Kalau seseorang melakukan amalan agar dagangannya laris, seperti membaca Asmaul Husna sekian ribu kali, bolehkah? Pertama, adakah zikir tersebut oleh Allah atau oleh Rasulnya diterangkan sebagai penyebab teraihnya rizki atau tidak? Kalau ada, ya silakan. Kalau tidak ada, jangan dilakukan. Kenapa jangan lakukan? Berarti Allah dan Rasulnya tidak menjadikan zikir tersebut sebagai sebab-sebab teraihnya rizki. Jadi, lihatlah Nabi mengajarkan tidak? Sahabat melakukan enggak? Para ulama menganjurkan enggak? Kalau ulama menganjurkan pasti ada dalilnya tuh yang tidak kita ketahui, lalu mereka jelaskan dalilnya dalam kitabnya, berarti ada tuntunannya, silakan. Kalau tidak ada, jangan. Sekali lagi, Allah telah menetapkan rizki dan telah menetapkan sebab-sebab teraihnya rizki tersebut. Sebab-sebabnya itu ada yang secara rasional tidak ada hubungan, tapi Allah menetapkan ya itu sebagai penyebab, lakukan. Seperti contoh apa? Banyak istighfar. Ada enggak alasan rasional banyak istighfar dengan dagangan laku, dengan teraihnya rezeki? Mungkin secara rasional tidak ada. Tapi Al-Qur'an menjelaskan demikian. Dalam surah Nuh Allah menyatakan فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ كَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada mereka, istighfar kalian kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar, Allah akan turunkan hujan yang menjadi rahmat. Allah juga akan limpahkan kepada kalian banyak harta dan anak-anak. Ini menunjukkan Allah menjadikan istighfar sebagai salah satu sebab teraihnya rizki. Datang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, mengeluh tentang hujan yang tidak turun-turun. Kata beliau, alaika bil istighfar. Istighfar kamu, perbanyak. Datang lagi orang mengeluh tentang kesulitan ekonomi, perbanyak istighfar. Datang lagi orang, saya sudah lama nikah tapi tidak mempunyai anak, perbanyak istighfar. Kasusnya tiga, jawabannya satu, istighfar. Lalu orang-orang bertanya, kenapa tiga kasus yang berbeda jawabannya satu, yaitu istighfar? Lalu membacakan ayat ini. Tidakkah kalian baca ayat Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa'a 'alaikum mitra yumdidkum bi amwali wa ban, dan seterusnya. Nabi selesai menyatakan man aktsara minal istighfar. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Allah akan ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Warazaqahullahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Ini menunjukkan memperbanyak istighfar membuka pintu rizki. Ya, perbanyaklah istighfar. Adapun perbanyaklah membaca Asmaul Husna. Membaca Asmaul Husna bagus. Bingit bagusnya, termasuk zikir, perbanyak. Dan jadikan itu wasilah untuk berdoa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, silakan kalian berdoa dengan menyebut asmaul husna. Ya. Adapun menyebut berzikir dengan asmaul husna, kemudian diniatkan untuk memperlancar rizki, itu dibutuhkan dalil tersendiri. Lebih baik perbanyak istighfar, silakan berdoa minta dilariskan dagangan dengan bertawassul kepada Asmaul Husna. Ya Razzaq, Ya Wahab, Ya Jawad, gitu ya. Lakukan dagangan saya, lariskan dagangan saya. Jadi lebih utama berdoa minta dilariskan dagangan dengan menyebut Asmaul Husna, daripada berzikir sekian ribu kali dengan niat untuk melariskan dagangannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abu Luqman.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan berikutnya kita akan angkat melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, silakan. Sudah masuk?
2: Ya.
1: Iya, silakan, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Baik, pertanyaannya Pak?
1: Pertanyaannya, setelah saya berkonsultasi ke dokter, dokter menyarankan untuk operasi lagi. Nah, pertanyaan saya, sebelum saya menyetujui tindakan tersebut, bolehkah saya sholat istikharah untuk meminta petunjuk dari Allah terlebih dahulu Pak Ustaz?
0: Baik. Baik, jazakallahu khairan, sudah bisa kita tangkap ya. Pertanyaannya, Pak.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya. Baik, tafadhol Ustaz.
2: Afan, bisa diulang kurang jelas ke sini. Operasi apa tadi?
0: Operasi pengangkatan kantung empedu, Ustaz. Apakah boleh istikharah terlebih dahulu untuk operasi yang kedua ini, Ustaz? Tafadhol Ustaz.
2: Baik, barakallahu fiik. Sudah diangkat kantung empedu dan sekarang saran dokter untuk dilakukan operasi kedua. Terus istikharah dulu, begitu ya. Baik, barakallahu fiik. Iya. Kalau kita ragu apakah operasi ini maslahat apa madarat? Bisa lebih baik atau bisa lebih buruk umpamanya? Sebab informasi yang sampai ke kita ada dua versi, bisa lebih buruk, bisa lebih baik. Dan kita tidak tahu. Peluang kedua-duanya 50-50 umpamanya. Mana yang lebih baik, operasi lagi ataukah tidak? Kalau pertimbangannya begitu, bagus istikharah. Meminta dipilihkan pilihan yang baik kepada Allah. Kalau ini baik, maka tetapkan, Allahumma inkana hadhal amru khairulli fi dini wa ma'asyi wa akibati amri faqdurhulli. Ya Allah, kalau perkara ini baik untukku, ya, baik untuk kehidupanku dan akibatnya nanti, tetapkan ini untukku. Tapi kalau tidak, palingkan aku darinya, palingkan dia dariku, dan berikan pilihan yang lebih baik bagiku. Iya, minta dipilihkan yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau peluangnya 50-50. Tapi kalau seluruh dokter yang kita datangi sepakat semua, ini harus operasi. Dengan operasi insya Allah lebih maslahat, kalau enggak operasi bahayanya begini, sudah. Operasi saja. Kalau peluangnya bukan 50-50, tapi umpamanya 90-10, apalagi 100%. Ini 100% maslahat, kalau enggak 100% buruk. Udah, langsung saja operasi. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, yang terakhir Abu Lukman ya, silakan.
0: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan terakhir dari penanya yang tidak disebutkan di mana, izin bertanya Ustaz, ketika mertua kami masih hidup pernah datang ziarah kubur dengan alasan meminta keberkahan Ustaz. Dan juga istri Ana diajak untuk meminta di kubur tersebut. Alhamdulillah istri Ana sudah mendapatkan hidayah atas kesalahan yang pernah dilakukan. Pertanyaan Ustaz, apakah dosa mertua itu akan tetap mengalir Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
2: Kurang jelas. Bisa ulang sekali lagi? Adiar.
0: Baik Ustaz, mertua kami semasa hidupnya sekarang sudah meninggal pernah ziarah kubur dan meminta keberkahan Ustaz di sana. Dan juga mengajak istri Ana
2: ke kuburan gitu ya.
0: Iya, betul Ustaz.
2: Terus
0: dan juga istri Ana juga diajak untuk melakukan yang sama. Sekarang setelah istri Ana mendapatkan hidayah dan tidak melakukan lagi Ustaz, apakah dosa mertua itu tetap mengalir Ustaz?
2: Baik, barakallahu fiik. Dulu mertua pernah ngajak ke kuburan untuk ngalap barokah. Kemudian beliau sudah meninggal. Diyakini perbuatan beliau karena ketidaktahuan terhadap perbuatan tersebut. Nah terus anaknya disuruh. Mungkin pernah juga melakukan. Tapi sekarang anaknya ini yaitu istri si penanya sudah tobat, sudah hijrah, sudah faham, ya, dan sudah berubah. Apakah dosa orang tua dahulu yang mengajak untuk

0: tabarruk kepada kubur masih mengalir? Insya Allah tidak, karena anak yang sudah diajaknya itu sekarang sudah dapat hidayah dan tidak melakukan lagi. Mengalir itu kalau apa yang diajarkan, keburukan yang diajarkan masih diamalkan oleh yang masih hidup, baru dosanya ngalir. Tapi kalau umpamai muridnya yang diajari keburukan sudah tobat dari keburukan itu dan tidak lagi melakukan itu, bahkan mendoakan sang guru untuk diampuninya, mendoakan orang tuanya untuk diampuni semua kesalahan, insya Allah doanya sampai, doanya akan Allah kabul dan berefek kepada orang tua di alam kuburnya. Jadi yakini doa orang yang masih hidup sampai kepada yang sudah mati. Itu nas Quran, itu nas hadis yang sahih, dan itulah amalan kaum muslimin. Doakan yang mati, doakan ampunan, doakan rahmat, doakan kebaikan, doakan diselamatkan dari azab kubur, diberi nikmat kubur, diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke surga. Doakan bahkan orang yang ahli maksiat, ahli bid'ah, para pendosa lebih butuh untuk didoakan, dimintakan ampun. Bahkan Nabi SAW menyatakan, inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Syafa'atku itu bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Kalau orang soleh, ahli ibadah, ahli amal soleh, tanpa didoakan, tanpa dapat syafaat, mereka selamat dengan sendirinya dengan kesolehan mereka ya. Tapi orang yang berdosa besar, yang sangat mungkin tidak selamat dengan amalnya, itu lebih butuh untuk didoakan. Doakan ampunan, doakan rahmat, doakan diselamatkan dari fitnah kubur, dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, memperoleh surga, diselamatkan dari api neraka. Doakan sebanyak-banyaknya, apalagi orang tua sendiri ya. Apalagi kita mengerti orang tua dahulu karena ketidaktahuannya banyak melakukan kesalahan. Doakan, doakan sesering mungkin, sebanyak mungkin. Insya Allah doa kita sampai kepada mereka ya. Ya cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian kitab ini di bab selanjutnya. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari Ma'had Safira di Garut. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita angkat di kesempatan Jumat sore ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian-kajian berikutnya, khususnya di setiap Jumat sore mendatang di pukul 16 sampai dengan selesai bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Dari studio kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'.
4: Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
1: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu, ilmu, ikhwan.
0: Ilmu, ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن وقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.

rabbani. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa? Sebagian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya, dia berkata,

0: أصدق وأكون من الصالحين.
1: Kita tidak dengar, tapi dia ngomong. Kita enggak dengar, tapi dia menyeru kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sih sebentar lagi. Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal soleh. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Berharga. Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal, kita semua menyesal. Karena kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu, kadang-kadang kita kumpul enggak ada manfaatnya. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang saleh.

0: Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil. Enggak ada waktu tambahan, selesai.
1: Wallahu khabirum bima ta'malun.
0: Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun.
2: Rojak Bandung, menebar cahaya sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Raja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di program kajian Islam ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami mengucapkan selamat menyimak.
2: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar.
3: Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita akan lanjutkan beberapa perkara yang berkaitan dengan berhukum kepada selain hukum Allah, sebagaimana sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Ada 6 keadaan para ulama mereka sepakat bahwa tidak ada khilaf. 6 perkara itu termasuk bagian dari yang bisa mengeluarkan orang dari agama Islam alias kafir ketika dia berhukum kepada selain hukum Allah. Yang pertama adalah al-istihlal, menganggap boleh berhukum kepada selain hukum Allah. Yang kedua adalah al-juhud, yaitu menentang, mengingkari sementara dia mengerti bahwa itu merupakan hukum Allah. Dan yang ketiga adalah at-takdzib, mendustakan, menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak benar, menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak benar, menganggap nabi dusta, yaitu at-takdzib. Dan 3 perkara ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Kemudian al-halatul rabi'ah yang keempat adalah at-tafdil. At-tafdil maknanya menganggap lebih utama bahwa hukum yang dia buat, hukum yang dia bikin lebih utama daripada hukum Allah. Bagaimana bentuknya at-tafdil ini? Yaitu an yahkuma bi ghairi ma anzalallah mu'taqidan anna hukma ghairillahi ta'ala afdal min hukmillahi ta'ala. Yaitu seseorang berhukum dengan selain yang diturunkan Allah dengan keyakinan bahwa hukum tersebut, hukum yang selain dari Allah Ta'ala ini lebih utama, lebih afdal dibandingkan dengan hukum Allah, maka orang tersebut ya termasuk apa, dikeluarkan dari Islam. Nah, mengatakan kurang utama atau lebih utama dibandingkan, maka ini masuk kepada pengkafiran yang bisa membuat dia keluar dari agama Islam. Kemudian al-mas'alah ats-tsaniyah yang kedua, an-i'tiqad at-tafdhil amrun qalbiyyun la yu'rafu illa bit-tashrih bima fi an-nafsi. Bahwa keyakinan at-tafdhil, tafdhil itu apa? At-tafdhil mengutamakan selain hukum Allah, termasuk perkara hati, di mana hal itu tidak bisa diketahui kecuali dengan at-tashrih, dengan dia jelas mengatakan. Kalau orang itu cuma sekedar ya berhukum kepada hukum Allah, tidak bisa dianggap berarti orang ini telah memiliki keyakinan mengutamakan selain hukum Allah. Maka orang yang mengutamakan selain hukum Allah, menganggap lebih baik, maka kafir. Karena kafir hartanya halal, karena kafir darahnya halal. Ini namanya ya al-lawazim, seperti ini tidaklah benar, ya, tidaklah benar. Dan banyak terjadi al-lawazim seperti ini, karena begini maka begitu, karena begini maka begitu. Ya. Amrun qalbi, urusan hati, enggak mungkin bisa diketahui dengan ucapan, kecuali dengan ucapan. Ketika dia mengucapkan hukum selain hukum Allah lebih utama, jelas itu merupakan kata-kata kufur. Tapi ingat, masih ada langkah berikutnya dengan kaidah kedua yang sudah kita dengarkan tadi, sudah dibahas pada waktu dulu. Wuku'ul mar'i fi syai'in minal mukaffirat la yalzam minhu kufruh. Terjatuhnya seseorang kepada perkara-perkara yang mengkafirkan, baik ucapan maupun perbuatan, tidak serta-merta membuat orang tersebut kafir. Jelas ikhwan? Dan ini merupakan perkara yang penting. Tidak sebagaimana orang mudah saja, kasihan, baik orang-orang yang menjadi korban pembunuhan bagi mereka-mereka yang punya pemahaman yang salah, maupun juga mereka. Tidak cukup yang namanya ikhlas sehingga mengorbankan nyawanya. Kita semua tahu bahwa amal diterima harus sesuai dengan dua, terpenuhi dua syarat, syurut qabulil amal.

Allah wa rasulihi. Syariat yang diganti oleh seseorang merupakan kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya. Au ala nasi bi syahadati zur wa nahwiha wa dhulum al bayyin. Faman qala inna hadha min syar'illah faqad kafar bila niza. Atau bersaksi dengan saksi palsu di depan orang-orang atau yang semisalnya, atau dengan kedzaliman yang nyata. Barang siapa mengatakan inilah hukum Allah, ini syariat Allah, padahal dia buat sendiri, faqad kafar bila niza, maka dia kafir tanpa adanya perbedaan di antara para ulama, ya, tidak ada perbedaan antara para ulama. Nah, ini para jemaah, ya, yang berkaitan dengan at-tabdil. Kemudian bagaimana dengan orang yang hanya sekedar berhukum saja tapi tidak berhukum kepada selain hukum Allah, dia mengganti dengan hukum selain hukum Allah, ya. Kemudian dia tidak meyakini itu, tidak mengatakan ini adalah hukum Allah, maka ini ijma ulama tidak kufur. Misalkan orang berhukum kepada selain hukum Allah, ya, tidak mengatakan bahwa ini adalah hukum Allah, dan juga tidak meyakini dengan ucapannya bahwa ini lebih baik. Demikian juga tidak mengatakan ini sama dengan hukum Allah. Ijma ulama adamul kufur, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar. Wa ajma'al ulama ala annal jawra fil hukmi minal kabair liman ta'ammada dzalika aliman bihi. Ini penting para jemaah, ya. Ulama ijma ala annal jawr, ya, orang yang berhukum kepada selain hukum Allah, minal kabair, ya, liman ta'ammada dzalik, bagi orang yang sengaja dan dia tahu itu. Al-jawr di sini adalah perbuatan dosa, yaitu melakukan berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala, selama dia tidak melakukan yang pertama istihlal, yang kedua al-juhud, yang ketiga adalah at-takdzib, yang keempat at-tafdhil, yang kelima al-musawah, dan yang keenam at-tabdil, ya. Jadi tabdil ini harus dengan pengakuan. Kemudian ada yang mengkritik masalah tersebut bahwa hal itu tidak mungkin terjadi kalau ada orang mengganti kemudian ngomong bahwa ini adalah hukum Allah. Maka hal ini tidaklah bisa diterima. Kenapa? Apakah itu terjadi atau tidak terjadi, ya, itu tidak dijadikan sebagai alasan. Kenapa? Karena ternyata buktinya ada, ya. Seperti orang Yahudi, orang Yahudi ketika ditanya pendeta mereka apakah ada di dalam Taurat tentang hukum rajam, kemudian disuruh tanya kepada Rasulullah SAW, ya, karena orang Yahudi itu ketika ditanya ditutup, tidak ada. Nabi bertanya, ya, la tajidu nafit Taurat ar-rajam, apakah kalian tidak mendapatkan hukum rajam dalam kitab Taurat? Qalu la najidu fiha syai'an. Mereka mengatakan kami tidak mendapatkannya, sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Bukhari, ya. Padahal mereka menutupnya. Lalu diganti dengan hukum yang lain. Apa hukum yang lain? Yaitu tahmimuz zani. Orang yang berzina itu bagi mereka hukumannya diberi tanda hitam di wajahnya sebagai pengganti dari apa? Hadduz zina dengan rajam. Padahal di dalam Taurat ada hukum rajam. Nah, ini namanya mengganti. Dan memang begitulah orang-orang Yahudi, ya, suka mengganti apa yang dijadikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada seorang sahabat yaitu Adi bin Hatim baru masuk Islam dari Kristen, kemudian beliau membacakan surat ayat surat Taubah ayat ke-31,
ittakhadhu

Tu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah. Adi bin Hatim tidak terima. Tidak seperti itu ya Rasul. Ya, akan tapi mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Ini mengganti, tabdil. Demikian juga mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Menghalalkan diharamkan dan mengharamkan dihalalkan. Dan kalian rela mengikuti wadzalika ibadatuhum iyyahum, maka hal itu sama dengan menyembah kepada mereka. Ya. Itu at-tabdil yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu mengganti, kemudian mereka mengatakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum bisa ini ya? Ya. Ya. Baiklah. Kemudian di antara juga yang dijadikan oleh sebagian orang sebagai dalil tentang bentuknya tabdil, ya, yaitu perkataan Al-Imam Al-Bukhari, ya, bahwa ketika diwajibkan zakat oleh Rasulullah SAW di masa hidup beliau, ada sebagian orang yang tidak mau mengeluarkan zakat setelah beliau meninggal. Imam Bukhari mengatakan, falam yaltafit Abu Bakar ila masyuratin idh kana indahu hukmu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ladzina farraqu bainas shalah waz zakah wa aradu tabdilad din. Abu Bakar tidak menoleh kepada pendapat-pendapatnya karena dia punya di sisinya, yaitu hukumnya Rasulullah SAW, bagi orang yang membedakan sholat dan zakat dan mereka hendak merubah agama. Walhaqqu anna hadzal istijhad la yastaqim. Yang benar menggunakan dalil ini tidak tepat. Kenapa? Li'anna al-Imam al-Bukhari rahimahu ta'ala innama arada qawman waqa'u fit tabdil bil makna alladhi qarrartuhu. Karena maksud Imam Bukhari, ya, dengan perkataan beliau adalah at-tabdil, merubah sebagaimana makna yang sudah kita bahas, sebagaimana yang sudah saya tetapkan, kata penulis. Haitsu za'amu, di mana orang-orang yang menolak zakat di zaman Abu Bakar, mereka menganggap anna tarka zakah minad din, karena orang yang meninggalkan zakat termasuk bagian agama. Wastadallu ala anna zakah la tuaddi illa lirrasul, la tuadda illa lirrasul. Karena mereka berdalil zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Dijadikan dalil khudh min amwalihim shadaqatan. Khudh mukhatabnya wahid mufrad, seorang, ya, ambillah oleh engkau Muhammad harta mereka sebagai zakat. Nah, karena Nabi sudah enggak ada, maka mereka anggap agama sekarang yang ada adalah tidak wajibnya zakat, tidak adanya zakat. Nah, hal ini telah dijelaskan oleh siapa? Oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan mengutip perkataan Al-Qadhi Iyad. Apa kata beliau? Kana ahlur riddah thalathu asnaf. Orang yang murtad ada tiga macam, ya. Sinfun thalith, macam yang ketiga adalah istamarru alal Islam, mereka tetap berada di Islam, lakinnahum jahaduz zakah. Mereka menolak zakat sementara tahu itu wajib, wa ta'awwalu bi anna khassa bi zamanin nabi. Dan mereka menganggap itu khusus untuk zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum alladzina nadhara Umar Abu Bakar fi qitalihim. Mereka adalah orang-orang di mana Umar

0: akan bicarakan pada pertemuan berikutnya. Ini penting karena memang banyak syubhat yang terjadi di masyarakat tentang masalah takfir pada zaman sekarang ini, ya, dan sebagian orang yang menganggap kita bagian dari mereka karena bentuknya yang sama, karena jenggotan, karena celana cingkrang, kemudian itulah teroris, itulah yang ngebom sana sini. Maka mudah-mudahan yang menyaksikan dan mendengarkan acara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan, penjelasan kepada mereka-mereka yang salah faham. Kemudian bagi mereka barangkali kebetulan mendengarkan acara ini dan melihat acara ini, menyaksikan ayat tersebut, mudah-mudahan juga bisa berenung kembali, kemudian mencari kebenaran dan jangan berhenti, ya, sehingga jangan sampai menjadi korban salah faham terhadap suatu persoalan yang berakibat tidak kecil, besar, fatal akibatnya yang sudah melanda negeri ini. Ya Allah alam bisawab, semoga Allah memberi pada kita kekuatan ilmu dan kekuatan untuk mengikuti orang-orang yang berilmu, para ulama kibar, ulama-ulama yang sudah betul-betul teruji keilmuannya dari mereka dan diakui oleh umat ini, dan mudah-mudahan kita tidak terjerumus kepada syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang yaitu rajulun tafih yatakallam an amrin ammah, ruibidah, orang kecil yang berbicara perkara besar dalam masalah urusan umat tersebut. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, program kajian Islam ilmiah Anda di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
1: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: Mahalil hayatul dunia.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk.
1: Maka Allah berikan
0: kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita.
2: Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib.
0: Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng nakalam ilahi, diwuhku ilmu ti para asatid nu

0: Itu.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. Muttafaqun alaih.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
8: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
9: kullu dzanbin illa dzaybi yughfaru.
8: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min,
9: mu'allaqatun bidaini,
8: tergantung dari hutangnya
9: hatta yughda'an,
8: sampai dibayarkan
10: utang.

0: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi,
2: "Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang berbahagia, siapa di antara kita pada hari ini yang tidak memiliki alat yang bernama handphone? Hampir semua orang memiliki, dari orang kaya sampai orang miskin, dari orang dewasa sampai kanak-kanak, pria maupun wanita. Hampir setiap orang di kantongnya pasti ada alat yang bernama handphone. Handphone telah menjadi suatu kebutuhan bagi manusia pada hari ini. Sehingga ada orang yang apabila dia keluar rumah, tidak membawa handphone, dia kebingungan. Tapi kalau dia tidak membawa iman, dia tidak merasa kehilangan. Sungguh handphone telah menjadi suatu kebutuhan hidup pada masa sekarang ini. Namun, tahukah kita bagaimana cara pemanfaatan handphone ini dengan benar? Banyak orang-orang yang terlalaikan dan tersibukkan dengan alat komunikasi ini, hingga menyibukkannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban. Bahkan ketika dia bertemu dengan saudaranya, dia asyik memainkan handphone, tidak mempedulikan saudaranya. Bahkan ketika saudaranya mengucapkan salam kepadanya, dia semacam acuh tak acuh membalas salam saudaranya itu, tapi pandangannya tetap pada layar handphonenya. Demikian perlakuan manusia terhadap alat yang satu ini. Maka dari itu, hendaklah kita perhatikan adab-adab di dalam menggunakan handphone ini. Yang pertama tentunya janganlah gunakan alat ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah untuk perkara-perkara yang ma'ruf. Misalnya untuk menyambung tali silaturahim, ya, untuk berkomunikasi dalam hal-hal yang penting, untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan tidak dalam perkara-perkara yang maksiat. Karena bagaimanapun juga ini adalah harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita, maka gunakanlah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kemudian mulailah pembicaraan melalui handphone ini dengan ucapan salam, yaitu tahiyatul Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hendaklah apabila kita diucapkan salam, baik itu melalui handphone ataupun langsung, kita menjawabnya ya dengan jawaban yang serupa atau yang lebih daripada yang diberikan oleh saudara kita kepada kita. Nah, kemudian perkenalkanlah diri. Ketika kita menghubungi seseorang, maka perkenalkanlah diri kita. Saya Fulan bin Fulan, dan janganlah menyamarkan identitas. Ya, hingga membuat orang yang kita hubungi itu bertanya-tanya, siapakah gerangan yang telah menghubungi saya? Ini adalah satu perkara yang sangat penting, karena banyak orang-orang yang menyalahgunakan handphone ini untuk hal-hal yang negatif, misalnya untuk penipuan dan sejenisnya. Nah, kemudian jangan memperpanjang pembicaraan melalui handphone ini sehingga menghabiskan waktu dan juga tentunya menghabiskan pulsa. Gunakanlah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jangan berlebih-lebihan ya, sehingga menghabiskan waktu kita. Kalau kita gunakan itu untuk keperluan kita, ya tentunya itu tidaklah memakan banyak waktu. Nah, kemudian janganlah kita mempergunakan nada dering yang berisi lagu atau musik. Bahkan para ulama melarang ya seseorang menggunakan ayat-ayat Quran ya sebagai nada dering. Karena bisa saja ketika ayat-ayat Quran itu sedang disenandungkan, dia memutuskannya. Nah, ini adalah suatu perilaku yang tidak beradab terhadap Al-Quran. Maka janganlah dia gunakan nada dering itu berupa musik, lagu, ataupun Al-Quran, bacaan Al-Quran, ataupun doa, ataupun syiar-syiar Islam yang lainnya. Gunakanlah nada dering yang standar, ya, yang bukan berupa lagu dan musik, dan bukan juga merupakan syiar-syiar Islam. Nah, kemudian bertakwalah kita di dalam menggunakannya, yaitu jauhkanlah handphone ini dari penggunaan-penggunaan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mengisi handphone kita dengan konten-konten yang tidak berguna ataupun dilarang dalam syariat. Ya, misalnya gambar-gambar ataupun hal-hal yang tidak layak untuk ditampilkan di situ. Nah, kemudian hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menggunakannya. Janganlah kita menggunakan itu untuk kejahatan misalnya, ya, untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, demikianlah, ya, hingga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang bernama handphone ini, alat komunikasi ini, ya, berbuah manfaat dan maslahat bagi kita. Menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana kebaikan, bukan sarana kejahatan ataupun kemungkaran dan kemaksiatan. Demikianlah pesan ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

في الأرض فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah, kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 11 Syawal 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah, membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah yang diterjemahkan dengan judul Risalah Penting Untuk Muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inna nas'aluka an tu'afiyana minal waba wal bala.

Ya Allah, kami mohon kepada Engkau agar kami dijauhkan dari seluruh bala dan penyakit. Allahumma amin. Ahibati, hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita, sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita masih membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah. Dan risalah penting untuk muslimah ini ada 3 risalah. Yang pertama yaitu Takrimul Islami lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap perempuan. Dan ini risalah sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah Mau'idhatun Nisa, nasihat untuk para muslimah. Dan kita sudah sampai pada risalah yang kedua ini. Adapun nantinya risalah yang ketiga yaitu dengan judul Sifatuz Zawjatis Salihah. Sifat-sifat wanita istri-istri yang salihah. Taib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada bab Hidayatul Qur'ani lil Mar'ah al-Muslimah. Petunjuk-petunjuk Al-Qur'an terhadap wanita-wanita muslimah. Dan kita sudah membicarakan berbagai macam petunjuk Al-Qur'an terhadap wanita muslimah. Yang pertama, penulis sebutkan yaitu amrul mar'ati bil inayati bi ibadatillah wa an yakuna dzalika a'zamu matlubin laha wa ajalli maqsud. Yang artinya, dan hendaknya perintah perempuan, perintah Al-Quran kepada perempuan untuk memperhatikan perkara ibadah. Ini adalah petunjuk pertama Al-Quran. Dan hendaknya hal tersebut menjadi tuntutan yang sangat besar dalam diri seorang muslimah dan juga tujuan yang sangat dicapai dari kehidupan seorang wanita muslimah. Yang kedua yaitu amruha bil hijab wa luzumuhu wal muhafazatu ala sitri wal hishmah. Petunjuk Al-Qur'an yang kedua untuk para wanita muslimah adalah perintah Al-Qur'an kepada wanita muslimah agar berhijab, yaitu menutupi diri dengan apapun dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Baik itu tubuhnya, kecantikannya, ataupun perhiasannya. Seorang wanita muslimah diperintahkan oleh Al-Quran untuk berhijab dan selalu berhijab dan selalu menjaga agar tertutup dirinya sehingga suci dan tidak dicabik-cabik kesucian dan kehormatan serta kemaluannya. Yang ketiga, petunjuk Al-Quran adalah At-tahdhir min at-tabarruj was-sufur, memperingatkan kepada para perempuan muslimah dengan keras untuk tidak melakukan tabarruj, yaitu berdandan, memperlihatkan kemolekan tubuh, kecantikan wajah, dan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian yang keempat, yaitu petunjuk Al-Quran terhadap wanita muslimah adalah Alla tajlisa ma'ar rijal majlisan wahidan. Tidak duduk bersama para lelaki dengan dalam satu majlis tanpa hijab. Maksudnya yaitu tidak melakukan perbuatan ikhtilat. Ikhtilat adalah percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa hijab, sehingga para lelaki dan para perempuan tersebut bisa saling memandang, menyampaikan syahwat, sehingga timbullah mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Yang kelima, petunjuk Al-Quran terhadap wanita muslimah yang sudah kita pelajari adalah yaitu
alla takhda' bil qaul, agar seorang wanita muslimah apabila mempunyai keperluan untuk berbicara dengan para lelaki ataupun seorang lelaki, hendaklah berbicara dengan pembicaraan yang sewajarnya, tidak melemah lembutkan pembicaraan sehingga bisa menjadi sasaran laki-laki yang berkeinginan buruk kepada perempuan tersebut, baik di dunia nyata ataupun di zaman sekarang di dunia maya melalui video call, kemudian telepon, kemudian apapun yang bisa dijadikan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ke-6, yaitu antalzama baitaha wa alla yakuna khurujuha minhu illa lihaja tad'uha lidhalik. Hendaknya selalu berada di rumah. Perintah Al-Quran, selalu berada di rumah dan tidak keluar dari rumah kecuali untuk sebuah keperluan yang sangat mendesak. Nah, ini tentunya perintah ini sudah sangat jauh dilampaui, dilanggar oleh wanita-wanita muslimah. Taib, yang ke-7 yang sudah kita pelajari juga adalah yaitu antahdhar inda ittirariha lil khuruji min lafti anzaril rijal ilaiha. Al-Quran memperingatkan dengan keras kepada perempuan yang kalau dalam keadaan terpaksa dia harus keluar rumah, maka jangan sampai keadaan perempuan tersebut membuat dia ditoleh oleh pandangan para lelaki, menjadi pusat perhatian para lelaki, baik itu dengan kecantikan wajahnya, make up-nya, atau kemolekan tubuhnya terlihat, ataupun juga kebagusan pakaiannya, sehingga para lelaki nanti naik syahwatnya dan membuat mereka mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Kemudian yang ke-8 yaitu antaghudda basaraha wa antahfadha farajaha. Petunjuk Al-Quran terhadap wanita muslimah adalah menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Siapa yang menundukkan pandangan, tidak meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, baik laki-laki ataupun wanita muslimah, maka dia pasti akan terjaga kemaluannya. Pasti akan terjaga kemaluannya. Baik. Pada pertemuan sebelum Ramadan dan juga sebelum pandemi COVID-19, kita sudah sampai di sini. Kita sekarang membicarakan lanjutannya. Penulis Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala mengatakan, "Wa min hidayatil Qur'an lil mar'atil muslimah alla tattali'a li syai'in min khasa'is rijal wa sifatih. Qala ta'ala wa la tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma tasabu wa lin nisa'i nasibun mimma tasabat. Was'alullaha min fadlihi." Wa qala Allahu ta'ala, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd." Yang artinya, termasuk petunjuk Al-Quran terhadap wanita muslimah adalah hendaknya seorang wanita muslimah tidak menilik kepada sesuatu dari kekhususan para lelaki dan sifat-sifat yang khusus untuk para lelaki. Ya, jadi tidak diperbolehkan seorang wanita muslimah mereka untuk ingin seperti lelaki, baik itu di dalam perkara sosial ataupun di dalam perkara agama, ibadah, ya. Maka ada batasan-batasan yang seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan untuk semisal dengan para lelaki. Kemudian Syekh Al-Allamah
Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah menyebutkan dalil, yaitu surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau, dan janganlah kalian iri hati. Ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Lirrijal nasibum mimma tasabu, karena bagian laki-laki ada bagian daripada yang mereka sudah lakukan. Walin nisa nasibum mimma tasaban, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadlih, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Coba kita baca tafsiran dari ayat ini dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini menyebutkan riwayat. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Imam Mujahid bin Jabar, seorang tabi'i. Imam Mujahid meriwayatkan, qalat Ummu Salamah, Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, yaghzur rijal wala naghzu walana nisful mirath. Nah, lihat di sini. Wahai Rasulullah, kata Ummu Salamah, para lelaki berjihad di jalan Allah, kami para perempuan tidak berjihad. Nah, ini maksudnya, jangan iri hati antara laki-laki dengan perempuan di dalam syariat Islam, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur dengan sebaik-baiknya syariat tersebut bahwa berjihad kewajibannya hanya untuk para lelaki. Kemudian kata Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha ummul mukminin, dan kami para wanita hanya memiliki setengah dari harta waris dari yang didapatkan oleh para lelaki. Sebagaimana dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, lirrijali lizzakari mithlu hadzil unthayain, seorang lelaki memiliki dua bagian yang dimiliki oleh para perempuan. Nah, ini yang ditanyakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka kemudian turunlah ayat ini, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Ini riwayat yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi itu maksudnya, ya, itu maksudnya. Dan kemudian juga Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsiri ayat ini. Kata Abdullah bin Abbas, atat imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu wanita tersebut berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, lidzakari mithlu hadzil unthayain, kenapa lelaki memiliki seperti dua bagian perempuan? Wa syahadatu imra'atain birajul, dan persaksian dua perempuan seperti persaksian satu laki-laki. Ini kenapa? Fa nahnu fil amali hakadha, kami di dalam beramal demikian. In amilat imra'atun hasanah kutibat laha nisfu hasanah, seorang perempuan kalau melakukan amal ibadah, maka berarti menurut perempuan ini, dia akan mendapatkan pahala setengah. Dia akan mendapatkan pahala setengah dibandingkan laki-laki yang beramal. Laki-laki mendapatkan pahala sempurna. Maka turunlah ayat ini, wala tatamannau, dan janganlah kalian iri hati. Fa innahu adlun minni wa ana sana'tuhu. Kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud janganlah kalian iri hati, sesungguhnya itu adalah keadilan dariku dan aku yang membuatnya. Dan perbuatan Allah tidak boleh dikatakan kenapa. Ya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat,
dan manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tafsiran kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Imam As-Suddi rahimahullahu taala berkata kepada dalam tafsiran ayat ini, "Fa innar rijala qalu nuridu an yakuna lana minal ajri dhif 'ala ajri an-nisa kama lana fis sihami sahman." Wa qalat an-nisa nuridu an yakuna lana ajru mithli ajri ar-rijal ash-shuhada. Fa inna la nastati'u an nuqatil walau kutiba 'alaina al-qital laqatalna. فأبى الله ذلك ولكن قال لهم سلوني من فضلي قال ليس بعرض الدنيا. Artinya, kata Imam As-Suddi rahimahullah, sesungguhnya para lelaki berkata, kami menginginkan pahala lebih banyak daripada para perempuan, sebagaimana kami memiliki dua bagian di dalam harta waris. Para perempuan berkata, kami menginginkan pahala lebih banyak dari para lelaki yang mati syahid. Sesungguhnya kami perempuan tidak bisa berjihad. Ya, kalau seandainya diwajibkan atas kami berjihad, maka niscaya kami akan berjihad. Maka Allah enggan akan hal itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Mintalah kalian kepadaku dari karunia-Ku." Tapi hukum Allah tetap seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini yang dimaksud dengan la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian iri hati terhadap apa yang karuniakan oleh Allah kepada sebagian kalian dari sebagian yang lain, yaitu dalam perkara-perkara duniawi, ya, karena perkara ukhrawi sama. Taib. Kemudian penulis membawakan ayat yang kedua, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang artinya para lelaki pemimpin atas para perempuan, ya, para lelaki pemimpin atas para perempuan. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menafsiri ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, karena tafsiran ayat tidak boleh kita ngambil dari kantong sendiri. Meskipun Anda pintar bahasa Arab, tidak boleh menafsirkan ayat Al-Quran seenaknya. Kekeliruan-kekeliruan yang terjadi tengah kaum muslimin akibat penafsiran-penafsiran terhadap ayat ataupun hadis dari pemahaman sendiri. Ya, karena setiap orang mempunyai tingkatan kepintaran. Setiap orang mempunyai hawa nafsu, setiap orang mempunyai kepentingan, akhirnya menafsirkan sendiri-sendiri. Maka saya berusaha sangat agar setiap kali ada ayat yang disebutkan oleh penulis, kita kembali ke kitab-kitab para ulama rahimahumullahu ta'ala. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Bima anfaqu min amwali bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian para lelaki atas sebagian lain, yaitu sebagian wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan oleh karena para lelaki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Kata Imam Nukathir, maksud dari ayat ini adalah ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ah. Lelaki pemimpin atas perempuan. Ai huwa ra'isuha. Itu maksudnya dia adalah pemimpinnya. Wa kabiruha, dan orang yang besar atasnya. Wal hakimu alaiha, dan pemutus keputusan atas perempuan. Wa muaddibuha idza wajjat, dan memberikan pengajaran jika perempuan tersebut menyimpang, melenceng. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian lelaki di atas sebagian perempuan. Maksudnya kata Imam Nukathir, li'anna ar-rijala afdalu minan nisa. وَالْرَجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ. Karena para lelaki lebih utama dibandingkan para perempuan, dan seorang lelaki lebih baik daripada seorang perempuan. وَلِهَذَا كَانَتِ النُّبُوَةُ مُخْتَصَّةً بِالرِّجَالِ. Oleh sebab itulah kenabian khusus untuk bagi para lelaki. وَكَذَلِكَ الْمُلْكُ الْأَعْظَمُ. Demikian juga kepemimpinan yang besar. Pemimpinan yang
yang besar, seperti pemimpin negara, kekhalifahan, presiden, ya, pemimpin daerah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun wallau amrahum imrah. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Bakrah radhiyallahu an. Kemudian Allah berfirman lagi, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan oleh karena para lelaki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ai minal mahr wan nafaqat wal kulf allati aujabahallahu alaihim. Ini dia. Ini jawaban kenapa para lelaki ketika mendapatkan harta waris itu mendapatkan seperti dua bagian yang didapatkan oleh perempuan. Karena mereka harus membayar mahar. Mereka harus memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya. Mereka mempunyai tanggungan yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, seperti menafkahi orang tua, menafkahi anak yang belum bekerja. Lahunna fi kitabih wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah telah mewajibkan hal tersebut atas para lelaki untuk memberikan nafkahnya kepada para istrinya di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farrajulu afdalu minal mar'ah fi nafsihi wa lahul fadlu 'alayha wal ifdal. Dan seorang lelaki, maka seorang lelaki lebih utama dari seorang perempuan di dalam dirinya, dan ia memiliki jasa atas perempuan tersebut dan juga pemuliaan. Fana sabah an yakuna qayyiman 'alaiha. Oleh sebab itulah pantas para lelaki pemimpin, ya, di dalam keluarganya. Maka saya ingatkan kepada para suami, jangan menjadi malah menjadi yang dipimpin oleh istrinya, tetapi jadilah pemimpin di dalam rumah tangga Anda. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walil rijali 'alaihinna darajah. Dan para lelaki memiliki tingkatan lebih dari para perempuan. Surah Al-Baqarah ayat 228. Coba kita lihat tafsiran dari para imam tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas. Apa yang dimaksud ar-rijal qawwamuna 'alan nisa? Ya. Sambil cuci tangan, ya. Apa yang dimaksud ar-rijal qawwamuna 'alan nisa? Ahibati hafizakumullah taala, yang dimaksud dengan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, kata para kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, umara 'alaiha au tuti'uhu fi ma amaraha bihi min ta'atihi. Artinya, para lelaki adalah pemimpin atas perempuan. Maksudnya, seorang perempuan mentaati para suaminya di dalam perintah-perintah yang merupakan ketaatan. Wa ta'atu an takuna muhsinatan ila ahlihi hafizatan limalihi. Lihat, ini penting bagi para perempuan. Ketaatan kepada kepada suami dari seorang istri adalah hendaknya dia baik kepada keluarga suami. Lihat, para istri, ya, hendaknya dia baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika seorang lelaki menjadi pemimpin bagi perempuan, bagi istrinya, maka berarti salah satu maknanya adalah sang istri wajib taat dan berbuat baik kepada suaminya. Salah satu perbuatan baiknya adalah seorang istri berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Begitu juga disetujui tafsiran ini oleh Muqatil bin Hayyan, kemudian Imam Ismail As-Suddi, kemudian Ad-Dhahhak bin Muzahib rahimahullahu taala. Adapun Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasta'iddihi 'ala zawjiha annahu latamaha. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص فأنزل الله عز وجل الرجال قوامون على النساء الآية فرجعت بغير قصاص. الحسن البصري bercerita, ini meskipun ini ceritanya adalah mursal karena seorang tabi'i bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ya, seorang tabi'i bercerita tentang Nabi Muhammad langsung dari Nabi Muhammad SAW, padahal tabi'i tersebut belum bertemu dengan Nabi Muhammad SAW mursal. Tetapi kita ceritakan, ada seorang perempuan datang Nabi kepada Nabi Muhammad SAW mengadu bahwa suaminya menempelengnya. Suaminya nempelengnya. Maka Rasul SAW mengatakan, kalau begitu qisas, bayar lagi, tempeleng lagi. Lalu Allah turunkan ayat, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Seorang perempuan, seorang para lelaki pemimpin bagi para istrinya. Maka akhirnya sang istri tersebut pulang tanpa ada qisas. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Nah, kalau sudah kita pahami itu, saya ingin menambahkan sekarang beberapa poin penting, ya. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak boleh disamakan dengan perempuan. Ya. Ini yang ada istilah kesetaraan gender. Apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Dikenal juga dengan keadilan gender. Adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat qadrati. Ini dalam beberapa hal tidak dibenarkan. Ya, kesetaraan gender. Nanti di poin selanjutnya, ada Islam menganut kesetaraan gender dalam beberapa hal. Tapi dalam beberapa hal tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi kesetaraan gender tidak mutlak bisa diterapkan di dalam umat Islam, tidak mutlak juga bisa ditinggalkan. Karena ada kesetaraan gender yang sama antara laki-laki dengan perempuan, yaitu identitas gender mereka yang bersifat qadrati, sama. Bisa ada kesamaan. Misalkan nanti saya sebutkan iman, amal soleh, diganjar, disiksa, dan semisalnya kita akan sebutkan nanti. Nah, ada kesetaraan gender yang tidak bisa disamakan. Sebagaimana firman Allah yang disebutkan di sini, surat Ali Imran ayat 36. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak seperti perempuan. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Kita harus paham betul bahwasanya Islam mempunyai prinsip juga tentang kesetaraan gender. Misalkan sama-sama makhluk, laki-laki dan perempuan setara gendernya, bahwa dia sama-sama makhluk. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Jadi sama-sama makhluk. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 6. Khalaqakum min nafsi wahida, thumma ja'ala minha zawjaha. Yang artinya, khalaqakum. Allah telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Nah, ini sama-sama. Laki-laki dan perempuan semuanya anak keturunan Adam. Kemudian setelah itu, Allah menjadikan pasangan-pasangan bagi kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran, Islam menganut kesetaraan gender dari sisi persamaan penciptaan. Bahwasanya laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Allah, sama-sama keturunan anak Adam. Tetapi kemudian Islam tidak menganut secara mutlak tentang kesetaraan gender. Makanya Allah berfirman tadi dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Yang artinya para lelaki pemimpin atas perempuan. Tidak bisa disamakan. Sebagaimana laki-laki berhak memimpin, perempuan pun bisa berhak memimpin. Tidak, karena kita tunduk kepada nas, dalil dari Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah secara proporsional dan juga secara hikmah. Nah, kemudian, nah sekarang ahibati hafizakumullah ta'ala, saya akan sebutkan apa saja perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa disamakan. Antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, yaitu
kekhususan kenabian dan kerasulan hanya milik para lelaki. Kekhususan kenabian dan kerasulan hanya milik para lelaki. Sebagaimana surat Yusuf ayat 109. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Yang artinya, dan tidaklah kami utus rasul sebelum engkau kecuali para lelaki. Kecuali para lelaki. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ulama, bahkan ulama salaf, mengatakan bahwa ada nabi atau rasul dari para perempuan. Ada nabi atau rasul dari para perempuan, ya. Kita sudah menyebutkan bahwa pendapat yang lebih kuat, nabi dan rasul itu adalah dari para laki, berdasarkan surah Al-Anbiya ayat 7 tadi. Ayat 7 tadi. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihi. Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali para lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Dan ini banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah bahwa risalah wahyu nabi atau wahyu kerasulan itu mengkonsekuensikan untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah kepada para laki dan kepada para perempuan. Dan konsep risalah, konsep wahyu mengkonsekuensikan juga untuk berjuang menegakkan risalah tersebut. Dan ini semua cocoknya laki-laki, tidak perempuan. Itu satu. Konsep risalah mengkonsekuensikan dakwah, mengkonsekuensikan jihad, mengkonsekuensikan berperang, mengkonsekuensikan membela. Dan ini cocoknya para lelaki, bukan para perempuan. Itu satu. Yang kedua, wahyu kenabian atau kerasulan itu mengkonsekuensikan kepemimpinan seorang rasul atas orang-orang yang mengikutinya. Karena di dalam situ ada perintah, ada larangan, ya, ada pemutus keputusan di dalam kewahyuan kenabian dan kerasulan tersebut. Dan ini cocoknya dimiliki oleh para laki, tidak dimiliki oleh para perempuan. Dua. Yang ketiga, kesifat gentleman ataupun maskulin itu lebih sempurna dibandingkan sifat feminin. Karenanya Allah berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki pemimpin atas para perempuan, surah An-Nisa ayat 34. Kemudian yang keempat, perempuan menghadapi beberapa situasi yang menyebabkan akhirnya dia harus terhenti dari beberapa tugas. Di antaranya saat haid, saat mengandung, saat melahirkan, saat nifas, saat menyusui, dan seterusnya. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Taib, itu kerasulan, ya. Kerasulan bahwasanya sepakat para ulama rahimahumullahu ta'ala, tidak ada yang jadi rasul kecuali para laki. Adapun kenabian, maka sebagian ulama seperti Abul Hasan Al-Ashari rahimahullah, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Hazm menyebutkan, berpendapat bahwa ada nabi dari para perempuan, di antaranya yaitu Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Dan dalil-dalil mereka yang mereka pakai adalah dalil-dalil yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada para kepada Maryam, misalkan ada namanya istifa, yaitu pemilihan.
Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alami. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu dan mensucikanmu dan memilihmu dari seluruh wanita sealam semesta. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pendapat dari para ulama tersebut adalah pendapat yang lemah, tidak kuat, disebabkan beberapa sebab. Yang pertama, bahwa sebagian orang yang membedakan antara Rasul dengan Nabi di dalam pendefinisian, bahwa Nabi adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Maka ini pendefinisian yang kurang. Karena bahwa pembeda pendefinisian antara Nabi dan Rasul bukan pada si Rasul atau seorang Rasul diberikan wahyu oleh Allah dan kemudian diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Sedangkan seorang Nabi diberikan wahyu oleh Allah dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Tidak demikian. Ini adalah pendapat yang kurang tepat. Sedangkan pendapat yang tepat adalah Rasul diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada kaum yang menentangnya. Seorang Nabi diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah, tetapi kepada kaum yang menyepakatinya. Nah, ini dia. Jadi tidak benar kalau seandainya ada Nabi dari kaum perempuan, kemudian karena Nabi dari pengertian Nabi adalah orang yang diberikan wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Ini tidak benar. Nah, yang kedua, kalau seandainya dikatakan ada seorang Nabi dari perempuan, seperti misalkan Maryam, seperti misalkan ibunya Musa alaihissalam, kemudian Asiyah, dikatakan bahwa mereka bertiga ini adalah seorang Nabi dari perempuan, maka kita katakan mereka mendapatkan wahyu dari mimpi. Taib. Seseorang mendapatkan sesuatu bisa juga dari mimpi. Artinya tidak khusus untuk para nabi saja. Ya, tidak khusus untuk para nabi saja. Kemudian juga yang ketiga, kita katakan bahwa tidak setiap orang yang dibicarai oleh para malaikat itu seorang nabi. Tidak setiap orang yang dibicarai oleh para malaikat adalah seorang nabi. Kemudian yang keempat, tidak ada hujah bagi orang-orang yang berpendapat ada seorang nabi dari kaum perempuan dengan dalil-dalil istifa, Allah memilih. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga mengistifa, memilih dari selain para nabi. Di antaranya surat Fatir ayat 32, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara yang kami pilih tersebut ada yang dia berbuat zalim, bermaksiat, ada yang muqtasid, mengerjakan hal-hal yang wajib-wajib saja, ada yang sabiqun bil khairat, ada orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini menunjukkan bahwa istifa, pemilihan dari Allah bukan hanya untuk para nabi saja. Berarti apabila para malaikat mengatakan kepada Maryam bahwa Allah telah mengistifa, memilih engkau, bukan berarti beliau adalah seorang nabiyah, seorang wanita nabi dari kalangan perempuan. Taib. Kemudian kekhususan yang kedua, laki-laki dibanding perempuan, adalah kekhususan wajibnya jihad syar'i, khusus bagi laki-laki. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Ya Rasulullah, alla naghzwa wa nujahida ma'akum?" Wahai Rasulullah, apakah kami tidak boleh berperang dan berjihad bersama kalian? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lakunna ahsanal jihad wa ajmalahu."
kalian memiliki jihad yang utama dan yang baik. Al-hajj, hajjun mabrur, yaitu berhaji. Ya. Maka kemudian setelah itulah Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah meninggalkan haji selama hidup beliau, karena sama dengan jihad. Kekhususan yang ketiga, yaitu kekhususan membimbing istri dan anak-anak, mengajari ilmu agama, mengajari adab. Nah, ini kekhususan bagi para suami, bukan terbalik, malah istrinya yang menjadi pengajar bagi suaminya. Ini tidak benar. Wahai para suami, malu kalau seandainya diajari istri. Anda yang wajib semestinya mengajari istri. Sebagaimana surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, yaitu kekhususan persaksian seorang perempuan setengah dari persaksian seorang lelaki. Ya, jadi kalau seandainya satu laki-laki bersaksi, ini sama dengan dua perempuan bersaksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, "Wastashhidu shahidaini min rijalikum, fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardhana minash shuhada an tadhilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra." Artinya, bersaksilah kalian dua saksi dari para lelaki kalian. Jika tidak ada dua lelaki, maka satu lelaki dengan dua perempuan yang kalian ridhai dari para saksi, karena salah satunya mungkin menyimpang dan diingatkan oleh satu yang lain. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima adalah harta waris yang diwarisi oleh seorang perempuan lebih sedikit dibandingkan yang diwarisi oleh para lelaki secara umum, ini ya, secara umum. Karena mungkin dalam beberapa keadaan bisa saja perempuan lebih banyak dibandingkan para lelaki. Hal ini berdasarkan surah An-Nisa ayat 7, lir rijal nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Allah berfirman, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan bagi kalian di dalam perkara anak-anak kalian, seorang anak lelaki mendapatkan seperti bagian dua anak perempuan. Seorang anak laki-laki mendapatkan seperti dua bagian anak perempuan. Surah An-Nisa ayat 11. Dan kita sebagai seorang muslim cuma bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Kenapa? Wallahu bikulli syai'in 'alim. Karena Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, kemudian juga ahibati hafizakumullah taala, termasuk di dalam perihal yang perlu diperhatikan adalah yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah dalam perihal talak. Talak hanya ada di tangan seorang lelaki, yaitu seorang suami, tidak di tangan seorang istri. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 1, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa. Wahai nabi, jika kalian mentalak istri-istri. Nah, ini menunjukkan bahwa hak talak ada pada suami, tidak ada pada istri. Makanya saya nasihatkan kepada istri, para perempuan nih, perhatikan ya, yang terzalimi bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun dizalimi oleh suaminya, tidak juga dicerai oleh suaminya, tidak juga dinafkahi oleh suaminya, atau perasaannya disakiti oleh suaminya, maka saya nasihatkan kepada wanita-wanita muslimah agar jangan sampai mau dizalimi oleh suamimu. Engkau berhak untuk mengajukan cerai kalau memang dia suami yang berhak untuk digugat cerai. Jangan mau dizalimi bertahun-tahun, bahkan sampai belasan tahun, puluhan tahun. Ya, ini jangan sampai. Anda juga berhak mencari kebahagiaan. Nah, selama suami belum mengatakan kata cerai, maka pada saat itu
sang istri, meskipun dia terzalimi, tetap istrinya. Makanya di dalam agama Islam, istri berhak untuk menggugat cerai. Nanti menggugat cerainya ke pengadilan. Pengadilan yang memerintahkan suami untuk mencerainya, menceraikannya. Wallahu a'lam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk dari hukum-hukum, ya, beberapa hukum yang ada bedanya antara laki-laki dan perempuan saya sebutkan ya sekarang. Di antaranya yaitu seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk berpuasa jika suaminya hadir di rumah, kecuali dengan izin suaminya. Ini dalam perihal puasa sunnah. Adapun seorang lelaki tidak harus izin dengan istri. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idznih." Seorang perempuan tidaklah boleh berpuasa dalam keadaan suaminya hadir. Maksudnya ada di dalam rumah, kecuali dengan izin suaminya. Seperti misalkan nih, ya, kejadian seorang perempuan Ramadan kemarin mempunyai hutang karena haid. Lalu dia wajib bayar. Nah, itu tidak perlu izin. Wajib bayar karena itu adalah urusannya dengan Allah. Urusan dengan Allah lebih utama dibandingkan urusan dengan manusia. Wajib bayar dia. Tidak perlu izin dengan suaminya. Tapi kalau urusan puasa sunnah Syawal, maka dia perlu izin dengan suaminya. Ya, perlu izin dengan suaminya. Nah, inilah jawaban atas pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh berpuasa berpuasa sunnah Syawal dulu sebelum menunaikan yang wajib. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa tunaikan yang wajib dulu, selesaikan hutangnya, baru setelah itu berpuasa sunnah. Karena yang wajib lebih didahulukan dengan puasa sunnah. Yang mengatakan boleh berpuasa sunnah dulu sebelum menunaikan yang wajib, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengqadha Ramadan di bulan Sya'ban. Maka kita jawab bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengqadha Ramadan di bulan Sya'ban, ya. Kemudian sepertinya beliau berpuasa di bulan Syawal, maka kita katakan mana dalilmu bahwa Aisyah radhiyallahu anha berpuasa di bulan Syawal dan beliau lebih menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang lebih utama, yaitu apa? Mengurus suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih utama dibandingkan mengerjakan puasa sunnah. Nah, seperti itu ya. Itu jawaban sebagian ulama rahimahumullahu taala. Makanya akhirnya beliau mengqadha Ramadan di bulan Syaban sebelum Ramadan tahun depan. Karena kita tidak punya dalil bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha berpuasa di bulan Syawal ketika dalam hadis tersebut. Dan bahkan beliau lebih utama mengerjakan yang lebih utama, yaitu apa? Mengurus suaminya Nabi Muhammad SAW, karena mengurus suami ini wajib, sedangkan puasa Syawal hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Dan sebagai pengetahuan, di bulan Ramadan kemarin, ini kisah saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Di bulan Ramadan kemarin, istri saya punya hutang haid 6 hari. Baik. Karena saya mengambil pendapat bahwasanya didahulukan membayar hutang Ramadan, kemudian baru puasa Syawal nantinya, maka akhirnya beliau ikut berpuasa. Saat kita puasa Syawal, ikut berpuasa 6 hari selesai. Akhirnya merasa plong karena hutangnya sudah selesai. Adapun puasa Syawal, mau beliau kerjakan, mau tidak beliau kerjakan, maka hur, merdeka gitu kan, hukumnya sunnah. Sedangkan hutang-hutang ini, ya hukumnya wajib, lebih didahulukan. Ya, lebih didahulukan. Nah, seperti itu memotivasi seseorang untuk membayar hutang sesegera mungkin, meskipun tidak wajib untuk sesegera mungkin. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha warḍa, beliau membayar hutangnya di bulan Syaban yang akan datang. Tapi tadi
saya katakan bahwasanya lebih cepat, lebih baik, ya. Adapun puasa Syawalnya selesai. Puasa Syawalnya dia terserah, mau puasa mau tidak. Itu pun terserah saya nantinya. Saya izinkan puasa, saya enggak izinkan enggak puasa. Dan itu tidak mengapa. Ya, demikian. Kemudian ahibati termasuk di dalamnya juga adalah ketika sholat, kalau makmum maka lelaki dia mengucapkan subhanallah kalau imamnya sedang salah mengoreksi imam, maka dia ucapkan subhanallah. Adapun perempuan maka dia bertepuk, ya, bertepuk sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Abdullah dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, at-tasbih lirrijal wa tasfiq linnisa. Ucapan subhanallah untuk para laki, ucapan menepuk tangan untuk para perempuan. Kemudian juga dalam perihal rambut, haram bagi perempuan untuk menggundur rambutnya. Sedangkan laki-laki tidak mengapa untuk menggundur rambutnya. Perempuan hanya boleh memendekkan rambutnya saja. Ini terutama ketika bertahallul dari ihram. Sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alan nisa'i al-halq wa innama 'alan nisa'i taqsir." Tidak ada kewajiban atas perempuan saat bertahallul dari ihram itu menggundur rambutnya, tidak seperti laki-laki. Dan sesungguhnya perempuan hanya dibolehkan untuk memendekkan rambutnya. Kemudian hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini juga berkaitan dengan seorang perempuan. Bagaimana beda antara laki-laki dan perempuan? Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seandainya sujud boleh untuk makhluk, maka aku perintahkan sujud seorang istri sujud kepada suaminya. Ya, seorang istri sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian di dalam perihal saf salat, laki-laki paling utama di depan, perempuan paling utama paling belakang. Nah, itu dia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Saf paling terbaik bagi para laki adalah yang paling depan dan paling terburuk adalah yang paling akhir. Saf paling baik bagi para perempuan adalah yang paling akhir dan paling terburuk adalah paling depan. Nah, kemudian juga dalam perihal sholat, tempat sholat. Tempat sholat wajib bagi laki-laki adalah di masjid. Nah, beda dengan perempuan. Perempuan lebih baik sholatnya di rumah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, khairu masajidin nisa buyutuhunna. Sebaik-baik tempat masjid-masjid para perempuan adalah rumah-rumah mereka. Adapun laki-laki tidak. Nah, ini tidak bisa disamakan nih. Jadi kesetaraan gender tidak mutlak di dalam agama Islam. Jumat, Jumat wajib bagi laki-laki, sedangkan perempuan tidak wajib. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud dari Tariq bin Shihab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslim fi jama'ah illa 'ala arba'ah: 'abdin, mamlukin aw imra'atin aw sabiyyin aw maridin." Jumat itu adalah sesuatu perihal yang wajib atas setiap muslim secara berjamaah kecuali empat orang, yaitu hamba sahaya atau perempuan atau anak kecil atau orang yang sedang sakit. Kemudian yang terakhir yaitu akikah. Akikah beda laki-laki dengan perempuan dalam agama Islam. Untuk laki-laki dua kambing, untuk perempuan satu kambing. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Asma binti Yazid radhiyallahu an, ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aqiqatu haqqun 'anil ghulam syatan mutakafiatan wa 'anil jariyah syah. Akikah kewajiban atas dua anak perempuan dua kambing yang sama, dan kewajiban atas dua anak akikah kewajiban atas dua atas anak laki-laki dua kambing dan atas anak perempuan satu kambing. Beda itu, ya. Nah, ini beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Makanya perempuan la tatamannau, jangan berangan-angan seperti laki-laki.
Karena kodratnya memang sudah perempuan. Jadi Islam menganut ada beberapa hal kesetaraan gender yang mana ini adalah identitas gender secara kodrati, maka kita harus pahami betul-betul penciptaan, amal ibadah, ancaman, janji, surga, semuanya itu sama antara laki-laki dan perempuan yang berislam. Ada beberapa

0: Berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan di layanan telepon 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kami awali dari pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana pendapat Ustaz jika ada seorang lelaki yang menikahi wanita yang agamanya lebih unggul dibanding lelaki tersebut? Apakah semacam ini tercela dalam agama? Mohon nasihatnya Ustaz untuk lelaki tersebut. Barakallahu fikum. Silakan, Ustaz.
1: Taib, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan bahwa memang disyariatkan untuk mencari yang sekufu di dalam pernikahan. Tetapi yang dimaksud sekufu adalah seagama. Ini yang paling utama. Yang dimaksud dengan sekufu adalah seagama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditujukan kepada para lelaki, tungkahul mar'atu li arba'. Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha, wa li diniha. Fadhfar bidzatiddin taribat yada. Karena kecantikannya, karena kedudukannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Dahulukanlah yang memiliki agama, maka engkau akan beruntung. Begitu juga seorang perempuan. Konsep mencari suami adalah yang seagama dan agamanya baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Jika seorang laki-laki datang kepada kalian dan ia kalian ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan untuk sekufu setara adalah perihal agama, minimal seagama. Nah, adapun permasalahan nanti kemampuan ilmiah agama berbeda antara laki-laki dan perempuan, maka ini tidak terlalu signifikan untuk dilihat, tetapi penting untuk dilihat. Ya, yang paling penting adalah seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang wanita muslimah, meskipun dia boleh menikah dengan wanita-wanita ahlul kitab, tetapi sekupu lebih utama dan disyariatkan. Nah, adapun di dalam pertanyaan tadi bahwa seorang perempuan keagamaannya secara ilmu agama lebih tinggi dibandingkan ilmu agama lelaki, maka selama itu masih seagama, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Nanti suaminya diajak untuk menuntut ilmu agama. Ya, suaminya diajak untuk menuntut ilmu agama. Artinya, kalau terjadi juga pernikahan, pernikahannya sah. Cuma tentunya kalau ditanya mana yang lebih utama, maka lebih utama mencari laki-laki yang ilmu agamanya tinggi dan juga mengamalkan ilmu agama tersebut. Ini jawaban saya. Wallahu a'lam. Nah.
0: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin menghubungi kami dan bertanya langsung via telepon. Kami persilahkan di 021-823-6543. Halo? Belum tersambung. Kami coba kembali, silahkan di 021-823-6543 untuk Anda yang bertanya via telepon. Silahkan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Ibu Risna di Tangerang.
0: Ya, silahkan pertanyaannya.
2: Afan Ustadz mau nanya, waktu itu kan ada Ahwat, dia ngomong gini, Pak Ustadz, dia kan lagi mencari barangnya yang hilang. Pada saat dia mencari barangnya, dia nanya ke keluarganya, dia bilang, demi Allah tadi barang

0: ini saya taruh sini. Dia ngotot. Ah, sesudah itu, nggak lama sudah itu dia ngomong demi Allah itu, pas dia cari di rumah ternyata barang tersebut ketemu lagi di rumahnya. Dia kan mengatakan demi Allah itu kan karena ketidaksengajaan, karena ketidaktahuan atau lupa. Itu apakah di harus diwajibkan kafarat juga Pak Ustadz?
1: Ya, baik.
0: Nah, ini yang pertanyaan kedua, kalau perempuan sholat Jumat itu lepas juga kewajiban sholat zuhur Pak Ustadz?
1: Ya, baik.
0: Pak Ustadz, syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Karena dia sudah bersumpah dan ternyata sumpahnya tidak benar, maka berarti dia harus membayar kafarat yamin namanya, kafarat sumpah. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 86. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahrir qabah faman lam yajid fasiyamu shahrayn fasiyamu 3 ayyam dhalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Yang artinya surah Al-Maidah ayat 89, Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Nah, ini maksudnya adalah kalau seandainya seseorang sudah bersumpah, maka dia wajib untuk menunaikan sumpahnya tersebut. Ya, dia wajib untuk menunaikan sumpahnya tersebut. Nah, itu yang terjadi pada pertanyaan yang disebutkan. Dia menyebutkan bahwasanya demi Allah saya sudah ternyata sumpahnya salah. Maka dia harus bayar kafarat tersebut. Tetapi dia, Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Dia sengaja itu menyebutkan sumpah. Masalah sumpahnya salah atau benar itu bukan ukuran. Yang jelas dia sengaja menyebutkan sumpah. Ya, tentang yang disumpahinya itu salah atau benar itu bukan ukuran. Tapi dia sengaja menyebutkan sumpah. Jadi kalau seandainya dia mengatakan, saya wallahi demi Allah. Dia bukan untuk bersumpah, bukan untuk benar-benar. Tapi hanya sekedar menekankan pembicaraan, tidak dimaksudkan untuk sumpah-sumpah tersebut, maka itu tidak dihukum. Allah hanya menghukum sumpah disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat atas sumpah tersebut ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka. Jadi bisa bersedekah satu kali makan kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Barang siapa yang tidak sanggup boleh berpuasa 3 hari. Ya, 3 hari. Ini kafaratnya. Silahkan pilih dari itu. Jadi kafarat ini jenisnya boleh dipilih. Wallahu a'lam. Naam.
1: Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, khusus seputar pembahasan ini, di layanan telepon 0218236543. Silakan. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Di mana? Halo Ibu. Dengan siapa ini? Di mana? Nampaknya terputus, kami berikan kesempatan kembali, silahkan 0218236543. Halo. Terputus kembali, kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Apabila suami suka berbicara kasar dan akhlaknya kurang baik, apakah di sini istri boleh bertahan dan menyimpan semua masalah rumah tangganya sendiri karena tidak ingin orang tua bersedih jika melihat anaknya bercerai? Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya menambahkan apa yang saya jawab tentang sumpah tadi. Jadi kafaratnya memberi makan kepada 10 fakir miskin atau memberi pakaian. Yang kedua yaitu memerdekakan budak. Yang ketiga yaitu berpuasa 3 hari berturut-turut. Silahkan pilih salah satu dari 3 ini. Silahkan pilih salah satu dari 3 ini. Dan untuk memberi makan itu sekitar setengah sa'. Satu sa' itu 4 mud. 4 mud, 1 mud itu begini. 4 kali. Ya. Nah, itu satu sa'. Setengahnya berarti 2 kali begini. 2 beras. 2 telapak tangan orang normal dewasa 2 kali. Telapak tangan orang normal dewasa 2 kali, kemudian dia berikan kepada fakir miskin. Atau kiloannya sekitar 1,5 kilo. Nah, itu tambahan. Adapun pertanyaan tadi, perempuan ini seorang istri. Dia tidak sanggup untuk mendapati suaminya yang berlaku kasar, berkata kasar dan semisalnya. Tapi dia juga tidak mau menyakiti orang tuanya. Karena orang tua anak tidak mau nanti orang tuanya sedih gara-gara anaknya bercerai. Maka jawabannya adalah kita wajib menjaga perasaan orang tua, tetapi kita juga wajib untuk menjaga diri kita agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan kepada istri yang seperti ini, jika memang suami tersebut melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal seperti dalam perkara akidah atau ibadah ataupun muamalah, dan kemudian sang istri dia merasa terzalimi, tidak sanggup untuk bertahan, dia bertahan hanya karena menjaga perasaan orang tuanya agar tidak sedih, maka pada saat itu tidak boleh menzalimi diri sendiri. Dia wajib untuk keluar dari kezaliman tersebut. Tapi kalau seandainya sang istri merasa dia bisa bersabar atas kesalahan-kesalahan suami, ya, maka dia bersabar. Tetapi resikonya tadi, dia akhirnya berat di dalam kehidupannya. Susah untuk mendapatkan kata sakinah, apalagi mawaddah, apalagi rahmah. Cuma saya ingatkan, apabila seorang suami tidak sholat, melakukan kesyirikan, maka wajib bagi istri untuk meminta cerai menggugat cerai dari suaminya. Atau menggugat cerai suaminya maksudnya. Karena seorang muslimah tidak boleh di bawah kepemimpinan musyrik atau kafir. Orang yang tidak sholat kafir. Dan orang yang melakukan kesyirikan berarti dia musyrik. Maka tidak diperbolehkan seorang wanita muslimah dipimpin oleh seorang musyrik atau seorang kafir. Maka wajib dia untuk menggugat cerai suaminya yang tidak sholat. Ataupun melakukan penyimpangan akidah seperti kesyirikan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam.
1: Ya Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat-nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kami berikan satu lagi kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung seputar pembahasan ini. Di layanan telepon. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Dengan
4: hamba Allah di Banten. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
4: Nah, saya mau bertanya, ada seorang ahwat, dia itu pernah di KDRT sama suaminya, suaminya ringan tangan, dan dia juga kalau berantem sama suaminya, istilahnya seluruh isi kebun binatang keluar kata-katanya Pak Ustadz. Nah, tapi suaminya ini memiliki 3 istri, dia si perempuan ini istri kedua, nah, tapi si suami ini nggak sanggup menafkahi si istri kedua ini.
1: Yeah.
4: Istri ketiganya pun juga diperantarkan sama dia, tidak dinafkahi. Dia memberikan nafkah istri pertama pun juga dia gak sanggup. Istri pertama mencari uang sendiri. Tapi dia tidak mau menceraikan ketiganya Pak Ustaz. Nah, itu bagaimana, apakah istri kedua ketiganya itu tanpa harus diceraikan oleh suaminya, dia meminta tolong kepada orang lain untuk diceraikan,
0: Tapi dia posisinya istri kedua ketiga ini di nikah siri, Pak Ustadz.
1: Yeah.
0: Itu bagaimana caranya untuk istri kedua ketiga ini untuk bisa menikah lagi, Pak Ustadz?
1: Yeah.
0: Ya, syukron. Assalamualaikum.
1: Ibu, sebelumnya nanti kalau lain waktu cukup sekali Ibu bertanya ya. Jangan masuk dua kali ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Ustadz.
2: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya adalah, sebelumnya saya ingin memberikan nasihat dulu, terutama kepada para perempuan yang ingin dijadikan sebagai istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat. Maka Anda wajib untuk benar-benar teliti apakah laki-laki ini memang dia sanggup untuk menafkahi. Karena urusan berkeluarga bukan hanya urusan cinta, tetapi urusan nafkah juga. Ya, apalagi kalau sudah mempunyai si 1, 2, dan 3, serta 4. Maka saya nasihatkan kepada wanita muslimah, terutama yang ingin menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, harus benar-benar teliti. Ini laki-laki benar-benar sanggup menafkahi atau tidak? Atau hanya cicip-cicip kemaluan saya? Ini saya vulgar ngomongnya. Cicip-cicip kemaluan aja. Ingin ingin lahan cocok tanam yang lain, ingin tubuh yang lain saja. Saya agak erosi kalau seandainya menghadapi pertanyaan seperti ini. Ya, karena banyak perempuan yang dizalimi dengan dalih poligami. Poligami adalah syariat yang mulia, yang mengerjakannya tidak mungkin akan tercela. Semestinya ketika mempunyai istri satu, maka ketika dia mempunyai istri dua, dia lebih bahagia, lebih sakinah, lebih mawaddah, lebih rahmah. Bukan malah berantakan keluarganya. Maka saya nasihatkan sekali lagi kepada seluruh wanita muslimah, yang terutama yang ingin dijadikan istri kedua, istri ketiga, istri keempat, harus benar-benar teliti. Bukan hanya sekedar penampilan. Penampilan bisa dipura-purai. Ya. Benar-benar teliti. Yang kedua, yaitu harus minta syarat diberitahukan kepada istri pertama, sehingga pernikahannya bukan sirri secara agama saja, tetapi juga catatan sivil, sehingga bergeraknya mudah. Suami membagi, dan ini kan adil, wajib adil. Suami membagi hari-harinya, dia nyaman, tidak berbohong kepada istri pertama, harus keluar kota, ada izin, ada rapat, apalagi dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19, susah bagi-bagi itu. Kalau seandainya seseorang tidak jujur, tidak wajib minta izin kepada istri pertama, tetapi diberitahukan istri pertama bahwasanya saya berpoligami, ini istri saya di gang 1, istri saya yang kedua di gang 3, istri saya yang keempat di gang 5. Ya. Jangan mau perempuan untuk dizalimi. Saya wallahi demi Allah sangat kasihan. Banyak kejadian-kejadian seperti ini. Maka saya katakan untuk solusinya, meskipun Anda istri kedua, istri ketiga, nikah secara siri, tidak pakai catatan sipil, maka Anda berhak untuk menggugat cerai. Bawa permasalahannya ke kantor urusan agama. Saya sudah menikah dengan si fulan, ini buktinya, entah itu foto, entah itu surat, entah itu apa, tanda tangan di atas matre. Ya. Makanya saya tidak setuju kalau seandainya pernikahan itu terlalu bermudah-mudah dalam pernikahan siri, terutama tidak diketahui oleh istri yang pertama. Ya, kalau seandainya dia benar-benar bertanggung jawab, maka dia harus menanggung resiko. Istri pertama mungkin ngambek, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sebulan ngambek, kemudian setelah itu mungkin bisa, ya, bisa dia berikan pengertian kepada istri pertama, akhirnya mau menandatangani, akhirnya resmi nikahnya, baik secara agama ataupun secara catatan sipil, sehingga dua-duanya punya hak. Dan saya berpesan, kalau Anda menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, hak Anda sama dengan istri pertama, semuanya wajib adil, enggak ada istri muda, enggak ada istri tua. Yang ada istri pertama mungkin umurnya lebih tua, istri kedua mungkin umurnya lebih muda. Adapun hak sama, itu suamiku, kata istri pertama. Kata istri kedua, itu juga suamiku. Ayo loh, silahkan berebut sana. Ini saya ingatkan kepada wanita-wanita muslimah, jangan tertipu, ya. Dan laki-laki yang tidak beristri masih banyak. Ini di studio saya banyak. Ya. Ini subhanallah. Saya tidak menggugat syariat poligami, itu syariat dari Allah. Itu adalah hukum Allah. Tidak boleh kita membencinya. Tetapi praktek yang terjadi seperti ini yang dibenci. Akhirnya terzalimi. Hanya cicip-cicip saja, sebulan, dua bulan. Apalagi ketika istri pertama takut, kemudian istri pertama sebagai pemimpin di rumah, ya, suami masuk ke dalam rumah seperti ayam sayur. Ini subhanallah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, perhatikan baik-baik. Maka saya katakan, ajukan permasalahan Anda kantor urusan agama, karena yang saya tahu seperti itu. Kemudian nanti kantor urusan agama memberikan rekomendasi untuk ke pengadilan agama. Akhirnya meskipun itu sirri, tetap bisa dianulir oleh pengadilan agama, dan sang suami diminta untuk menceraikan istri kedua, istri ketiga. Anda istri kedua, istri ketiga, istri keempat mempunyai hak untuk hidup bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah dengan laki-laki yang memang benar-benar bertanggung jawab. Laki-laki yang amanah, laki-laki yang bisa menafkahi. Demikian. Wallahu a'lam. Mohon maaf, jawaban saya agak erosi sedikit ya. Mohon maaf. Wallahu a'lam. Naam.
1: Benar, tanggung jawab dulu. Barakallahu fikum, Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat serta jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semuanya. Berikutnya kepada Ustaz, kami berikan kesempatan untuk berikan ikhtitam sebelum kami akhiri program acara ini. Silahkan Ustaz.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafidhukumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pesan ini saya tujukan kepada seluruh yang terdampak, terkonfirmasi positif COVID-19. Yang pertama, hendaklah ketika Anda mendengar, mengetahui secara pasti bahwa Anda terkonfirmasi COVID-19, positif COVID-19, bersabarlah. Bersabarlah dengan cara mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Karena itulah tanda orang-orang yang sabar, yang diberikan kabar gembira oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersabarlah dengan menahan lisan. Menahan lisan tidak mencaci maki takdir Allah. Menahan hati tidak menggerutu atas apa yang Allah telah takdirkan. Menahan anggota tubuh tidak melakukan hal-hal yang mungkar. Menempeleng wajah, menggundul rambut, memukul-mukul dada, berguling-guling, merobek-robek baju, bersabarlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika anak beliau Ibrahim alaihi salam radhiyallahu anhu meninggal, kemudian beliau menangis. Kemudian beliau ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Beliau mengatakan, "Innal aina la tadma." Sungguh air mata bercucuran. "Wa innal qalba la yahzan." Sungguh hati benar-benar sedih. "Wa la naqulu illa ma yurdhi rabbana." Dan kita tidak mengucapkan kecuali yang meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah dengan tidak melakukan hal-hal yang mungkar. Kenapa? Karena dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu al-haliqah was-syaqah was-saliqah." Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang apabila ditimpa musibah dia menggundur rambutnya. Kemudian merobek bajunya. Kemudian meraung-raung, karena itu perbuatan jahiliyah. Ini pesan pertama, yaitu bersabarlah. Wahai kawan-kawanku, kaum muslimin yang terkena, terkonfirmasi penyakit positif, penyakit COVID-19. Yang kedua, berhusnudzanlah kepada Allah. Bahwasanya terkonfirmasi positif COVID-19 berarti dosa-dosa digugurkan oleh Allah. Berhusnudzanlah kepada Allah. Bahwasanya dengan terkonfirmasi positif COVID-19 berarti Allah menginginkan derajat seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzanlah kepada Allah. Bahwasanya ketika terkonfirmasi positif penyakit COVID-19, Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin illa kaffarallahu biha khataya." Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, rasa sakit, rasa gundah, rasa gelisah, sampai satu duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtala'ahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Wahai Anda yang sedang terkonfirmasi positif penyakit COVID-19, Anda dicintai oleh Allah jika bersabar, jika berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzanlah kepada Allah bahwa Anda sembuh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana inda dhanni 'abdi bi in dhanna bi khair fa khair wa in dhanna bi syarr fa syarr." Aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Jika hambaku bersangka baik, maka akan baik. Jika hambaku bersangka buruk, maka akan buruk. Teruslah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda sembuh. Yakinkan dalam hati, Anda sembuh, Anda sembuh. Bersyukurlah kepada Allah. Yang ketiga, isilah waktu selama masa isolasi, saat sudah positif COVID-19, dengan hal-hal yang baik, yang ketaatan, seperti terus berdoa kepada Allah. Allah sangat suka Anda mengulang-ulang minta sembuh. "Ya Allah, isfini. Ya Syafi, isfini. Ya Syafi, isfini. Wahai Maha Penyembuh, sembuhkan aku. Allahumma Rabban Nas, mudhibil bas. Isfi anta syafi, la syifa illa syifa." Wahai Rabbnya manusia yang maha menghilangkan penyakit, sembuhkanlah penyakitku. Tidak ada yang menyembuh kecuali engkau. Sembuhkanlah penyakitku yang tidak meninggalkan sedikit pun dari penyakit. Terus berdoa, isi waktu dengan doa. Yang kedua, isi waktu dengan baca Quran. Baca Quran penenang hati. Syifa lima fis sudur. Dia penyembuh atas apa yang ada di dalam hati. Hati kita saat terkonfirmasi positif COVID-19 mungkin sedang galau, gelisah, bagaimana nanti istri saya, anak saya, keluarga saya, keadaan saya dan semisalnya. Obati dengan baca Quran. Buka mushaf. Buka mushaf. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fil Quran, ma syabi'at minhu." Kalau seandainya orang mengetahui apa yang ada dalam Al-Qur'an, maka dia ma syabi'u minhu. Mereka tidak akan pernah puas dengan baca Al-Qur'an. Dan beliau membenci seseorang yang seharinya tidak memandangkan matanya kepada mushaf. Baca mushaf. Yang ketiga, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir menenangkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, hati-hati akan tenang saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling utama setelah Al-Qur'an, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus itu. Kalau seandainya di waktu-waktu dianjurkan untuk membaca salawat, perbanyaklah membaca salawat. Perbanyaklah membaca salawat. Terutama di hari Jumat, di malam Jumat. Gunakan waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Ini beberapa pesan untuk saudaraku-saudaraku yang sedang terkena, terkonfirmasi positif penyakit COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala ini segera mungkin dari atas muka bumi sehingga kita bukan hanya dengan new normal tapi benar-benar normal kembali hidup kita. Wallahu alam. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Demikian Ikhwatul Islam a'azakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah antum simak dapat bermanfaat. Kami ucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
8: Tapi hanya teori.
7: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
9: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum.

0: Azimah.
1: Kalau dia bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
7: Allah murka dengan riba.
8: Ya.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'zanu biharbi minallahi wa rasulullah.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasulullah.
5: Jadi tarik fakta oleh debt collector dari dialisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulullah. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Akilar riba wa mukilahu.
3: Yang ngasih makan riba, yang pinjam uang.
7: Wa katibahu.
0: Yang jadi penulis.
3: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
7: Wa qala hum sawa'un.
3: Sama dosanya.
0: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
8: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. A'udzu billahi minasy

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berada dalam wasiat yang pernah disampaikan Nabi tentang tiga perkara yang membinasakan. Thalathun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, syukhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Yang ketiga, wa'i'jabul mar'i binafsi. Kita telah membahas wasiat yang pertama, yaitu syuhun muta', kebakhilan yang dituruti. Asyuh dikatakan para ulama ini kebakhilan, puncak kebakhilan atau derajat bakhil yang paling tinggi, suh. Dan ini akan membinasakan yang telah kita sampaikan. Insyaallah kita masuk pada wasiat yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keimanan seorang mukmin adalah ittiba'ul wahyi, mengikuti wahyu, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah perintahkan kepada setiap mukmin, kepada kita, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari syariat terbaik yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pula mengatakan, "Wa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kami jadikan Anda di atas sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti syariat tersebut. Maka ini merupakan

0: perkara yang Allah perintahkan agar kita hidup dengan keimanan kita menuju keselamatan dunia akhirat dengan cara mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang akan memalingkan kita dari mengikuti wahyu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya hakikat mengikuti al-hawa, ittiba'ul hawa, adalah sikap mengikuti atau sikap berpalingnya dari wahyu, itulah hakikat sikap mengikuti al-hawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengikuti apa yang kau serukan ya Rasulullah, maka ketahuilah fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hakikat mengikuti atau ittiba'ul hawa adalah berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh keselamatan, kemuliaan, kewibawaan, ketinggian, derajat hanya pada sikap mengikuti wahyu Allah, syariat Allah, dan kerendahan, kehinaan, kekalahan ada pada sikap mengikuti al-hawa, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melarang, sallallahu memerintahkan kita mengikuti wahyu, wala tattabi'il hawa, wala tattabi ahwa'ahum, wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Dengan berbagai macam ungkapan Allah katakan, jangan kalian ikuti hawa nafsu. Jangan kalian ikuti hawa nafsunya orang yang mereka tidak berilmu. Jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka orang kafir musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti al-hawa karena ini pasti akan mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, thalathul muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Satu di antaranya adalah wahawan mutaba. Ada beberapa kebinasaan, kerendahan, kehancuran, kesengsaraan, dan keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan mereka. Satu di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pengekor hawa nafsu ini dengan perumpamaan yang sangat buruk, dengan perumpamaan yang sangat jelek. Allah umpamakan mereka dengan anjing. Watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alayya alhas aw tasruku yalhas. Bacakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita kisah orang yang mereka semuanya telah aku berikan kepadanya wahyu, aku berikan kepadanya agama, akan tapi apa yang terjadi? Fangsalahu minha, dia pun seakan-akan melepas agama itu sebagaimana melepas baju, dia tinggalkan agama itu. Kemudian ketika dia tinggalkan agama, fa'atba'ahu syaitan, syaitan yang kemudian mengikuti dia, memimpin dia, membimbing dia, sehingga syaitan yang mengarahkan kehidupannya, fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang sesat. Lalu Allah katakan, walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Sesungguhnya seandainya kami menghendaki, seandainya mereka tetap berdengan agama Allah, seandainya mereka tetap istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengendaki mereka itu akan diangkat oleh Allah dengan agama itu. Akan Allah angkat derajatnya dengan agama tersebut. Akan tapi ternyata kata Allah, orang ini justru lebih suka lengket kepada kemauan-kemauan rendahan. Lebih suka lengket di bumi pada kemauan-kemauan rendahan. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Lebih suka mengikuti kepada selera-selera rendah, mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu Allah katakan, famathalu kamathalil kalbi perumpamaan untuk orang yang seperti ini, dia bagikan anjing. Intahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas, Anda biarkan atau Anda halau. Anda halau atau Anda biarkan, maka sama saja. Dia akan tetap menjulurkan lidahnya sebagai bentuk dia mengikuti kepada kemauannya, hawa nafsunya, kerakusannya. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya anjing binatang sangat jorok, binatang yang bakhil dan egois, binatang yang dia lebih suka barang najis daripada barang yang segar. Dia jilati duburnya, tidak tubuh yang lainnya. Dia seandainya mendapatkan bangkai yang bisa mencukupi 100 anjing, tidak akan dia biarkan kawannya berserikat menikmatinya karena kebakhilan dan kerakusannya. Anjing, kerakusan kepada dunia telah menjadikan dia mengikuti hawa nafsu, selera hawa nafsu mereka. Ini yang pertama, alangkah sangat buruknya, alangkah sangat hinanya orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa pengikor hawa nafsu ini, dia termasuk orang yang betul-betul sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khawatirkan dia tidak mendapatkan keberuntungan hidup dan dia akan masuk dalam gelapnya kehidupan kesengsaraan yang ada. Inna mimma akhafu ala ummati, di antara yang aku khawatirkan kepada umatku ini, di antaranya syahawatil, ini syahwat, asyahwat al-ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa, syahwat yang menguasai perutnya, syahwat yang menguasai kemaluannya dan disesatkan oleh hawa nafsu atau hawa nafsu yang menyesatkan. Ini dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mereka mutabil hawa, orang yang mereka dhal dan mudhil ini tidak layak untuk diikuti sebagai pemimpin. Sangat tidak layak mereka diikuti sebagai pemimpin. Kenapa? Karena memang mereka apabila diikuti hanya akan sesat dan menyesatkan belaka. Dhal wal mudhil, dia telah sesat dan menyesatkan manusia. Maka Allah katakan, wala tuti man akhfalna qalbahu, wala tuti, jangan Anda taati man akhfalna qalbahu, orang telah kami lalaikan hatinya, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amru furuta, dan urusan mereka berantakan. Orang yang lalai hatinya dari Allah tidak layak menjadi pemimpin yang diikuti. Karena kalau dia diangkat sebagai pemimpin yang diikuti, tentu akan membawa orang kepada kelalaian kepada Allah dan kelalaian kepada yaumul kiamah, kelalaian kepada agamanya dan kelalaian kepada semua perkara kebaikan. Demikian pula tidak layak diikuti orang yang mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Karena orang seperti ini apabila diangkat sebagai pemimpin, maka tentu dia akan mengajak manusia mengekor hawa nafsu pula yang akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini urusannya berantakan. Dia akan meremehkan, melecehkan agama Allah, urusan dia semeraut, berantakan. Maka orang yang demikian tidak layak untuk diikuti, dijadikan sebagai pemimpin. Para pemirsa yang rahmati Allah, demikian pula lihatlah bagaimana Allah SWT akan menyesatkan kepada pengikor hawa nafsu. Sekalipun dia orang yang berilmu, akan tapi kemudian dia, apabila dia mutabil hawa, Allah akan sesatkan dia dengan ilmu yang ada pada dirinya atau dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah tegaskan di antaranya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin, tidakkah Anda perhatikan orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan dan Allah sesatkan dia dengan ilmu atas ilmu yang dia miliki. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh mengekor kepada al-hawa, mengekor kepada hawa nafsu, sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat buruk dampaknya dalam kehidupan manusia. Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan jelas, dengan tegas, jangan sampai kita menjadi para pengekor hawa nafsu yang hanya akan mengantarkan pada kebinasaan-kebinasaan kehidupan yang ada. Para pemirsa, maka tidak ada obat yang lebih manfaat bagi seorang mukmin untuk mengobati dari sikap mengekor kepada al-hawa kecuali kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kitabullah merupakan syifaun lima fis sudur dan ittibaul hawa merupakan penyakit yang ada dalam hati manusia, dan tidak ada obat yang mujarab, obat yang akan bisa mengobati hati yang berpenyakit kecuali atau melebihi kitab yang sangat agung, yakni kitabullah Al-Quranul Kirim, yang dengan demikian mudah-mudahan seorang hamba, seorang mukmin akan cepat dia bisa mengobati penyakitnya dengan dia tentunya memahami, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur dan tafahum, penuh dengan tadabbur memahami, penuh dengan pemahaman, merenungi maknanya, dan disertai dengan hati yang benar-benar menyiapkan diri untuk mengikuti apa yang telah menjadi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala mukmin. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Bahwasanya Al-Qur'an hanya akan menjadi obat bagi orang yang mereka memiliki hati yang hidup, memiliki hati yang baik, memiliki hati yang memang siap untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dalam keadaan memasang telinga mendengarkan baik-baik, menyimak, dan dia dalam keadaan hadir, hatinya hadir memperhatikan, maka dengan demikian Al-Qur'an benar-benar akan menjadi syifa terhadap penyakit ittibaul hawa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap mengikuti al-hawa ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Di antaranya Rasulullah berlindung dari buruknya akhlak dan mudhillatil hawa dan hawa nafsu yang menyesatkan. Karena apabila seorang kehidupan dia dibangun di atas sikap mengekor kepada al-hawa, maka sungguh dia telah memilih jalan kebinasaan dan kehancuran sebagaimana katakan Nabi, thalathun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan, satu di antaranya wahawan mutaba, hawa nafsu yang diikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sikap mengikuti al-hawa dan dilunakkan hati kita untuk tunduk dan patuh mengikuti wahyu Allah yang merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
2: dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannah ardu hassamawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan kesehatan, Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu. Dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah demikian, ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini, jangan tunda, jangan tunggu hari esok. Karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria. Dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan sholat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertobat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu." Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh, celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bagaimana bisa dijadikan musyrik kok islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
2: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
3: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karenanya para ulama ijma. Ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
2: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
5: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfak, 1000 meriam.
2: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
6: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
3: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
7: Musik membuat orang lalai, jamaah.
3: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Dan menggunakan apa alat-alat musik.
1: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil, nggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah, dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran, nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Musa radhiyallahu an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii' an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii' al-layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
8: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalau Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam, menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashirataka al-aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwakan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid. Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabarakatuh anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi'? Dia mengatakan, sungguh, aku tidak mau masuk Islam, karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang oleh orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah Abu Al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abul As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abul As datang membawa kalung milik Zainab yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rantai ini bukan sembarang rantai. Dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu, Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
5: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Rahim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Bila muncul satu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul, kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut kita bertemu dengan banyaknya lampu merah, atau di kesempatan yang lain kita berada di jalan yang sangat padat yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama ku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita, yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa, padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan, sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang, ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita, ya, akan menerima dengan keadaan yang baik, dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat, dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Rasul bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Doa Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lah.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan kesehatan, Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih ya dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal soleh pada hari ini, maka segeralah beramal soleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup ya di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi ya ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertaubat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nasi yaghdu, setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'u nafsahu, ada ya faba'u nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha, ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur. Kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari, segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh, celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk, berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia.

Panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu atammani akmalani ala al-mabu'athi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Fa hadithuna ayyul akarim, para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah. Pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkisar tentang masalah salat berjamaah. Salatul jamaah min a'zamil qurbati ila Allah. Salat berjamaah termasuk ibadah yang amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah yang amat sangat ditekankan oleh agama, bahkan mendapatkan posisi yang paling depan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW dalam hadis yang banyak sekali, hadis yang sahih dan tidak mungkin kita sebutkan di hadis al-ujalah di kesempatan yang singkat ini, kan, tapi kami akan sebutkan hadis demi hadis yang berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah dan wajibnya sholat berjamaah. Permisal budiman yang dirahmati oleh Allah, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه قال جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه ليصلي في بيته فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال صلى الله عليه وسلم فأجب. حديث صحيح أخرجه مسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه beliau bercerita dan cerita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Dengarkan dengan penuh keimanan wahai saudaraku. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk tidak salat berjamaah di masjid karena tidak ada yang bisa menuntunnya, karena orang laki-laki ini adalah orang yang buta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya dan memberikan keringanan kepadanya. Tatkala dia pergi, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia hendak pergi, dipanggil oleh Rasulullah SAW, hal tasma'un nida'a bis-salah, apakah engkau mendengar seruan adhan untuk sholat berjamaah? Si laki-laki buta tersebut menjawab, benar ya Rasulullah, aku mendengar. Rasulullah SAW menjawab, fa'ajib, wajib bagi kamu untuk memenuhi panggilan adhan tersebut dan tidak ada keringanan bagimu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala man sarrahu ayyalqa Allah qadan musliman falyuhaffidh ala hadhihi as-salawat haythu yunada bihin fa inna Allah subhanahu wa ta'ala shar'a li nabiyhi sunan nabiy fa inna Allah subhanahu wa ta'ala shar'a li nabiyhi sunan al-huda wa innahunna min sunan al-huda wa la annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallif la taraktum sunnata nabiyikum wa la taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum wa ma min rajulin yatatahharu fa yuhsinu adh-dhuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa qataba Allahu lahu min kulli khutwatin yakhthuha hasanah wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuddu 'anhu biha sayyi'ah wallahi wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'anha illa munafiqun ma'lumun nifaq wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi wa yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-saff. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan, mengkhabarkan apa yang beliau lihat, kondisi yang beliau saksikan, yang beliau lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat, orang-orang yang mulia, manusia-manusia sejati, muslim sejati yang hidup di qarnil awal, di zaman pertama dakwah Islam yang menemani Rasulullah SAW, bagaimana mereka komitmennya dalam menjaga sholat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin menghadap Allah dalam kondisi Islam, dalam kondisi ridha, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya, sebagai hambanya yang sejati, sejati hendaknya dia menjaga salat 5 waktu yang telah Allah wajibkan kepada kita. Sunnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabinya sunnah-sunnah dan petunjuk-petunjuk. Dan salat 5 waktu, salat berjamaah 5 waktu termasuk adalah petunjuk dan sunnahnya Rasulullah SAW yang amat sangat dianjurkan. Kok seandainya kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, kok seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian seperti sholatnya orang-orang munafik ini, yang mana mereka sholat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Kok seandainya kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian, kalian akan sesat. Dan tidaklah seorang laki-laki dia bersuci, berwudu di rumahnya, kemudian menuju masjid, jadi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang seperti ini. Tatkala dia melangkahkan kakinya, Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan mengampuninya dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Wallahi, demi Allah, aku telah melihat sahabat radhiyallahu taala anhum, manusia-manusia yang paling cinta kepada Rasulullah SAW, yang paling sejati dan benar-benar ikhlas dalam pembelaannya terhadap agama. Aku telah melihat mereka. Walaqad ra'aituna. Mereka senantiasa menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Dan tidaklah orang itu meninggalkan sholat berjamaah, gaib, tidak hadir dalam sholat berjamaah, kecuali orang-orang yang munafik, yang jelas-jelas tampak kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu yuhada baina ar-rajulaini. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi wa yuhada baina ar-rajulaini. Bahkan aku saksikan dari kalangan sahabat, ada di antara mereka yang tidak sanggup lagi berjalan sampai mereka dipapah antara dua orang sampai menuju ke shaf dan sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, ini lihat para sahabat. Dan lihat Abdullah bin Maktum yang buta, yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak sholat dan hadir bersama Rasulullah SAW sholat berjamaah. Tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita yang sehat, dalam kondisi sehat walafiat, kesehatan masih dikandung badan, kita masih bisa melangkahkan kaki dengan sempurna, kita bisa melihat dengan sempurna, malu tatkala mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kita tidak menjawab panggilan tersebut. Malu orang yang mengatakan dirinya sebagai hamba Allah yang sejati, pengikut Rasulullah SAW yang mulia, mendengar panggilan adzan dan nida untuk salat berjamaah, kita tidak, la yulqilah habalan, tidak memperhatikan itu. Allah musta'an wa 'alaihi tuklan wa la haula wa la quwata illa billah. Saudara dan saudariku di mana anda berada, hendaknya hadis Rasulullah SAW di atas, dari Abdullah bin Maktum yang diriwayatkan oleh Muslim, dan juga riwayat yang disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bagaimana kondisi para sahabat dan bagaimana kondisi orang munafik, sungguh jadi pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahi, yang jiwa Umar Al-Fanani di tangannya Allah Subhanahu wa taala, orang akan senantiasa baik, urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah, orang akan senantiasa bisa istiqamah, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik, kuat, akan senantiasa lurus urusannya dalam segala hal kalau orang itu menjaga salat 5 waktu secara berjamaah bagi kaum laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
6: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi
7: wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
6: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: يَعْلَمُونَ
1: Tetapi mengapa orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ngadakan Al-Quran? Tidak, Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi oleh orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.

0: Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?
1: Yudabbirul

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim.
0: Yang demikian itu karena dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin.
0: Dia memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan Dia memulai penciptaan manusia dari tanah.
1: Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin.
0: Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari air mani, saripati air yang hina.
1: Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun.
0: Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan, mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.
1: وَلَوْ

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, sekarang kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah tetap perkataan dariku, pasti akan aku penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama.

maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu telah melupakan pertemuan pada harimu ini. Sesungguhnya kami pun melupakan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.

0: Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.
1: Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, bihawlihi wa quwwatihi, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang fasik? Mereka tentu tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan.
1: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dia memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.

Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan?

0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau adalah orang yang benar?
1: قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ.
0: Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi keimanan orang-orang yang kafir dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah. Sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdihi adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midad kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midad kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midad kalimatihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul, qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wa sallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawma al-qiyamah, ayna al-mutahabbun bijalali, اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa izzahu istighna'un nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
7: Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma'a adraka mal-Qari'ah.

وهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه

Vamos!

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, "Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu."

0: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
1: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
2: Utang itu
1: yughfaru lisyahidi
2: kullu dhanbin illa dhaybi yughfaru.
1: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
2: mu'allaqatun bidaini,
1: tergantung dari hutangnya
2: hatta yughda'an,
1: sampai dibayarkan
3: utang. Ya

0: bin Adl.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
6: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma yawma fathi Makkata wa ra'suhu wa lihyatuhu kathagamati bayadan. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.
8: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
9: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
8: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
10: Idhasyamsu kuwirat wa idhan nujumun kadarat wa idhal jibalu suyirat.
11: Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
10: Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhush husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufus zuwijat.
11: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
10: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat.
11: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
10: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahiimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat.
11: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
10: Alimat nafsum ma ahdarat.
11: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
10: Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal layli idha as'as was subhi idha tanaffas.
11: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: Radio Roja Kakoncara di Jomantara Katresna di Marcapada.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan nikmat Allah azza wa jalla yang begitu besar kita bisa kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk memberikan suguhan-suguhan ilmu yang bermanfaat, baik itu jeda-jeda nasihat Islam maupun tilawah Al-Qur'anul Karim. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu taala di dalam pembahasan kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk menuntut ilmu syar'i, untuk melakukan amal-amal saleh, untuk berzikir, berdoa dan yang lainnya. Ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Artinya kita diberikan oleh Allah hidayah taufik untuk mengamalkan amal-amal saleh, ini satu kenikmatan yang wajib kita syukuri. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah. Makanya antum bersyukur kepada Allah ketika kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Ini kenikmatan. Umpamanya diberikan kita hidayah taufik untuk bisa melakukan sholat berjamaah 5 waktu. Ini nikmat. Wajib kita syukuri betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah untuk sholat berjamaah. Dia dengar azan, tapi enggak datang dia ke masjid. Dia tahu kewajibannya, tapi dia enggak ke masjid. Jadi masalah hidayah, ini mahal. Lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Untuk perhatikan itu. Ketika kita diberikan hidayah taufik untuk sholat berjamaah, untuk berbakti pada orang tua, untuk menuntut ilmu, untuk membaca Al-Quran, dan yang lainnya, ini nikmat dari Allah yang wajib disyukuri. Antum bisa nuntut ilmu, bisa belajar, bisa duduk di majelis ilmu, bisa membaca kitab, itu semuanya murni dari Allah. Kalau Allah enggak berikan hidayah, enggak akan bisa kita datang ke tempat majelis ilmu. Kalau Allah enggak berikan hidayah, kita enggak akan bisa dapat hidayah itu. Makanya antum bersyukur kepada Allah diberikan hidayah. Jaga hidayah itu. Hidayah itu mahal. Antum bisa nuntut ilmu, bisa duduk belajar, bisa membaca Al-Quran, bisa sholat lima waktu, bisa berbakti sama orang tua, bisa bersedekah, bisa yang lain amal-amal soleh. Itu antum bersyukur kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang enggak diberikan hidayah oleh Allah. Jauh dah. Mungkin dulu pernah ngaji, dulu pernah tahu, tapi kemudian dijauhkan dari hidayah sama Allah. Tambah lama tambah jauh. Ketika dia sudah tahu kebenaran, kemudian dia tidak mau ikut kebenaran itu, maka terus disesatkan oleh Allah. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala dia sudah mulai menyimpang, maka Allah sesatkan hatinya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah As-Saff. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, hidayah ini mahal. Hidayah ini enggak bisa dibeli. Enggak bisa dibayar. Enggak bisa juga orang itu merasa bahwa saya ini punya kedudukan, saya dapat hidayah, tidak. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya antum mesti bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, nikmat hidayah di atas Islam dan Sunnah. Betapa banyak orang-orang sudah diberikan hidayah di atas Islam Sunnah, kemudian melesat dari hidayah itu, keluar dari hidayah. Dan banyak faktor, faktornya banyak. Makanya antum bersyukur kepada Allah dan terus mencari hidayah. Saya enggak bahas tentang masalah ini karena panjang pembahasan tentang masalah hidayah ini panjang. Cuma saya ingatkan, manusia ini perlu diingatkan. Karena hidayah itu mahal. Antum jaga hidayah itu. Ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melakukan nuntut ilmu, sholat berjamaah, berzikir, membaca Al-Quran, bangun di tengah malam, berpuasa, itu semuanya murni Allah yang berikan hidayah. Bukan karena kehebatan kita atau kebiasaan kita. Enggak, itu murni Allah. Makanya itu terus ingat tuh bahwa kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Kita bisa duduk di majelis ilmu, ini hidayah murni dari Allah. Kita bisa sholat berjamaah, ini hidayah dari Allah. Semua seperti itu. Sehingga ketika kita ingat tentang itu, kita akan bersyukur hanya kepada Allah. Kita akan minta hidayah itu hanya kepada Allah. Dan kita jaga hidayah itu. Karena mahal hidayah itu. Mahal. Seperti yang tadi saya sebutkan, lebih mahal dari dunia dan seisinya. Dunia seisinya enggak ada harganya dibanding hidayah. Makanya ketika orang bisa sholat berjamaah, jangan berjamaah. Yang sunat aja, sunat. Kita bisa sholat sunat dua rakaat sebelum subuh. Kata Nabi apa? Salam. Rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dua rakaat sebelum subuh. Itu yang sunnah. Dua rakaat sebelum subuh. Arti qobliyah subuh. Itu kata Nabi, rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Itu apalagi salat subuhnya. Maka antum jaga ini. Jangan sampai telat, jangan sampai tertidur, jangan sampai yang lain udah. Udah kewajiban sholat ini. Tinggalkan semua pekerjaan. Tinggalkan semua kalau udah waktunya panggilan azan datang. Ini kenikmatan, ini hidayah. Kalau kita gak jaga, ya lepas hidayah itu. Bukan mustahil. Banyak orang yang dulu jaga sholat lima waktu. Kemudian dia gampangkan. Dia mudah-mudahkan. Akhirnya lepas dari hidayah. Hidayah itu mahal. Makanya itu menjaga itu. Kalau dua rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia seisinya, berarti sholat dua rakaat ini lebih baik dari semua yang ada. Lebih baik dari orang digaji 1 miliar. Lebih baik dari orang digaji 1 triliun. Nabi menyebutkan sesuatu apa? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Gak ada harganya nih. Uang 1 miliar, 1 triliun, gak ada artinya. Dibandingkan dengan sholat. Antum jaga sholat itu. Jangan tinggalkan. Baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Ini yang sunnah Nabi sebutkan. Hadis yang sahih. Belum yang wajib lima waktu. Antum jaga itu. Di mana aja antum ada sholat pada waktunya. Lima waktu sholat berjamaah. Itu kenikmatan. Makanya antum bersyukur ketika bisa datang ke masjid, melangkah ke masjid, itu nikmat dari Allah. Enggak mungkin kita bisa melangkah ke masjid sholat kalau Allah tidak berikan hidayah. Enggak mungkin sudah. Antum syukur kepada Allah atas semua nikmat itu. Ketika kita bersyukur akan ditambah hidayah. Akan ditambah hidayah. Waladzina hadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mendapat hidayah kami tambah petunjuk kepada Allah dan kami berikan ketakwaannya. Maka jaga hidayah itu, bersyukur kepada Allah dengan melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Taala dan Rasulnya SAW, kemudian kerjakan dengan ikhlas dan ittiba. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-37. Ahlussunnah mengimani adanya syafaat. Ahlussunnah mengimani adanya syafaat. Poin yang ke-37 dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 327. Ahlussunnah mengimani adanya syafaat. Ahlussunnah mengimani adanya syafaat pada hari kiamat. Syafaat menurut bahasa berarti menggenapkan, menggabungkan atau mengumpulkan sesuatu dengan sejenisnya. Syafaat juga berarti wasilah, perantara dan tolak permintaan. Syafaat menurut istilah berarti at-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfaatin aw daf'i madaratin. Menjadi perantara bagi orang lain dengan tujuan mengambil manfaat atau menolak bahaya. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam syarah Lumatul I'tiqad atau dalam Al-Qaul Mufid syarah kitab Tauhid atau beberapa kitab beliau. Syarat diberikannya syafaat itu ada 3. Yang pertama, izin dari Allah kepada pemberi syafaat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Yang jadi syahid di sini yaitu man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Jadi Allah tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah yang maha hidup, yang terus menerus mengurus hambanya. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur selama-lamanya. Bagi Allah apa yang di langit dan bagi Allah atau milik Allah apa yang di langit dan milik Allah apa yang di bumi. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah melainkan dengan izinnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Jadi syafaat itu harus dengan izin dari Allah. Yang kedua, yaitu Allah redha kepada yang memberi dan yang diberikan syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Arti Allah redha kepada yang memberi dan Allah juga redha kepada yang diberikan syafaat. Yang ketiga, yaitu Allah berikan kepada orang yang bertauhid. Seperti yang ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bertanya, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling bahagia dengan syafaatku dari kiamat yaitu orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, Nabi menyebutkan sallallahu as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku dari kiamat yaitu orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Ini tiga syarat yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Adapun orang kafir, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Allah berfirman, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Jadi kalimat فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin, dengan orang-orang kafirin. Tentang masalah syafaat dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Yang pertama untuk menjelaskan kepada umat tentang adanya syafaat di hari kiamat dengan dasar nas Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih. Kelompok ini mereka mengatakan bahwa orang yang muslim yang berbuat dosa besar, orang Islam yang berbuat dosa besar, menurut Khawarij dan Mu'tazilah keluar, mereka di dunia, kalau di dunia menurut Khawarij kafir, kalau menurut Mu'tazilah manzilah banil manzilatain, tapi untuk di hari kiamat mereka kekal. Jadi kata Khawarij, Mu'tazilah, orang Islam yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Kalau kekal, enggak bisa dapat syafaat. Makanya mereka mengingkari tentang ada syafaat itu. Di kelompok Khawarij dan Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka. Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah, ini pembahasan tentang syafaat yang kita bahas dari penjelasan para ulama. Berkaitan dengan syafaat yang manfiyah, ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang syafaat yang manfiyah, yang dinafikan, yang diminta oleh orang-orang kafir kepada berhala. Jadi syafaat manfiyah yang diminta oleh orang-orang kafir di kepada berhala mereka. Antum bisa lihat di dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus, surah yang ke-10 yang berkaitan dengan syafaat, di ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah, mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak membahayakan mereka dan tidak juga memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. Dan mereka berkata bahwa yang mereka sembah itu adalah pemberi syafaat mereka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, apakah kalian qulantunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh? Apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah dengan apa yang tidak diketahui di langit dan di bumi? Artinya semuanya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka itu menyembah berhala, menyembah kubur, dan mereka mempunyai keyakinan bahwa orang-orang itu yang mereka sembah akan memberikan syafaat di sisi Allah. Ini dinafikan. Karena ini syafaat yang diminta kepada selain Allah, ini syirik. Ini dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-7 tentang apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika membahas beberapa ayat yang berkaitan dengan syafaat, beliau mengatakan nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikun. Jadi ketika membahas ayat surah Saba ayat 22-23 surah Saba, qul ud'u alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wala fil ard wa ma lahum fiihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Katakanlah serulah, berarti hendaklah kalian berdoa kepada orang-orang yang kalian sangka bisa memberikan syafaat selain Allah. Kemudian disebutkan bahwa mereka tidak memiliki seberat darah pun di langit dan tidak di bumi. Mereka juga tidak punya andil dalam penciptaan langit dan bumi.

Mereka juga tidak sebagai penolong dan tidak memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang yang Allah izinkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikun, fanafa an yakuna lighairihi mulkun aw qistun minhu an yakuna lahu aw yakunu aunan lillahi wa lam yabqa ila syafa'ah. فبين أن لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Kata Syekhul Islam, Allah menafikan dari selain Allah setiap yang kaum musyrikin bergantung kepadanya. Allah menafikan bagi selain Allah itu kerajaan. Artinya selain Allah enggak punya kerajaan, enggak punya kepemilikan langit dan bumi, itu hanya milik Allah semata. Auqisun minhu, enggak juga, enggak punya andil sama sekali dalam penciptaan langit dan bumi. Berhala-berhala atau siapa yang mereka sembah selain Allah, enggak punya andil dalam penciptaan langit dan bumi. Au yakunu aunan lillah, dan tidak juga menolong untuk menciptakan langit dan bumi. Mereka enggak punya apa-apa. Dan tidak tinggal kecuali syafaat, dan Allah jelaskan bahwasanya syafaat itu tidak bermanfaat kecuali orang yang Allah izinkan. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya di ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah redha. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa hadhihi syafa'atul lati yadhunnuha al-musyrikuuna hiya muntafiyatun yaumal qiyamati kama nafaha al-Qur'anu. Wa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fa yasjudu rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bi syafa'a awalan thumma yuqalu irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta washfa' tu syafa'. Dan syafaat yang diyakini oleh kaum musyrikin ini dinafikan pada hari kiamat sebagaimana telah dinafikan oleh Al-Qur'an dari ayat-ayat yang tadi kita baca itu. Dan nabi mengabarkan sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau nanti datang di hari kiamat bersujud kepada Allah, memuji Allah. Beliau tidak mulai dengan syafaat yang pertama kali, tapi beliau memuji dan menyanjung Allah. Kemudian Allah mengatakan, angkat kepalamu, katakan akan didengar perkataanmu, mintalah akan diberikan, dan berikanlah syafaat, akan diberikan syafaat. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah tentang orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, orang yang mengucapkan kalimat Allah dengan ikhlas. Kemudian terakhirnya beliau mengatakan begini, fasyafa'atul lati nafaha al-Qur'anu ma kana fiha syirkun, wa lihadha athbata syafa'ata bi'idhni fi mawadhi'a, wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Intaha kalamuhu. Dan syafaat yang dinafikan Al-Quran yaitu syafaat yang padanya ada kesyirikan. Dan syafaat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan izin Allah dalam beberapa ayat Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya syafaat itu akan diperoleh bagi orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang ikhlas. Ini perkataan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di juz yang ketujuh. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, tentang syafaat ini, ada syafaat dibagi di sini ada tiga macam syafaat ini. Untuk melihat di syarah akidah, Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat memiliki tiga macam syafaat. Syafaat yang pertama yaitu syafaatul uzma, syafaat yang agung yaitu syafaat yang beliau berikan kepada umat manusia di mauqif, yaitu di padang mahsyar ketika manusia seluruhnya dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Matahari dekatkan kepada mereka dengan jarak satu mil sehingga mereka berada dalam keadaan susah dan dalam keadaan sedih yang luar biasa. Pada saat itu mereka mendatangi Adam
mendatangi Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa bin Maryam alaihi mussalatu wassalam untuk meminta syafaat, namun mereka menolaknya. Dan terakhir kalinya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta syafaat darinya, maka Rasulullah SAW dengan izin Allah memberikan syafaat kepada umat manusia agar mereka diberikan keputusan. Saya bacakan hadisnya, hadisnya panjang ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Wa hal tadruna mimma dhalik? Yajma'u Allahu an-nasa al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahidin. Yusmi'uhum ad-da'i wa yanfudhuhum al-basar. Wa tadnu asy-syamsu فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفق فيها من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإن قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرهن أبو حيان في الحديث

يقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، وكلمت الناس في المهدي صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى من هم فيه؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد، فيأتون محمدا فيقول يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترون إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي، فيقال يا محمد أدخل في من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku adalah pimpinan manusia, tokohnya manusia di hari kiamat, ana sayyidun nas. Tahukah kalian kenapa demikian? Allah SWT mengumpulkan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, dari mulai pertama Adam sampai yang terakhir, semua manusia dikumpulkan di satu tanah lapang yang luas, yang kalau orang penyeru itu menyeru akan terdengar kepada semuanya. Wayanfudhul basar, arti mata ini bisa melihat manusia semuanya karena enggak ada penghalang apa-apa, semua terlihat. Kalau orang mau melihat akan terlihat. Semua manusia dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang di padang mahsyar, matahari itu dekat kurang lebih 1 mil. Semua manusia dalam keadaan sedih yang luar biasa. Artinya disebutkan wayanfudhul basar, artinya manusia bisa melihat kalau mau melihat, tapi enggak ada yang bisa melihat karena semua dalam kondisi ketakutan semuanya. Yaumul faza'ul akbar, yaumul faza'il akbar, pada hari ketakutan yang amat besar. Wa tadnu syamsu, matahari dekat. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan tudna syamsu yaumal qiyamati qadra mil, matahari itu dekatkan di hari kiamat kurang lebih 1 mil. Manusia akan terendam dengan keringatnya, tergantung daripada dosanya mereka akan terendam. Fayablughu an-nas minal ghammi wal karbi ma la yutiqun wa la yahtamilun, manusia mencapai kesedihan yang luar biasa, kesulitan yang luar biasa pada saat itu, yang mereka tidak mampu, sudah enggak sanggup. Sulitnya, susahnya luar biasa di hari itu. Wa la yahtamilun, dan mereka juga tidak sanggup, artinya tidak mampu, enggak sanggup menahan sulitnya di saat itu di padang mahsyar. Dan ketakutan manusia luar biasa pada saat itu. Kemudian manusia berkata, di kondisi seperti ini manusia masih sempat berkata untuk minta disegerakan karena matahari 1 mil, dan mereka terendam dengan keringatnya dan ketakutan yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa, tergantung daripada dosa-dosa yang mereka lakukan. Hatta orang beriman juga demikian, karena mereka menghadap Allah Rabbul Alamin. Ala tarawna ma qad balagakum, tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian alami sekarang ini? Ala tanduruna ma yashfa'u lakum ila rabbikum, tidakkah kalian melihat siapa yang bisa memberikan syafaat kepada kalian untuk minta kepada Allah? Maka sebagian manusia berkata pada sebagian yang lain, alaikum bi Adam, kalian datang ya Adam,
Maka mereka mendatangkan

Tentangnya Adam, tentang bagaimana kita nggak tahu, tapi seperti ini hadisnya. Bagaimana mereka bisa mengenal Nabi Adam, bisa tahu? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi hadisnya seperti ini. Mereka datang kepada Adam dan mereka berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, engkau adalah bapaknya manusia, arti manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan engkau dengan tangannya Allah Taala. Dan Allah meniupkan padamu ruhnya. Kemudian artinya ruh yang Allah ciptakan. Dan malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepadamu. Maka mintalah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Artinya mintalah kepada Rabbmu syafaat untuk kami. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana keadaan kami sekarang ini? Tidakkah engkau perhatikan bagaimana kondisi kami yang kami alami sekarang ini? Susah yang luar biasa. Maka Adam berkata, sesungguhnya Rabbku pada hari ini telah marah dengan kemarahan yang belum pernah Allah marah sebelumnya dan juga sesudahnya. Dan Allah tidak akan marah lagi sesudahnya seperti ini. Arti hari ini, hari yang Allah marah yang luar biasa. Allah marah hari ini. Yang Allah tidak pernah marah sebelumnya seperti itu. Dan tidak akan marah lagi sesudahnya. Artinya sudah kejadian perang mahsyar ini Allah enggak akan marah lagi. Setelah manusia masuk surga, masuk neraka, Allah enggak akan marah lagi. Sesungguhnya aku dilarang oleh Allah untuk makan pohon yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Fa'asaitu, aku maksiat, aku langgar itu. Nafsi. Cukup diriku. Artinya perkataan nafsi-nafsi ini nanti di hari kiamat. Aku, diriku. Artinya aku gak mau lagi memberikan kepada yang lain syafaat. Aku ngurus diriku aja. Aku takut kepada Allah. Karena aku melanggar. Takut Allah ini marah. Kemudian setelah itu, idhabu ila ghairi. Ini yang pertama Adam. Kemudian yang kedua, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Nuh. Pergi ke Nabi Nuh. Maka mereka datang kepada Nabi Nuh. Mereka berkata, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama diutus. Ini nas ini. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa rasul yang pertama diutus ke muka bumi adalah Nabi Nuh. Anta awwalar rusuli ila ahli al-ard. Engkau adalah rasul yang pertama yang diutus ke muka bumi. Allah menamakan engkau dalam Al-Qur'an abdan syakura. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra. Engkau hamba yang bersyukur. Mintalah syafaat kepada Allah untuk kami. Tidakkah engkau perhatikan keadaan kami sekarang ini? Maka berkata Nabi Nuh, sesungguhnya Rabbku Azza wa Jalla telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang tidak pernah Allah marah sebelumnya seperti ini. Dan Allah tidak akan marah lagi sesudahnya seperti ini. Sesungguhnya aku pernah berdoa. Yang aku berdoa untuk kaumku. Artinya aku pernah berdoa untuk kaumku. Artinya mendoakan kejelekan kepada kaumnya. Maksudnya mendoakan agar tidak ada lagi di muka bumi orang kafir. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Nuh, Rabbi la tadhar ala ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan di muka bumi ini seorang pun dari orang kafir yang tinggal. Ini Nabi Nuh berdoa, enggak dikabulkan sama Allah doa ini. Karena enggak mungkin enggak ada orang kafir. Kalau enggak ada orang kafir, ya enggak ada jihad. Tetap masih ada orang kafir di muka bumi ini. Di Nabi Nuh karena sudah dakwahnya marah itu wajar. Sudah 950 tahun dakwahnya. Marah Nabi Nuh. Dengan ejekan, celaan dan segala macam. Makanya aku pernah mendoakan kepada kaumku. Maka Nabi Nuh mengatakan, nafsi. Cukuplah diriku. Idhabu ila ghairi. Kalian pergi kepada selainku. Idhabu ila Ibrahim. Yang ketiga, kepada Nabi Ibrahim. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Mereka berkata, wahai Ibrahim,
engkau adalah Nabiullah, engkau adalah Khalil, kekasih Allah dari penduduk bumi ini, mintalah syafaat kepada Allah untuk kami. Tidakkah engkau perhatikan keadaan kami sekarang ini? Maka Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, sungguhnya Rabbku telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang belum pernah marah sebelumnya dan tidak akan marah lagi sesudahnya. Sesungguhnya aku pernah berdusta 3 kali. Tapi jawaban para ulama, bukan dusta yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Tidak dusta, Nabi Ibrahim tidak berdusta, tapi memalingkan kepada makna yang lain, secara tauriah, tapi bukan dusta. Nabi Ibrahim kata, nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku, pergilah kalian kepada selainku. Yang keempat, pergilah kepada Nabi Musa. Mereka datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka berkata, wahai Musa, engkau Rasulullah, Allah memberikan karunia kepada engkau Nabi Musa dengan risalahnya dan dengan perkataannya. Artinya Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Allah berbicara langsung tanpa perantara kepada Nabi Musa. Allah utamakan Nabi Musa dari seluruh manusia. Mintalah syafaat kepada Allah untuk kami. Tidakkah engkau perhatikan keadaan kami? Maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya Rabbku telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang belum pernah marah sebelumnya seperti itu dan tidak akan marah lagi sesudahnya seperti itu. Sesungguhnya aku pernah membunuh 1 jiwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas. Aku pernah bunuh 1 jiwa yang aku enggak diperintah membunuhnya, aku bunuh. Tapi meskipun Nabi Musa telah membunuh seseorang, Nabi Musa sudah taubat dan taubatnya diterima oleh Allah, disebutkan dalam Al-Quran. Seperti itu Nabi Adam dan yang lainnya. Nafsi, nafsi, nafsi, pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Isa, pergilah kepada Nabi Isa bin Maryam. Maka mereka datang kepada Nabi Isa. Mereka berkata, wahai Isa, engkau Rasulullah. Kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam, arti kalimat kun. Allah menciptakan Nabi Isa dengan kun. Artinya Maryam hamil dan mempunyai anak Nabi Isa tanpa suami. Malaikat datang kepada Maryam mengucapkan kalimat kun dengan kalimatnya. Dan juga dengan ruh yang Allah ciptakan. Ditiupkan ruh. Dan engkau berbicara kepada manusia ketika engkau berada di pangkuan ibumu. Artinya masih bayi sudah bisa berbicara Nabi Isa. Mintalah syafaat kepada Allah untuk kami. Tidakkah engkau perhatikan keadaan kami sekarang ini? Maka Nabi Isa berkata, sesungguhnya Rabbku telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang belum pernah marah sebelumnya seperti itu dan tidak akan marah lagi sudahnya seperti itu. Tapi Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya. Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya di sini. Tapi dalam riwayat lain disebutkan. Kemudian, nafsi, nafsi, nafsi, diriku, diriku, pergilah kepada selainku, pergilah kepada Muhammad. Ini yang keenam. Yang pertama Adam, yang kedua Nuh, yang ketiga Ibrahim, yang keempat Musa, yang kelima Isa, yang keenam Nabi Muhammad alaihimussalatu wassalam. Mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, wahai Muhammad, engkau Rasulullah dan penutup para nabi. Allah telah mengampunkan dosamu yang lalu dan yang akan datang. Diampunkan oleh Allah. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Fatih. Diampunkan dosa Nabi. Mintakanlah syafaat kepada Allah untuk kami. Tidakkah engkau perhatikan keadaan kami ini? Maka Nabi Muhammad SAW langsung datang di bawah arasy. Kemudian sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah membukakan kepadaku, kata Nabi Muhammad, semua pujian-pujian dan juga keindahan sanjungan kepada Allah. Diajarkan oleh Allah pujian-pujian yang terbaik. Jadi sebelum meminta kepada Allah, disuruh dulu untuk memuji. Maka disunahkan ketika orang berdoa itu memuji Allah, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terus Nabi Muhammad SAW memuji dan menyanjung Allah yang Allah ajarkan, yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun juga. Artinya pujian ini enggak pernah diberikan kepada seorang pun juga.
Kemudian setelah memuji Allah, menyanjung Allah, Allah berkata, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, Allah akan berikan. Mintalah syafaat, akan diberikan syafaat. Aku mengangkat kepalaku. Aku berkata, umatku wahai Rabbku. Umatku wahai Rabbku, umatku wahai Rabbku. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling sayang kepada umatnya, yang disebut umatnya. Di saat yang kritis ini disebut umatnya. Kemudian kata Allah, wahai Muhammad, masukkan dari umatmu orang-orang yang tidak ada hisab bagi mereka dari pintu sebelah kanan dari pintu sorga. Pintu sorga itu ada 8. Dan mereka bersekutu. Selain itu, dari pintu-pintu yang ada. Artinya 8 pintu itu mereka bisa masuk dari mana saja. Kemudian kata Nabi SAW, demi Allah yang diriku di tangannya, sesungguhnya jarak pintu sorga. Artinya pintu sorga itu, jaraknya pintu sorga untuk masuk dua tiang pintu itu, jaraknya antara Mekah dengan Himyar, antara Mekah dengan Yaman. Artinya tiang pintu itu, ini pintu, tiangnya itu dua itu jaraknya satu tiang dengan tiang berikutnya pintu itu, antara Mekah dengan Yaman. Atau antara Mekah dengan Busra. Busra ini bukan Basra. Kalau Basra itu adanya di Irak, kalau Busra adanya di Damaskus, di Syria. Itu jarak pintunya. Berarti luas sekali, dan surga itu seluas langit dan bumi. Ini tentang syafaat. Jadi hadisnya sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dan ini keadaan yang luar biasa, sulitnya luar biasa, sedihnya luar biasa, ketakutan manusia yang luar biasa, dan semua manusia dalam keadaan telanjang. Ketika Nabi menyebutkan dalam kondisi seperti itu, telanjang dan matahari dekat, Aisyah sebagai wanita, ya Rasulullah, apakah seorang bisa melihat kepada yang lain? Tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat kepada yang lainnya. Tidak bisa. Karena ketakutan luar biasa. Dan kesedihan yang luar biasa pada hari itu. Tidak bisa dibayangkan keadaan pada hari itu. Semua tertunduk. Mengingat semua dosa yang mereka lakukan. Akan dimasukkan ima ke sorga yang abadi atau ke neraka yang orang kalau udah masuk ke neraka itu gak bisa dibayangkan. Itu pedihnya neraka, nanti kita akan bahas tentang neraka itu, tentang sorga dan neraka. Sehingga manusia ini takut, supaya takut ya kepada Allah, takut kepada neraka, ya berlomba melakukan amal soleh. Karena manusia ini kalau kita lihat tidak takut dengan neraka itu, maka harus ditakutkan dengan neraka. Makanya para anbiya war rasul itu semua memberikan kabar gembira dan mengancam. Tapi manusia takut. Kalau sudah di hari kiamat, semua manusia takut. Tetap para anbiya war rasul alaihissalam, meskipun mereka sudah yakin bahwa mereka pasti masuk surga yang paling tinggi, tapi sebagai manusia takut kepada Allah Taala. Ini yang syafaat yang pertama. Syafaatul Uzma yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang disebutkan oleh Allah maqaman mahmuda, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan waktu malam adalah kamu bangun salat tahajud, artinya sebagai salat sunat bagi kamu. Mudah-mudahan Allah membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Maksudnya diberikan syafaatul uzma. Kemudian syafaat yang kedua, yaitu syafaat yang beliau berikan kepada, artinya syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para ahli surga untuk memasuki surga. Kedua syafaat ini adalah khusus bagi Rasulullah SAW. Artinya orang masuk surga itu ya dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena yang pertama kali membuka pintu surga yaitu Rasulullah SAW. Syafaat yang ketiga, syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak masuk neraka. Syafaat ini
untuk Nabi Muhammad SAW dan para nabi, para siddiqin dan yang lain dari kalangan kaum mukminin. Rasulullah SAW akan memberi syafaat kepada orang yang semestinya masuk neraka untuk tidak masuk neraka, serta memberi syafaat kepada orang yang sudah masuk neraka untuk dikeluarkan dari api neraka. Syafaat Rasulullah SAW adalah untuk pelaku dosa besar dari umat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, syafaati li ahli kabairi min ummati, syafaatku akan diberikan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Asim dari kitab Sunan, dan Ahmad dan Hakim dari sahabat Anas bin Malik. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Arti Nabi, bentuk sayangnya kepada umatnya, Nabi simpan itu syafaatnya untuk umatnya di hari kiamat. Doanya Nabi untuk umatnya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nabi bersabda SAW, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yushriku billahi syai'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, setiap nabi itu ada doa yang dikabulkan, setiap nabi punya doa yang dikabulkan, dan sesungguhnya aku sembunyikan doaku untuk syafaat kepada umatku di hari kiamat, dan ini akan diperoleh insyaallah bagi orang yang mati dari umatku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Artinya, akan diberikan kepada orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah syafaat ini. Itu syafaat. Syarat yang ketiga, syarat syafaat ada tiga. Yang pertama izin dari Allah, yang kedua ridha dari Allah, yang ketiga Allah berikan kepada orang yang bertauhid. Maka Nabi menyebutkan di sini bahwa syafaat itu akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah berkata, Al-Hafidz Ibnu Katsir dan pensyarah Aqidah Tauhawiyah mengatakan, tujuan para ulama salaf membatasi bahasan tentang syafaat dengan hanya diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar adalah sebagai bantahan terhadap firqah khawarij yang mengikuti mereka dari firqah mu'tazilah. Karena khawarij dan mu'tazilah berpendapat orang yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka. Syafaat ini diingkari oleh khawarij dan mu'tazilah karena mereka meyakini bahwa orang yang berbuat dosa besar akan kekal dalam neraka dan tidak bisa keluar. Baik dengan adanya syafaat maupun yang lainnya, pendapat mereka tersebut adalah pendapat yang sesat dan menyesatkan. Karena hadis-hadis tentang syafaat adalah mutawatir. Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari neraka beberapa kaum tanpa melalui syafaat. Akan tetapi berkat karunia dan rahmatnya Allah Taala, surga yang luasnya seluas langit dan bumi setelah dimasuki orang-orang dari dunia tidak akan penuh. Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan beberapa kaum, lalu Allah Azza wa Jalla masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya. Hadis sahih Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Ini yang berkaitan dengan syafaat. Kemudian ada syafaat lagi, dan ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Syafaat, ada syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad memberikan kepada satu orang kafir. Pada hakikatnya orang kafir tidak melakukan syafaat, tapi Nabi berikan untuk satu orang ini tidak keluar dari neraka, tetap dalam neraka. Itu kepada pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib, karena Abu Thalib punya jasa membela Nabi ketika berada di Mekah, maka Nabi SAW memberikan syafaat kepada Abu Thalib agar diringankan siksanya. Diringankan siksanya. Kata Nabi, laula ana lakana fid darkil asfari minan nar. Kalau bukan karena aku, maka Abu Thalib tempatnya di kerak neraka. Tapi karena syafaat Nabi Muhammad, Abu Thalib memakai sandal di neraka itu dibakar kakinya, otaknya mendidih selama-lamanya, abadi. Karena orang kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu yang paling ringan itu. Yang paling ringan yaitu Abu Thalib.
dibakar kakinya, otaknya mendidih, dan terus selama-lamanya demikian. Karena di sorga dan neraka enggak ada lagi kehidupan, dan tidak ada lagi kematian. Di sorga dan neraka enggak ada lagi kematian. Maka di neraka itu mereka enggak mati juga enggak hidup, la yamutu fiha wa la yahya. Ini berkaitan tentang syafaat. Jadi ada syafaat yang khusus untuk Nabi, hanya untuk pamannya saja Abu Talib, enggak diberikan lagi kepada yang lain, dan itu pun tidak keluar, artinya tidak keluar neraka, tetap dalam neraka. Jadi syafaat Nabi untuk meringankan azab dari pamannya Abu Talib. Bagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa beliau mendengar Nabi SAW menyebutkan tentang pamannya, yaitu Abu Talib, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yawmal qiyamah fayuj'alu fi dhahdahin minan nar yablugu ka'bayhi yaghli minhu dimaghuhu. Mudah-mudahan bermanfaat syafaatku pada hari kiamat kepada Abu Talib, yaitu dijadikan dia di neraka, di atasnya neraka, membakar kakinya dan juga kedua mata kakinya yang dengannya otaknya mendidih terus menerus seperti itu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini hanya untuk Nabi saja dan untuk pamannya Abu Talib. Tapi tetap enggak bisa keluar, karena orang kafir tetap kekal dalam neraka selama-lamanya. Enggak ada orang kafir keluar dari neraka, enggak ada. Ke surga tidak ada. Orang kafir, musyrik, munafik itu qadi kekal dalam neraka selama-lamanya. Adapun orang mukmin yang masih ada seberat darah iman dalam hatinya, tidak kekal dalam neraka. Meskipun dia berbuat dosa besar, tapi dia akan dikeluarkan nanti dari api neraka dimasukkan surga. Jadi kesimpulannya tentang masalah syafaat di hari kiamat, kalau kita rinci lagi, yang pertama syafaatul uzma. Jadi kita rinci syafaatul uzma, syafaat Nabi Muhammad kepada seluruh orang yang ada di padang mahsyar agar dicepatkan hisab mereka. Kemudian yang kedua, syafaat Nabi Muhammad SAW kepada ahli sorga agar masuk ke dalam sorga dengan dasar hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, ana awalun nasi yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya taba'an, aku yang pertama kali manusia yang memberikan syafaat untuk masuk ke dalam sorga, dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Ini riwayat Muslim. Yang ketiga, yaitu syafaat kepada orang-orang yang kebaikan dan kejelekannya sama. Sama kebaikan dan kejelekannya. Maka Nabi berikan syafaat agar masuk ke dalam sorga. Agar dimasukkan ke dalam sorga. Yang keempat, itu syafaat untuk meninggikan derajat beberapa kaum di dalam sorga. Jadi orang ini sudah masuk sorga, tapi dengan syafaat ada di angkat derajatnya. Kata para ulama, seperti doa Nabi SAW, seperti perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti doanya Nabi SAW kepada Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia radhiyallahu an, Nabi SAW mendoakan, Allah maghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah ampunlah Abu Salamah, angkatlah derajatnya di antara orang-orang yang kau berikan petunjuk. Ini riwayat Muslim. Begitu juga doa Nabi kepada yang lainnya. Yang kelima, yaitu syafaat kepada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, seperti Uqasyah bin Mihsan dan yang lainnya. Atau seperti hadis yang tadi saya bacakan, Allah menyuruh masukkan ke sorga dari umatmu yang tidak ada hisab dari pintu sebelah kanan dari pintu sorga. Yang keenam, itu syafaat kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari kaum muslimin
syafaat orang-orang berbuat dosa besar dari kaum muslimin.